0: Imam At-Tabrani dengan sanad yang baik, sanad hasan. Dan Imam Al-Albani rahmatullah alaih berkata, hadis ini hadis sahih. Inna Allah hajabat taubata. Sesungguhnya Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah. Sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, makna hadis ini bahwa seorang yang dia bergelut dalam bid'ah, ini sulit untuk bertobat. Loh, mengapa demikian? Karena dia tidak tahu. Dalam arti bahwa dia menganggap perbuatan bid'ahnya itu adalah bagian dari agama. Padahal bukan bagian dari agama. Makanya dia sulit bertobat. Lain dengan orang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat pada Allah Ta'ala, dia tahu, ya, bahwa itu maksiat. Seorang yang berzina, dia tahu bahwa zina itu dosa. Seorang minum khamr, dia tahu bahwa minum khamr itu adalah dosa. Perbuatan jelek. Dia tahu. Makanya untuk bertobatnya lebih mudah. Karena dia tahu kejelekan, keburukan perbuatannya. Lain halnya dengan ahlul bid'ah. Mereka melihat amal mereka itu masya Allah. Ya, karena di dalam kemasan agama. Padahal tidak pernah diajarkan oleh agama. Ya. Sehingga mereka lebih sulit untuk bertobat. Ya, ini kurang lebih makna dari hadis ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Dalam beragama hendaknya berpegang teguh kepada sunnah. Dan bukan kepada hal-hal baru yang diadakan oleh manusia. Ya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Al-maksud bihadal hadith. Hadis ini. Ya, maksudnya hadis ini. Sesungguhnya Allah menghalangi atau menutup taubat dari seorang ahlul bid'ah. Ini artinya bayan khataril bid'ah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya bid'ah itu. Wa anna min akhtaril bid'ati, dari antara bahaya-bahaya bid'ah itu adalah anna sahibaha la yuwaffaq litaubah. Bahwa pelaku bid'ah itu tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bertobat. Ya. Mengapa demikian? Ya roh annahu musib. Karena dia melihat dirinya benar. Ya. Sehingga dia kemudian terus berbuat bid'ahnya. Padahal tidak benar bid'ahnya itu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Rasa benar makanya sulit untuk mendapatkan atau dia tidak diberikan taufik untuk bertobat. Nah, ini diantara bahaya-bahaya perbuatan bid'ah. Kemudian perlu diketahui bahwa perbuatan bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, karena orang maksiat itu dia tahu bahwa itu dosa yang dikerjakannya. Dia yakin perbuatannya adalah perbuatan jelek, buruk, yaitu dari maksiat yang dikerjakannya. Makanya dia mudah untuk kembali pada Allah Ta'ala. Untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Karena dia tahu perbuatannya jelek. Ya, adapun orang yang membuat atau melakukan bid'ah. Ya, dia selalu memperindahnya. Karena mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu sulit untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dia menganggap itu baik. Karena dia yastahsilul bid'ata. Karena dia mengindah-indahkan bid'ah itu. Ya. Maka sulit untuk dia bertobat pada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Kalau misalnya seorang ahli bid'ah bertobat pada Allah Ta'ala, apakah tobatnya diterima? Jawabannya iya. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, qabul taubatil mubtadi'. Tobat orang yang berbuat bid'ah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Idza taba ila Allah, kalau dia kembali kepada atau bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Bahkan ada hadis tentang bahaya orang berbuat bid'ah di kota Madinah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina ghairin atau airin ila thawr." Madinah itu satu lokasi tanah haram antara Gunung Ir dan Gunung Thawr. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman ahdatha fiha hadatsan," para siapa yang mengada-ngada bid'ah, yakni di kota Madinah, "au awa muhditsan," atau dia menampung, melindungi seorang pelaku bid'ah, "fa alaihi laknatullah," maka laknat Allah atas orang ini. "Wal malaikati," laknat para malaikat, "wan nasi ajma'in," dan laknat manusia seluruhnya. "La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati adlan wala sarfa." Wala sarfa. Allah tidak akan menerima darinya, ya, pada hari kiamat kala, baik amal wajib, amal-amal kebaikan, yang amal-amal yang wajib ataupun yang sunnah. Allah tidak menerimanya. Kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah taala, hadis ini termasuk hadis yang mengancam, ya, hadis yang mengandung ancaman. Tapi Allah Ta'ala tetap menerima taubat seorang hamba apabila hamba itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang berikutnya, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli amalin syirratun." Ya. Syirratun artinya nasyatun. Setiap amal itu ada semangatnya. Ya. Ya. "Li kulli amalin syirratun." Setiap amal itu ada dorongannya, ada semangatnya. "Wa li kulli syirratin fatratun." Dan setiap suatu pekerjaan, amal itu ada fatrahnya, ada kejenuhannya. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Maka barang siapa yang fatrahnya kembali kepada sunnahku, faqad ihtada, berarti dia telah mengikuti petunjuk. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amal yang kita lakukan itu pada umumnya itu memiliki semangat. Ya, seorang ketika berbuat sesuatu, ya, bekerja sesuatu, dia pada awalnya dengan semangat. Tapi suatu saat ada kekendoran dari semangat itu. Ya, akan kendor, ya, pada suatu saat. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang dia, ya, kekendoran itu membawa dia kepada sunnah Nabi SAW. Dia justru kembali kepada sunnah Nabi. Dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Berarti dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia kekendorannya dalam beramal, dia lari ke tempat lain, tidak kepada sunnah. Nah, ini yang ya berarti dia telah binasa. Man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Barang siapa ya yang fatrahnya ya kejenuhannya itu kepada selain sunnah Nabi SAW, berarti dia telah binasa. Nah, hadis ini memberikan pelajaran di antaranya. Jami'ul asya wal umur, segala sesuatu, kal amal wal ibadah, seperti amal, kerja, ibadah, ya, kesungguhan, wal hubbu wal kuroh, rasa cinta, rasa benci, dan yang lainnya, ini semua memiliki syirratun. Ada semangatnya, ya, ada keinginannya. Maka segala sesuatu itu, baik itu ibadah, baik itu pekerjaan, atau yang lainnya, akan sampai kepada benci dan cinta dan benci, ini juga ada saat-saat kebosanannya. Ya. Maka Nabi SAW memuji orang ketika dia ya ada kekendoran dia dari amal yang dikerjakannya, tapi kemudian dia kepada sunnah Nabi SAW, itu termasuk hal yang baik. Kemudian sabda Nabi SAW, likulli syirratin fatratun. Setiap syirrat, setiap ada semangat dalam sesuatu, itu suatu saat akan ada lemahnya. Dari semangat ke lemah. Ke khumul, ada kejenuannya. Ya. Jadi setiap yang semangat itu, suatu saat akan kendor semangatnya. Maka manfaatkan yang sebaik-baiknya ketika kita semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu, hendaknya kita betul-betul sungguh-sungguh. Karena suatu saat semangat ini akan kendor, semangat ini. Ya, suatu saat semangat tersebut akan kendor. Nah, kemudian barang siapa yang dia tadi semangat, kemudian kendor semangatnya, ya, tetapi di saat dia kendor semangatnya dalam beramal, dalam menuntut ilmu, dia itu cenderung kepada sunnah Nabi SAW. Ya, dia cenderung kepada sunnah Nabi SAW. Berarti dia telah mendapat petunjuk. Berarti dia telah ila sunnati faqad ihtada. Jadi kalau dia betul-betul condong, ini fatratuhu, kekendoran semangatnya itu justru membawa dia kepada sunnah Nabi SAW, ini berarti dia telah mendapat petunjuk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna sunnatan Nabi SAW yal iktisad wa tawassud. Jadi termasuk sunnah, ajaran, tuntunan Nabi SAW adalah sikap sederhana. Iktisad dan tawassud. Sikap menengah. Ya. Ma'al mudawamati wal ikhlas lillah. Bersamaan dengan terus ya seorang mengerjakan amalnya ya dan ikhlas dalam beramal. Tidak boleh riya dan tidak boleh sum'ah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita tentang sikap menengah. Ya, ibadah-ibadah sewajarnya. Di saat ngantuk, butuh tidur, silakan tidur. Ya. Itu bagi itu adalah ajaran Nabi SAW. Dan ajaran Islam menyuruh kita beramal itu tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Beramal sesuai dengan kemampuan kita. Beramal sesuai dengan kemampuan kita. Sambil menjaga keikhlasan kita. Menjaga hati kita dalam beramal. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah anjuran untuk mengikuti atau untuk tetap di atas sunnah Nabi Sallam, ya, baik dalam keadaan semangat ataupun tidak. Tapi seorang hendaknya tetap dalam keadaan, ya, berpegang kepada sunnah Nabi Sallam. Karena apa? Lianna khairul hadi hadi Muhammadin Sallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan juga kepada kita tentang bahaya menyelisih petunjuk Nabi SAW. Karena kadang-kadang ada orang ketika dia melemah dalam satu amalan yang dikerjakan, itu dia lari ke tempat lain. Ya. Dia malah meninggalkan amalnya itu. Meninggalkan menuntut ilmu. Ya, karena satu faktor. Ya, jadi, hendaknya seorang kalaupun dia dalam kondisi yang semangat dalam beramal, kemudian suatu saat kendor semangatnya itu, hendaknya dia tetap di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. An Anas bin radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man ragiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Barang siapa yang benci, tidak senang kepada sunnahku, kepada ajaranku, kepada tuntunanku, maka dia bukan dari golongan, dari golongan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi hadis ini, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini ada kelengkapan hadis ini. Jadi, ya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada tiga orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka datang kepada istri-istri Nabi SAW. Mereka ingin bertanya kepada istri-istri Nabi SAW. Apa yang akan ditanyakan oleh mereka? Mereka ingin menanyakan tentang ibadah Nabi SAW seperti apa sih? Mereka ingin tahu. Ketika beliau ada di rumah. Karena pertanyaan ini di rumah istri-istri Nabi SAW. Kalau kerjaan di masjid, mereka tahu, mereka lihat dengan mata kepala mereka. Tapi yang di rumah ini, apa sih pekerjaan Nabi SAW? Apa ibadahnya beliau? Ya, ketika beliau ada di rumah. Maka diberitahukan oleh salah seorang istri Nabi SAW. Diberitahukan apa adanya. Oh, Nabi SAW itu orangnya ini. Di saat ibadah dia ibadah. Di saat istirahat dia istirahat. Dan seterusnya. Ya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Ketika salah seorang istri Nabi SAW menginformasikan pada mereka tentang pekerjaan Nabi SAW di rumah beliau, ya, maka mereka beranggapan, waduh, kok sedikit ya amal beliau. Ya. Mereka anggap itu pekerjaan yang sedikit. Faqalu wa aina nahnu minan Nabi SAW. Tapi mereka menyadari bahwa mereka beda dengan Nabi SAW. Kita di siapa bandingkan beliau? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, perbuatan beliau. Yang terdahulu maupun yang kemudian telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kata mereka. Setelah mendengar tentang amal Nabi SAW di rumah beliau, kata mereka menganggap itu sedikit. Namun mereka menyadari, ya, mereka anggap bahwa itu sedikit karena Nabi SAW sudah dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Setelah mendengar keterangan itu, salah seorang di antara tiga orang ini mengatakan, qala ahaduhum, amma ana fa inni usalli al-lail abadan. Adapun aku, Aku akan selalu sholat di malam hari. Selamanya aku bangun malam untuk sholat. Waqala akhar yang satu mengatakan, ana asumu dahra wala uftir. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang hari. Sepanjang tahun aku puasa. Ya. Ini kata yang satunya. Ya. Ana asumu dahra wala aksur. Wala uftir. Ya, aku puasa di siang hari. Dan aku tidak akan berbuka. Artinya setiap hari aku puasa. Waqala akhar yang ketiga mengatakan, ya, ana a'tazilun nisa. Aku tidak mau mendekati wanita. Ya. Fala tazawwaju abadan, maka aku tidak mau kawin selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala. Ucapan-ucapan orang-orang yang tiga itu tadi didengar oleh istri Nabi SAW. Disampaikanlah kepada beliau. Tadi ada tiga orang datang. Menanyakan tentang ibadahmu. Kemudian mereka merasa sedikit. Lalu tiga orang itu yang satu mengatakan, aku akan puasa selamanya. Yang satu mengatakan, aku akan sholat malam selamanya. Yang satu mengatakan, aku ya tidak akan menikahi wanita. Mendengar ini, berita ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ngambil tindakan karena pemikiran ini berbahaya. Ya, maka beliau kemudian mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan, ya, yani, oh, mengapa aku dengar ada sejumlah orang mengatakan begini dan begitu. Ya. Beliau mengkisahkan lagi perkataan tiga orang ini. Ya. Kenapa mereka lakukan hal itu? Ama wallahi. Ketahuilah demi Allah. Innilah ahsyakum lillah. Sesungguhnya aku ini orang paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Wa atqakum lahu. Dan orang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Walakinni asumu wa uftiru. Namun aku berpuasa, juga aku berbuka. Wa usalli wa arkudu. Aku sholat di malam hari, juga aku tidur. Wa tazawwajun nisa. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka orang siapa yang tidak senang dengan caraku ini, dan sunnahku, dan pola hidupku ini, maka dia bukan dari aku. Ya, jadi makna sunnah di sini adalah pola hidup Nabi SAW. Apa pola hidup Nabi SAW? Pola hidup Nabi SAW adalah kaidah. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Ya. Itu kata kunci. Itu yang beliau jalankan. Ada hak Allah, beliau penuhi hak Allah. Ada hak istri-istrinya, beliau penuhi hak istri-istrinya. Ada hak umatnya, beliau penuhi hak umatnya. Ya, dan ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Memberikan setiap yang berhak akan haknya. Ya. Jadi, Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak senang, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang, ya, dengan pola hidupku, dengan cara hidupku ini, dengan sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Hadis ini memberikan banyak pelajaran diantaranya. Al-hattu ala tamassuki bi sunnati Nabi SAW. Hadis ini mengandung perintah kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Fi'lan wa tarkan. Baik yang beliau kerjakan ataupun yang beliau tinggalkan. Ya, berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk-petunjuk beliau. Ya. Kemudian, yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini adalah manhaju hayati Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu metode kehidupan beliau. Cara hidup beliau. Pola hidup beliau. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Yang mana pola beliau, hidup beliau adalah memberikan hak pada setiap berhak. Ya. Berikan hak ya Allah, hak diri pribadinya, hak keluarganya, hak umatnya. Itu. Jadi sunnah di sini artinya manhaj hayat, pola hidup Nabi SAW. Ya apa pola hidup Nabi SAW? At-tawassut. Beliau mengambil jalan tengah. Wal-i'tidal. Wa-i'ta'i kulli dzi haqqin haqqahu. Itu pola hidup beliau. Itu pola hidup Nabi SAW. Yaitu tawassut. Ambil tengah. Karena di dalam hadis tadi, kisah itu, ada benih-benih yang berbahaya bagi umat ini. Yaitu satu mengatakan, aku akan sholat di malam hari, aku tidak mau tidur. Yang satu mengatakan, aku tidak mau menikahi wanita. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang hari. Sepanjang umurku. Ini perbuatan berlebihan dalam ibadah. Makanya Nabi SAW kemudian memberikan contoh pola hidupnya. Ya. Aku ini orang yang paling takut pada Allah Ta'ala, kata beliau. Aku orang yang paling takut, paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi aku ini, ya kadang puasa, kadang tidak. Ya. Aku tidur, ya juga aku bangun, sholat di malam hari. Dan aku menikahi wanita. Ini menunjukkan bahwa beliau, pola hidupnya adalah memberikan setiap yang berhak akan haknya. Pola hidup yang menengah. Ya, yang menengah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita peringatan dari peringatan bagi kita akan bahayanya orang yang tidak senang dengan sunnah Nabi SAW. Mereka dalam keadaan bahaya. Karena Nabi SAW mengancam. Faman raghiba an sunnati wa laysa minni. Barang siapa yang dia benci, dia tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jelas. Terancam. Maka kita harus cinta kepada sunnah Nabi SAW. Cinta kepada pola hidup beliau. Ya. Kita ikuti pola hidup beliau. Ya puasa, ya berbuka. Sholat malam hari, ya juga tidur. Ya. Ini pola hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terancam dia, ya, bahwa dia kan bisa jadi sampai murtad, na'udzubillah. Bisa jadi sampai murtad. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah, contoh teladan. Ya. Makanya beliau sebutkan apa yang beliau sebutkan tadi itu agar menjadi contoh bagi umatnya. Aku orang paling bertakwa pada Allah. Aku orang paling takut pada Allah. Ya. Tapi meskipun demikian, ya ini aku tidak melalaikan hak-hak. Ya. Aku berpuasa, aku berbuka. Kata beliau, aku sholat tidur di malam hari, ya juga aku bangun sholat. Saat bangun, aku bangun. Saat tidur, aku tidur. Ini pola hidup yang baik. Yang sehat. Yang islami. Dan kata beliau, aku menikahi wanita. Karena menikahi wanita itu akan, ya, salah satu sebab berkesinambungannya umat ini. Ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Dan menikahi. Coba kita bayangkan semua umat ini yang laki-laki tidak mau kawin. Kira-kira seperti apa umat ini? Ya. Karena mau ibadah tok. Mau ibadah saja. Semua tidak mau kawin. Kira-kira apa yang terjadi pada umat ini? Nah, maka dari itu Nabi SAW mengajarkan pada kita pola hidup yang wasat, yang menengah. Ya. Ada hadis-hadis nanti kita akan pelajari. Orang misalnya ngantuk, ingin sholat di malam hari tapi ngantuk, disuruh tidur. Tidur dulu. Nanti berubah, bangun. Jangan sholat sambil ngantuk. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa annal khair wal barakah tidak bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan, semua keberkahan berada dalam mengikuti pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua keberkahan, semua kebaikan ketika kita mengikuti pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan beliau sebagai contoh teladan. Itu pola hidup menengah, pertengahan. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, min anwa'ir raghbati an sunnah, min anwa'ir raghbati an sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada mulik tidak bihi fi ma la ikhtassu bihi. Ya, jadi di antara bentuk ketidaksenangan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tidak mengikuti beliau. Dengan tidak menjadikan beliau sebagai contoh. Dalam hal-hal yang memang kita boleh mencontohi beliau. Karena ada hal-hal yang khusus bagi Nabi. Ya. Itu kalau khusus untuk Nabi kita tidak boleh ikut. Contohnya menikahi lebih dari 4 wanita. Itu khusus untuk Nabi SAW. Tidak boleh yang lainnya. Laki-laki dari umat ini boleh menikah hanya 4. Ya. Tidak boleh lebih dari 4. Nabi Sallam lebih istrinya lebih dari 4, tapi itu khusus untuk beliau. Contoh yang lain, sholat tahajud itu wajib bagi Nabi Sallam, tapi tidak wajib bagi umatnya. Itu sunnah, itu sangat dianjurkan. Ya, contoh yang lain, bahwa Nabi Alaihissalam, ya, beliau itu dibolehkan puasa wisol. Puasa nyambung 2-3 hari. Itu khusus untuk beliau. Kita tidak boleh. Ya. Jadi kita mengikuti beliau dalam hal-hal yang memang boleh kita ikuti. Tidak khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar, ya, televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada. Jadi hal tentang mengikuti sunnah ini, hadis-hadisnya sudah jelas. Ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ajaran terbaik. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang yang ingin selamat, orang yang ingin hidup sehat, orang yang ingin memberikan hak pada setiap yang berhak, dan seterusnya, hendaknya dia mengikuti pola hidup Rasulullah SAW dan menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang, ini karena hadisnya panjang, kita nanti memasuki bab yang berikutnya. Ini untuk pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. At-targhibu fil bada'ati bil khairi liyustanna bihi. Wat-targhibu minal bada'ati bil syarri khawfa an yustanna bihi. Ya, inti judul ini yang akan kita pelajari akan datang insya Allah Ta'ala. Kita dianjurkan berbuat satu kebaikan. Yang mana kebaikan ini nanti ada orang mencontohinya. Ya. Nanti ada kisahnya. Tentang judul ini ada kisahnya. Kisah dalam kejadian di zaman Nabi SAW. Kita berbuat baik sebagai contoh. Diikuti oleh, kalau kebaikan yang diikuti oleh manusia, kita dapat pahala. Sebanyak orang yang mengikuti, yang mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan ini. Sebaliknya, bab yang juga dalam bab ini yaitu peringatan dari memulai sesuatu yang buruk. Ya. Yang mana jika diikuti oleh orang banyak, kita mendapat dosa. Mereka dosa-dosa, dosa-dosa mereka juga menimpa diri kita. Contohnya, memulai sesuatu yang jelek. Di satu komunitas muslim, itu semua wanita yang ada di situ pakai jilbab. Artinya menutup aurat mereka. Ya. Tiba-tiba ada seorang wanita dari kalangan mereka, dia membuka jilbabnya. Tak mau pakai jilbab. Ini jelek. Kemudian ada tetangga yang lain lihat. Loh, si fulana itu kok buka jilbabnya. Aku juga buka. Ikut buka. Yang ketiga buka. Yang keempat buka. Maka dosa, ya, dari mereka yang berbuat dosa ini, itu sumbernya karena wanita ini. Yang pertama kali membuka jilbabnya. Dia dapat dosa karena perbuatannya. Dan dia dapat dosa karena apa? Orang-orang lain mengikuti perbuatan jeleknya. Ya. Insya Allah ini pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis ini. Ya. Baik, sementara cukup sampai di sini. Ya. Insya Allah masih ada waktu untuk pertanyaan-pertanyaan. Silahkan, yang kurang lebih ada 10 menit sampai 15 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan dari tema perintah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika kita mengenal sunnah dan lingkungan kita masih tradisional, hati saya capek sekali, Ustaz, dan saya selalu berbicara sendiri. Ini salah, harusnya enggak boleh, itu salah, harusnya begini. Jadi seolah-olah terus menilai orang lain. Ini bagaimana, Ustaz? Dan mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
0: Baik ya, dari yang ditanyakan tadi, sebetulnya ketika seorang dia mendapatkan hidayah, dalam arti berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yang pertama Anda lakukan bersyukur pada Allah Ta'ala. Terus perbaiki diri kita. Kita jadikan contoh. Ya. Tidak usah terlalu memikirkan orang lain. Ya. Walaupun Anda ingin berniat baik untuk kebaikan mereka. Tapi cobalah Anda yang bertanya, ya, tidak usah terlalu mengurusi yang lainnya. Tingkatkan ilmu Anda. Ya, sambil berdoa, minta pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Ya, kita lihat setiap hari banyak hal-hal penyimpangan-penyimpangan. Tapi apa? Kita tidak mampu. Kecuali dengan, ya, kita berupaya dengan dakwah yang insya Allah mudah-mudahan, ya, dakwah ini dan sudah menjadi realita berkembang. Orang yang tadi tidak mengenal sunnah, mana mereka mengetahui. Yang tadi berbuat syirik mereka tinggalkan, ya. Dan banyak hal yang positif. Jadi Anda coba konsentrasi meningkatkan ibadah Anda, ilmu Anda, ya. Kalau ada orang-orang dekat yang memang bisa dinasihati, silakan dinasihati. Tapi tidak semua orang mau dinasihati. Kadang-kadang orang-orang yang dekat kita, kerabat, itu pun kalau mau, mereka mau, alhamdulillah, tidak mau, tidak usah. Ya. Kita usahakan kita mengkonsentrasi dengan diri kita. Menjaga iman ini, jaga sunnah yang kita lakukan. Ya. Sambil mendoakan mereka, semoga mereka mendapatkan hidayah. Gitu, itu intinya di situ. jangan terlalu buang waktu, nguras tenaga, bahkan sampai ngomong sendiri gara-gara yang lain. Jangan, ini tidak baik. Ya.

0: ini bukan susuk, tapi untuk penjagaan diri. Apakah saya berdosa, Ustadz? Dan benda itu apakah harus dihilangkan dari badan saya atau bagaimana, Ustadz? Jazakallahu khairan.
1: Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni ya orang tua penanya. Ya, ini adalah satu perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ya, satu perbuatan syirik. Ya, dan apabila Anda tahu masalah ini, maka ya perbanyak istighfar. Perbanyak mohon ampun pada Allah Ta'ala dari apa yang telah diperlakukan terhadap diri Anda. Ya. Dan hal kedua, ya, memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ya. Karena ini adalah itikad-itikad yang tidak benar. Jadi dimasukkan sesuatu, nanti ini yang menjaga diri kita, tidak. Yang menjaga kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah benda itu bisa dikeluarkan atau tidak? Kalau bisa dikeluarkan, tapi harus ke dukun, jangan. Ya. Tapi kalau bisa dikeluarkan dengan cara yang memperbanyak zikir atau lain sebagainya, maka saya tidak paham bagaimana mengeluarkannya. Ya, itu kecuali yang semisal dengan mereka itu yang bisa. Maka tidak usah Anda ke dukun, perbanyak istighfar. Jika Anda bisa mengeluarkan, keluarkan dengan sendirinya. Tapi yakinlah bahwa dengan berzikir, dengan sholat 5 waktu, pendekatan diri pada Allah, mengamalkan amal-amalan sunnah, Allah akan melindungi kita. Ya, ini yang bisa saya jawab tentang yang Anda tanyakan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari Hamba Allah.
0: Ya, dengan siapa, di mana? Halo.
2: Saya dari Hamba Allah di Tangerang. Dulu saya pernah ngomong sama anak saya, ntar kalau kamu diterima kerja kita korban bareng. Tapi nggak pakai ngomong najar gitu, itu termasuk najar bukan, Ustaz?
0: Bisa diulangi pertanyaannya, Ibu? Halo.
2: Gini, saya dulu pernah ngomong sama anak saya gitu, ntar kalau kamu terima kerja kita korban bareng gitu, tapi nggak pakai ngomong najar, itu termasuk najar bukan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, apakah bisa didengar dengan baik, Ustaz?
1: Bisa, bisa.
0: Baik, silakan.
1: Jadi pertanyaan Ibu ini tentang beliau ibaratnya punya niat yang baik. Mengatakan pada putra beliau, kalau kamu diterima dalam satu pekerjaan, kita korban bareng. Ini artinya niat yang baik, ya, bukan nazar. Nah, silakan nanti kalau sudah diterima dalam pekerjaan, ya laksanakanlah apa yang diniatkan itu. Kalau mampu, ya laksanakan apa yang diniatkan. Dan ini bukan termasuk nazar, ya. Hanya punya keinginan kebaikan. Ya, nanti kalau aku ini, insya Allah aku akan berbuat gini. Nah, tapi bukan nazar. Jadi kalau memang sudah nanti terpenuhi anak sudah dapat kerjaan, jadi waktu hari korban Idul Adha, ya korban bareng, ya patungan ibu dengan anak beli 1 ekor kambing misalnya korban, dan tidak usah ini bukan tapi niat baik untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ini semua dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ya, wallahu a'lam.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum.

0: Saat atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Putra di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah benar pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, itu adalah perkara bid'ah? Dan benarkah bahwa itu buatan dari Ibnu Taimiyah? Dan apakah dengan membagi tauhid menjadi tiga seperti itu, kita menjadi sama dengan orang Nasrani? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Baik, tentang masalah ini ya perlu diketahui bahwa para ulama itu membaca dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya, dalam realitanya tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Ini berdasarkan membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallam. Semua menyimpulkan bahwa tauhid tidak keluar dari tiga ini. Ya. Dan itu benar. Ini bukan bid'ah. Ya. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai ya sifat rububiyah. Allah Rabbul Alamin. Nah, rububiyah Allah ini mencakup apa saja? Ya. Mencakup tiga hal. Dia yang menciptakan, menguasai, dan mengatur. Ini tiga. Masuk dalam rububiyah Allah. Kalau Anda baca Al-Quranul Karim, Anda akan jumpai bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Dia menurunkan hujan, dia memberikan rezeki, dan satu banyak ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini. Ini diklasifikasikan atau dikategorikan dalam tauhid rububiyah. Kemudian ada lagi yang kedua yang diperintahkan Allah kepada manusia, yaitu untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Karena yang pertama ini semua diketahui apa di orang-orang musyrik pun beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menguasai. Semua mereka beriman. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai yang mendekatkan mereka kepada Allah. Ini yang dicegah oleh Allah Ta'ala, dilarang. Kamu mengetahui bahwa aku yang menciptakan kalian. Aku yang menurunkan hujan. Aku yang menguasai. Tapi kok kalian sembah kepada selain aku? Makanya penekanannya pada apa? In tauhid uluhiyah ini penyembahan kepada Allah. Ayat-ayatnya banyak. Ya. Kemudian dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallam terdapat tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya. Jadi para ulama hanya mengkategorikan saja. Ya. Karena semua berdasarkan ayat-ayat tadi itu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ini kaitan dengan contohnya adalah rububiyah. Dia Rabbul Alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, kaitan dengan apa? Asma wa sifat. Allah Maha Pengasih, Penyayang. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Malik Yaumiddin, berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ya. Allah yang menguasai di hari pembalasan, bukan berarti Allah tidak berkuasa ketika di bumi ini, ketika sebelum kiamat. Tidak, Allah tetap berkuasa. Ya. Di dunia maupun di akhirat, Allah Malik, dia tetap yang berkuasa. Ya. Namun di hari kiamat, tidak ada yang menguasai kecuali Allah Ta'ala. Semua yang pernah jadi raja-raja di bumi ini, tidak ada yang bersuara. Yang menentukan, yang memutuskan hanya Allah Ta'ala. Nah, ini pengagungan pada Allah. Ya. Jadi, ini pembagian tentang tiga tauhid, tiga macam tauhid tadi. Ya, jadi ini bukan hal yang bid'ah, tapi realita ada dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hanya para ulama kemudian mengklasifikasikan. Nah, ini berkaitan dengan rububiyah, ini berkaitan dengan uluhiyah, ya, dan ibadah seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dan ada yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi ini bukan bid'ah, bukan bid'ahnya Ibnu Taimiyah, yang memang Al-Quran ada sebelum Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah itu sekian tahun setelah Al-Quran turun, kok dikatakan ini bid'ahnya Ibnu Taimiyah? Enggak. Jadi kesimpulan tiga macam tauhid itu sudah ada dalam Al-Quranul Karim dan ayat-ayatnya. Ya. Dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan ya, sunnah-sunnah yang beliau ajarkan pada kita. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
1: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat mempelajari beberapa hadis Nabi SAW yang merupakan salah satu dari pedoman kita dalam kehidupan ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga apa yang kita dengar, semoga apa yang kita dengar bisa kita pahami dengan baik. Dan kita terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam amal-amal kita sehari-hari. Ya, yang intinya bahwa sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Seorang yang ingin selamat ya, di dunia dan akhirat harus mengikuti tuntunan, ajaran ya, Rasulullah SAW. Ya. Maka mari kita terus pelajari, kemudian kita amalkan. Seorang mukmin harus yakin. Dia tidak akan selamat kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar. Pemahaman yang standar. Yaitu para sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Kita hidup di zaman banyak fitnahnya. Banyak godaannya. Orang jahil berbicara. Dan seterusnya. Ya. Maka tugas dan kewajiban kita adalah mendalami agama Allah ini. Ya. Melalui guru-guru yang betul-betul menginginkan kebaikan bagi kita. Mereka punya ilmu. Ya. Mereka punya keinginan untuk memperbaiki umat. Ya. Ikuti mereka. Tidak sembarang ustaz Anda mengikuti. Ya. Tapi ikuti mereka yang mumpuni dalam ilmunya, menginginkan kebaikan untuk diri Anda, untuk diri kita, ya, dan selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah. Ini yang kita ikuti. Tidak menyombongkan diri. Kalau salah, ngaku salah. Tidak membangkang. Ya. Ini ustaz-ustaz yang baru-baru ini muncul. Ya, seakan-akan tidak pernah salah. Seakan-akan Nabi. Jangan, kita ini manusia. Apa salahnya seorang ngaku kesalahannya? Ya. Oh ya maaf, saya bersalah. Saya mengatakan, mengucapkan kalimat yang tidak pantas atau tidak benar. Selesai masalahnya. Jangan diperpanjang. Dan jangan mau kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Seorang berbuat kesalahan diingatkan, mau alhamdulillah, tidak mau itu urusannya dia. Tapi jangan habiskan tenaga kita, pikiran kita, hanya melayani satu orang ini. Ya. Ini mungkin nasihat saya pada semuanya. Aku lu qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Mubarak Mu'alim LCMHI Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan tema dari perintah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Semoga penjelasan yang telah disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua, dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
11: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami. Dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb. Atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami, disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka. Dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ikhwatul Islam, azakumullah, sahabat Roja di mana pun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga antum dan kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan dari studio Roja secara langsung. Dari pembahasan rutin, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam yang disusun oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala. Dan seperti biasa akan beliau langsung sampaikan secara langsung pula di setiap Selasa ini, dan beliau hadir kembali di studio untuk memberikan faedah-faedah yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Masih dalam bab pembahasan mengenai ajarkan adab mengenai bergaul dengan lawan jenis dan sampai pada poin metode pembelajaran. Bagi Anda, sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya pria pembahasan ini, silahkan bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Kita sampai pada poin metode pembelajaran dari bab mengajarkan adab-adab lawan jenis, ya. Seperti yang sudah kita bahas, ada beberapa poin yang sudah kita lewati, ya, tentang masalah adab bergaul dengan lawan jenis. Kita sampai pada poin yaitu metode pembelajaran. Apa-apa saja langkah yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk menanamkan hal ini. Yang pertama adalah orang tua harus berusaha menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam melaksanakan aturan syariat ini. Misalnya adab istizan, ya, menundukkan pandangan, ya, kemudian memelihara diri dengan menjaga pandangan. Ya, bagi seorang ibu mungkin dia tidak bersafar tanpa mahramnya, tidak berkhalwat, ya, dan beberapa poin tidak berikhtilat, ya, dan beberapa poin yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Jadi kita orang tua harus menjadi teladan dalam hal ini, ya, karena pendidikan itu adalah keteladanan, ya. Anak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, karena anak itu adalah peniru ulung. Dia sangat mudah meniru. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang disaksikannya itu akan langsung ditirunya. Itulah anak-anak. Ya, maka dalam hal ini orang tua harus menjadi teladan, ya, bagi anak-anak mereka dalam melaksanakan aturan-aturan syariat tersebut. Adab-adab yang telah kita jelaskan sebelumnya itu. Karena sekali dia lihat pelanggaran ataupun ketidakcocokan antara ucapan dan perbuatan, itu akan langsung, ya, dia serap, ya, ke dalam hatinya, ya. Nah, karena biasanya orang akan melihat apa yang dilakukan, tidak mendengar apa yang diucapkan, ya. Nah, karena manusia lebih mudah belajar dari apa yang dilihat daripada dari apa yang didengar, Ya, maka kita kadang-kadang bicara panjang lebar tentang gadget misalnya, bahaya gadget, ya, dampak buruknya, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang disaksikan oleh anak adalah orang tua nggak bisa lepas dari gadgetnya, maka kata-kata itu akan menguap, akan mentah, akan mental. Dia tidak bisa menyerapnya dan dia tidak bisa memahaminya. Apa yang kita katakan, wah, handphone itu, gadget itu berbahaya, dan lain-lain sebagainya, dia nggak mengerti, nggak memahaminya. Yang dia pahami apa yang dia lihat, ya, orang tuanya main gadget misalnya, ya. Nah, jadi orang akan lebih mudah belajar dari apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarnya. Dan itu kan pernah terjadi juga, ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk bertahalul, menyembelih hadyu dan mencukur rambut karena terhalang masuk Mekah setelah ditandatanganinya perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi menyuruh mereka, memerintahkan mereka, mengeluarkan instruksi agar mereka menyembelih hewan-hewan hadyu mereka dan mencukur rambut-rambut mereka. Tapi tidak ada satu sahabat pun yang melakukannya. Ya, tidak ada yang bergeming. Mereka tetap terpaku, tidak melaksanakan apa yang dilakukan, yang diperintahkan secara lisan oleh Nabi SAW. Sehingga membuat Nabi kecewa, ya, dan kembali ke tenda beliau. Di tenda beliau, beliau bertemu dengan istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah berkata kepada Nabi, melihat kegundahan Nabi, ya, kegelisahan Nabi, kesedihan Nabi. Ummu Salamah berkata, maukah kamu, mereka melakukan apa yang kamu katakan, apa yang kamu perintahkan? Nabi berkata, ya tentu saja. Maka Ummu Salamah berkata, keluarlah, jangan bicara kepada siapapun. Jangan ucapkan sepatah kata pun. Keluar, ambil pisaumu, sembelih hewan hadyumu. Panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu. Itu masukan dari Ummu Salamah. Ya. Nah, Ummu Salamah adalah seorang janda yang dinikahi Nabi, ya, dan tentunya punya pengalaman yang mungkin banyak, ya. Nah, ya, wanita juga berbeda-beda tingkat kematangannya, kematangan berpikirnya, ya. Nah, maka Nabi melakukan apa yang dikatakan itu, yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Beliau keluar, mengambil pisau dan menyembelih hewan hadyu beliau, lalu memanggil tukang cukur dan mencukur rambut beliau. Maka apa yang terjadi? Sahabat-sahabat yang melihat itu berebut-rebut, berlomba-lomba, hampir saling mencelakai satu sama lainnya untuk melakukan apa yang dikatakan Nabi itu, apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Padahal Nabi tidak bicara sepatah kata pun, tidak menyuruh mereka lagi. Mereka berlomba-lomba menyembelih hewan hadyu mereka dan mereka mencukur rambut-rambut mereka. Mereka melakukan apa yang dilakukan Nabi. Padahal sebelumnya mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Artinya apa? Manusia biasanya bisa lebih mudah belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ya, daripada apa yang mereka dengar. Ya, kata-kata yang mereka dengar. Walaupun mereka paham apa yang dikatakan Nabi itu. Bukan mereka enggak paham. Ya, nah demikian. Jadi itulah pengaruh teladan, ya, di dalam pendidikan. Ya, dia memberikan pengaruh yang sangat besar, ya, kepada, ya, otak manusia sehingga mereka melakukan apa yang mereka lihat, ya, yang mereka saksikan. Nah demikian. Jadi itulah dia pendidikan, ya, sangat erat dengan keteladanan. Maka dari itu poin pertama adalah orang tua harus menjadi teladan di sini, ya, dalam melaksanakan adab-adab bergaul dengan lawan jenis itu. Ya, nah demikian. Yang kedua, terangkan tentang adab pergaulan dengan lawan jenis ini sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Ya, karena manusia itu belajar mengikuti tahapan usianya. Makanya ada klasikal dalam pendidikan. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya. Enggak mungkin kan pelajaran kelas 3 diberikan kepada anak yang masih kelas 1 atau sebaliknya juga, ya. Nah, demikian. Ya, misalnya ketika masih kecil kita singgung, ya. Selagi kecil masih boleh main bareng, nanti setelah besar enggak boleh bebas lagi. Ya. Nah, demikian juga tentang ya adab-adab yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, ada 12 poin yang sudah kita bahas. Ya, misalnya adab meminta izin, ya. Itu kan nanti beda kalau ketika dia sudah baligh dengan dia masih balita, masih kecil. Yang mana dia masih boleh. Ya. Ada waktu-waktu di mana dia tidak boleh lagi. Nah, itu kan harus disampaikan, diterangkan adab-adab pergaulan ini sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Misalnya menutup aurat. Ya. Nah, ada masa-masa ya anak-anak itu masih dibolehkan memakai pakaian-pakaian yang ya untuk anak-anak, ya. Nah, tapi ada masanya dia tidak boleh lagi. Nah, jadi ya ini harus diberikan pelan-pelan, ya. Nah, kepada anak. Ya, sesuai dengan tahapan perkembangan usianya, ya. Nah, demikian. Jadi ya supaya ya karena nalar manusia itu kan berkembang, ya. Dia anak-anak kecil mungkin belum bisa menalar kenapa dia harus membatasi diri dengan lawan jenisnya. Mungkin belum bisa dia pahami itu. Karena belum ada gejolak syahwat di situ. Ya, maklumlah masih kecil. Ya. Nah, demikian juga tentang aurat lawan jenisnya, mungkin dia belum paham. Tapi seiring dengan perubahan yang terjadi pada dirinya mendekati balig saja itu sudah memang harus diperketat. Melatih misalnya memisahkan tempat tidur, ya. Itu kan dari kecil mungkin dia belum bisa untuk berpisah tempat tidur. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, ya dia harus bisa ya pisah tempat tidur dari lawan jenisnya, pisah kamar dari lawan jenisnya. Nah, jadi begitu, ya. Manusia itu berkembang, ya. Maka banyak orang tua yang keliru, dia tidak mengikuti perkembangan usia anak. Nah, ada anak kecil diperlakukan seperti orang dewasa, ya. Nah, kecil-kecil sudah misalnya dicadarin, ya kan mereka masih bermain. Ya, sehingga membatasi ruang gerak mereka. Ya, nah, Nabi membiarkan Aisyah untuk bermain boneka. Kenapa? Karena masih usia bermain. Ya, beda ketika Aisyah sudah masuk remaja. Ya, nah, jadi Nabi tidak memperlakukannya sama. Nah, begitu juga anak-anak kita. Ya, ikuti perkembangan usianya. Ada orang tua yang nggak mengikuti. Anaknya kecil diperlakukan seperti orang dewasa, diperketat. Ya, ya belajar juga harus ada tahapannya, ya. Nah, demikian. Ya, jangan bicara apa salahnya. Ada sebagian kecil-kecil masih 2 tahun itu udah dicadarin. Oh, ini untuk latihan, ya. Masalahnya itu waktu dia bermain. Ya, jangan dirampas itu dari anak. Sehingga dia terbatas ruang geraknya. Nah, belum waktunya. Ya. Nah, demikian. Nah, ketika dia sudah dewasa, sudah remaja, justru diperlakukan masih seperti bocil. Ini juga keliru. Anak ketika remaja ya perlakukan sebagaimana remaja. Ya, kita sudah bahas itu, ya, di buku Ada Apa Dengan Remaja. Banyak orang tua yang enggak siap mengikuti perkembangan usia anak. Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak, ya. Nah, jadi ya ini harus ya kita katakan sesuai dengan perkembangan usia anak itu, ya. Ketika dia sudah dewasa, ya perlakukanlah sebagai orang dewasa. jangan diperlakukan seperti bocil. Dia juga tersinggung, dia juga nggak nyaman itu, ya. Nah, mungkin ada sebagian orang tua ingin anaknya itu tetap bocil, anaknya itu tetap kanak-kanak, gitu ya. Karena memang kanak-kanak itu kan lucu-lucu, ya. Maklum masih kanak-kanak, kalau memang betul masih kanak-kanak. Tapi kalau dia bukan kanak-kanak lagi, masih tetap diperlakukan seperti anak-anak, nah ini yang keliru. Ya, itu akan menghambat kedewasaannya dan juga akan membatasi ruang geraknya juga. Ya, nah dia juga merasa tidak nyaman gitu. Anak remaja diperlakukan seperti bocil. Anak yang bocil diperlakukan seperti orang dewasa. Ini kan enggak pada tempatnya. Ya, nah ini orang tua itu cenderung mengikuti selera dia, bukan kebutuhan anak kalau seperti itu. Mengikuti selera dia, selera saya, anak saya mau kayak gini gitu ya. Ya itu termasuk salah satu ya, metode pendidikan yang salah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, adapun saat anak sudah menginjak remaja, sering-seringlah kita mengajak mereka berpikir tentang hikmah yang agung di balik ketentuan syariat tersebut. Dia sudah mengerti nilai-nilai. Kenapa dia harus melakukan adab-adab itu? Untuk apa? Kepentingannya apa? Maslahatnya di mana? Mudaratnya apa? Ya, nah ini perlu dikasih gambaran kepada anak-anak remaja. Apalagi hari ini ya. Ya susah mengawal remaja itu. Ya. Nah, misalnya budaya pacaran misalnya. Ya, misalnya dia lihat kanan kiri, muka belakang, teman-temannya, sekitarnya ya pacaran semua, maka dia terdorong untuk melakukannya. Tanpa dia menyadari sejauh mana kerusakannya. Ya, apakah itu dilarang atau tidak dilarang. Ya, nah, jadi harus lebih tegas di dalam menjelaskan dan menanamkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu tugas kita ya, dan itu tidak mudah memang, apalagi menghadapi remaja-remaja Gen Z, ya, Gen Alpha, Gen Beta. Itu enggak mudah karena pengaruh lingkungan, gadget dan lain sebagainya. Itulah yang dia lihat sekitar dia. Ya, itu yang dia lihat di layar gadgetnya. Seperti banyak keluhan hari ini, remaja-remaja yang dilaporkan oleh orang tuanya, misalnya ya pacaran, ya, dan lain-lain lah yang kaitannya dengan hubungan lawan jenis, ya, dan banyak juga orang tua sudah bukan tidak ngomongin anak, ya, masalahnya mungkin kita fokus cuma menjelaskan hukumnya. Ya, hukumnya haram, iya. Kadang-kadang anak itu juga sudah tahu haram-haram itu. Bukan enggak tahu. Cuma yang enggak masuk ke pikiran mereka adalah sejauh mana kita katakan maslahat mudarat yang akan terjadi jika dia tidak melakukannya, tidak mengindahkan adab-adab itu. Nah, ini yang harus pelan-pelan ditanamkan kepada anak. Ya, nah demikian. Dan itu kan perlu waktu juga ya, apalagi menghadapi remaja-remaja hari ini. Ya, menyadari bahwa itu berbahaya, itu bisa menyeretnya kepada keburukan yang lebih besar lagi ya. Nah, banyak juga kasus-kasus korban ya, kita katakan seperti ini. Ya, nah itu yang harus kita terus berdialog, berbicara dengan mereka pelan-pelan. Ya, ambil kesempatan-kesempatan dialog itu dengan mereka untuk menjelaskan hal-hal semacam ini, ya. Nah, karena manusia itu nggak bisa dipaksa. Pada dasarnya manusia itu nggak mau dipaksa-paksa. Dia nggak mau ditekan, dia nggak mau kebebasannya direnggut. Pada dasarnya manusia semua sama, seperti itu. Tapi ya, apakah manusia bisa berubah? Bisa. Bukan nggak bisa manusia itu berubah. Cuma kan perlu waktu ya, ya semuanya kan perlu proses. Maka begitulah anak-anak kita juga ya. Nah, apalagi dia tidak mencicipi pendidikan di rumah dari kecil. Ada unsur kelalaian orang tua juga di situ. ya tidak menanamkan ini sejak kecil, ya tidak apa namanya membiasakan ini sejak kecil, nah, dan mengabaikan adab-adab syariat, ya jadi ya memang agak berat. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya kita meyakinkan dia bahwa adab-adab ini jika dilaksanakan pasti akan membawa kemaslahatan dunia maupun akhirat. Ya, nah itulah dakwah. Ya, dakwah ini kan tidak instan ya. Nah, kita menanamkan satu nilai ke dalam hati seseorang itu perlu waktu ya. Nah, karena pada dasarnya manusia enggak mau dipaksa-paksa. Sampai Rabb-nya penciptanya juga enggak mau maksanya untuk beriman. Ya, wa man syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang enggak mau beriman juga silakan. Allah enggak memaksa manusia untuk beriman. Bukan enggak bisa. Tapi Allah tidak mau memaksa manusia. Maka demikian juga pendekatan pendidikan kita kepada anak-anak. Anak-anak ini ya walaupun dia anak kita, ya Allah dengan makhluknya itu hubungannya khalik dengan makhluk. Pencipta dengan yang diciptakan. Sang pencipta juga enggak memaksa ciptaannya. Apalagi ciptanya ini namanya manusia. Ya, demikian juga kita dan anak kita. Ya, pendidikan yang dipaksakan biasanya anak juga terpaksa. Bukan karena dia mau. Maka para orang tua memang harus fokus bagaimana merangsang maunya anak. Bukan melaksanakan apa maunya orang tua. Ya, maunya orang tua banyak. Ya, ya gak ada orang tua yang mau buruk terhadap anaknya. Tapi masalahnya adalah si anak mau atau tidak. Maka di dalam Al-Quran Allah merangsang maunya manusia. Bagaimana? Ya mereka mau. Dan Allah tidak memaksa. Allah berfirman dalam kitabnya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, nah, susah untuk menumbuhkan mau manusia itu. Ya, merangsang munculnya kemauan dia. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, ketika Allah buka hatinya, maka enggak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian. Nah, itu yang sering diucapkan Nabi ketika mulai pembicaraan. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu artinya manusia enggak bisa dipaksa untuk hidayah dan kesesatan, untuk iman dan kekufuran. Ya, wallahu a'lam bissawab. Makanya dakwah para nabi itu kan panjang, lama. Enggak ada yang singkat. Karena ini dakwah itu bukan pekerjaan sehari dua hari, semalam dua malam. Ini bukan proyek sang kuriang. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang ketiga, yang keempat, maaf. Terangkan tentang kepadanya, ya, tentang besarnya dosa zina dan azab yang berat dan akibat yang buruk apabila dilakukan di dunia. Ya, bahwa akibatnya bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Ya, maka pesan ayat, perintah ayat adalah la taqrabuz zina, jangan dekati. Ya, bukan jangan lakukan saja ya. Mendekatinya saja yaitu jangan dekati. Ya, jangan dekati zina. Makanya ada syariat poligami ya. Salah satu hikmahnya ya untuk mencegah agar tidak jatuh dalam perbuatan itu ya. Nah, demikian. Ya karena memang jumlah wanita pasti akan lebih banyak daripada pria. Ya, ya maka ya adalah syariat itu. Ya sangat realistis, enggak perlu dimusuhi ataupun dipandang negatif oleh kaum wanita. Ya, kaum wanita ini kan sudah dimudahkan masuk surga. Mau apa lagi? Ya, mau apa lagi? Nabi mengatakan wanita itu cukup sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menutup aurat dan menjaga kehormatan, dan taat suami. Masuk surga dari pintu manapun dia suka. Maka jangan mempersulit ya, kondisi. Ya ada di sana mungkin banyak wanita-wanita yang kurang beruntung. Ya, nah jadi enggak perlu dipermasalahkan itu. yaitu kalau kita bicara tentang syariat poligami, ya, ya sederhana aja sebenarnya, kan itu kan syariat bagi yang mampu juga, ya, ya mampu berlaku adil dalam hal pembagian rezeki, ya nafkah, ya, itu bukan syariat yang ribet, rumit, dan jarang juga sahabat Nabi dan sahabat membicarakan itu. Dan itu bukan isu utama sebenarnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, yang kelima, terangkan bahwa di antara ujian besar bagi manusia adalah fitnah kemaluan. Dan ini adalah salah satu sebab banyak paling banyak yang paling banyak yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam neraka. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya aksaru mayudkhilun nas annar al-fam wal farj. Perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka adalah dosa mulut. Dosa lisan. Yang banyak mungkin dianggap sepele, ringan oleh manusia. Ya, dosa lisan, riba, namimah, ya, nah, dan dosa-dosa lisan lainnya. Berbicara tentang agama tanpa ilmu itu kan semua dosa lisan. Ya, nah, itu perkara yang pertama ya, yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka, dosa lisan. Bahkan ada orang yang masuk neraka gara-gara dia berkata kepada saudaranya, kamu gak masuk surga. Kamu neraka kamu. Gara-gara ucapan itu dia masuk neraka. Padahal dia bukan orang yang gak beribadah. Bukan orang yang gak beramal soleh. Tapi gara-gara ucapan lisannya itu dia justru masuk neraka. Gara-gara ucapan lisannya. Ya maka jagalah lisan. Ya jagalah lisan. Hatta dalam Islam ini kita diajarkan untuk menjaga lisan bukan hanya kepada orang yang hidup ya, kepada orang yang sudah mati. La tasubul amwat, jangan kamu cela orang yang sudah mati karena dia sudah melewati urusannya dengan Tuhannya. Maka kita ketika melayat jenazah ya, menghadiri jenazah ya, jagalah lisan. Itu salah satu dosa besar ya. Ya kita berkomentar buruk terhadap si mayit yang dia sudah melewati urusannya dengan Tuhannya. Maka memang dosa lisan ini ya salah satu dosa yang banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Ya termasuk kaum wanita yang kata Nabi paling banyak menghuni neraka itu wanita. Nabi diperlihatkan neraka. Dan Nabi dapati mayoritas penghuninya adalah wanita. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bukan dia kafir kepada Allah. Para wanita yang mendengar itu bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Enggak, bukan itu masalahnya. Bahkan mereka mungkin orang-orang yang taat, rajin ibadah, banyak ibadah ya. Yang namanya ibu-ibu kan, perempuan kan ibadahnya lebih, mungkin lebih banyak ya daripada laki-laki. Daripada suaminya mungkin. Ya daripada kaum pria. Tapi masalahnya di mana? Apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Banyak masuk neraka. Karena mereka kufur sama suaminya. Ya. Kalau ada satu aja yang tidak menyenangkan di hati mereka, langsung mereka berkata, ah, kamu gak ada manfaatnya. Gak ada kebaikan pada dirimu sama sekali. Itu salah satu bentuk ucapan yang mungkin diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya. Ya ketika dia tidak berkenan terhadap sesuatu yang mungkin ya kurang serak di hatinya, lalu dia ngomong seperti itu kepada suaminya. Ya, padahal dia suaminya sudah berbuat baik banyak kepadanya. Ya, tapi itu dilupakan hanya dengan satu hal yang ya tidak sesuai dengan seleranya. Ya, nah hati-hati kaum wanita, begitu mudah mereka masuk neraka juga. Sebagaimana mereka juga dimudahkan untuk masuk surga. Ya, wanita dimudahkan masuk surga seperti yang kata Nabi tadi. Bahkan privilege, masuk surganya privilege. Privilege-nya apa? Masuk surga dari pintu manapun dia suka. Itu kan privilege yang luar biasa, bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga dari pintu manapun dia suka. Empat perkara itu kan bukan perkara yang berat bagi wanita sebenarnya ya. Ya, tapi ingat juga, wanita juga bisa dengan mudah masuk neraka. Bukan gak ibadah ya, banyak wanita-wanita tuh ibadahnya hebat, saya akui, luar biasa. Tapi masalahnya adalah masalah muamalahnya dengan suaminya, ya. Nah demikian. Apalagi dia mendapati sesuatu yang gak menyenangkan, tidak enak, tidak seret di hatinya, begitu ya. Langsung dijelek-jelekkan suaminya, langsung komplain, langsung marah-marah, langsung.

0: dan kesucian dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu mungkin metode pembelajaran yang perlu dilakukan oleh para orang tua terutama di sini ya, di dalam menanamkan nilai-nilai kita katakan adab-adab pergaulan antara lawan jenis, ya. Demikian. Mungkin itu saja materinya, lebih dan kurang saya mohon maaf.
1: Iya, nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari poin yang terakhir mengenai metode pembelajaran bab ajarkan anak untuk bergaul atau adab dalam bergaul dengan lawan jenis, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-654-36. Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan dari seorang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah lebih dari 20 tahun berumah tangga dan saya ikhlas mengerjakan semua pekerjaan rumah, mendidik anak dan melayani suami. Namun ada satu kesalahan yang saya juga sangat menyesalinya, yaitu saya tertipu di online, Ustaz, sejumlah uang. Akhirnya suami saya marah dan meminta ganti dari apa yang telah saya lakukan kesalahan tersebut, Ustaz. Apakah pantas, Ustaz, suami meminta ganti dari kesalahan saya tersebut, sedangkan saya selama ini tidak minta sesuatu apapun dalam pengurusan mengeluarkan tenaga di rumah tangga saya, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Iya, apabila uang yang diamanahkan suami itu dikhianati ya, maka setiap ini kan bentuknya khianat jadinya ya. Ya, kalau misalnya sejumlah uang ya, nafkah yang diberikan suami itu digunakan tidak pada tempatnya ya. Artinya kan khianat. Risiko khianat itu memang harus ada ya. Jadi pelajaran juga. Karena kalau dimudahkan dalam bab ini nanti ya akan terulang dan terulang lagi ya. Nah, demikian. Ya, bicaralah dengan suami juga manusia ya, ada hati ya. Manusia kita harus memahami ya, sedekat apapun kita dengannya ya, dia tetap manusia yang berbeda dengan kita. Enggak sama ya. Maka ya mungkin ya minta ridonya atau minta maaf dan minta ridonya ya, ya win-win solution lah ya hubungan kita, apalagi masalah uang ya. Ya carilah jalan tengahnya, tidak ada yang dirugikan ya, tidak ada yang dizalimi di situ ya. Nah ya, kalau bicara uang nggak sama ya, uang jumlah kecil dengan uang jumlah besar ya. Bentuk tertipunya di sini kan kita nggak tahu berapa jumlahnya ya. Betul, kalau jumlahnya besar ya, makanya suami istri ketika mengeluarkan jumlah yang besar ya memang harus misalnya sampai menggadaikan sertifikat tanah misalnya, itu ya bukan hal kecil ya. Iya. Nah, atau ya sampai menggadaikan kendaraan misalnya ya, kan itu kan bukan uang kecil istilahnya ya. Jadi ya harus ada kesepakatan antara keduanya begitu ya. Nah, demikian ya. Mungkin suami juga nggak keberatan kalau jumlahnya kecil ya, masih masuk akal begitu ya. Nah, kalau mungkin hitungannya mungkin masih ya, tergantung pendapatan juga ini ya. Bagi orang mungkin jumlah puluhan juta nggak masalah bagi si suami, tapi bagi yang lainnya
1: masalah.
0: Nah, demikian. Ini harus dipahami. Apalagi itu sampai membuat dia problem keuangan bagi keluarga. Nah, ini kan enggak simpel ini ya. Betul. Nah, karena pekerjaan yang paling berat hari ini adalah mencari rezeki yang halal. Maka hargailah suami yang sudah mencari rezeki yang halal, begitu ya. Nah, jangan dikhianati. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mungkin apalagi itu uang itu bukan suatu nafkah yang diberikan, tapi uang simpanan yang memang dipercayakan
0: disimpan. Tabungan di, maksudnya.
1: Uang tabungan. Ah,
0: iya, apalagi itu kan aset bersama maksudnya. Ya, nggak boleh dikhianati lah. Nah, kecuali uang jajannya dia nggak jadi masalah mungkin ya. Suami juga nggak komplain, dia

0: Terus istrinya minta maaf, mungkin ya dimaafkan aja, paling dinasihati ya kan. Nah, wallahu a'lam bishawab.
1: Iya.
0: Nah, gitu.
1: Iya, baik. Demikian ya itu jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat difahami. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan sikap kepala keluarga yang selalu membentak-bentak dengan alasan tegas dan ingin merasa benar kepada istri dan anak perempuannya Ustaz? Karena merasa juga katanya ilmunya itu lebih baik, ilmu agamanya lebih baik.
0: Ya itu bukan itu tanda ilmu agamanya nggak baik kalau seperti itu ya. Nah, tegas itu bukan bentak-bentak, bukan kasar ya. Itu bukan tidak tidak merupakan ketegasan sama sekali. Nabi itu adalah suami yang tegas ya. Nah, suami yang tegas. Tapi apa pernah Nabi membentak-bentak istri? Nggak juga ya. Kasar nggak pernah. Ya bahkan Nabi nggak pernah mengajarkan kekasaran kepada istri. Ya, nah itu Nabi ya tegas tapi ya beliau nggak kasar ya dan nggak keras juga beliau lunak fleksibel begitu ya lunak di sini maksudnya fleksibel ya ada ruang-ruang yang beliau berikan untuk istri iya walaupun kadang-kadang istri itu karena ya kita harus maklumi ya wanita itu kan makhluk setengah akal ya. Akalnya setengah maksudnya ya. Maka yang harus bisa lebih maklum di sini adalah pria ya daripada wanita ya karena kesempurnaan akalnya ya. Nabi banyak memberikan toleransi ya kepada istri dengan sikap-sikap mereka. Itu yang kita lihat dari perjalanan rumah tangga Nabi ya. Ya Nabi berusaha untuk memaklumi ya pernah terjadi ya Aisyah itu kasar dengan menampel pemberian dari istri yang lain yaitu mangkok sampai pecah. Ya Nabi memaklumi. Nabi cuma berkata, ibumu sedang cemburu. Nabi tidak melayani wanita yang sedang cemburu. Ya, ya.
1: Didiamkan saja.
0: Ya, didiamkan aja. Begitulah ya. Nah itu contoh ya. Pernah Aisyah juga kasar. Ya, apa namanya, meladeni kekasaran seorang Yahudi. Ya, di depan Nabi. Nabi justru mengarahkan Aisyah untuk jadi orang yang lembut gitu ya. Nah, jangan jadi orang yang kasar. Bagaimana kalau kekasaran itu dari suami ya? Ya ini ya berarti dia belum ini isu akhlak ya kayaknya ya. Nah, ya mungkin kita perlulah bicara akhlak itu dari sudut pandang yang berbeda ya. Nah, karena kadang-kadang kita bicara akhlak itu teoritis. Dan kita enggak ngerti apa itu akhlak sebenarnya ya. Nah demikian nah. Apa yang menjadi pondasi akhlak apa yang menjadi tiangnya apa yang menjadi atapnya begitu ya mungkin di lain waktu lah kita bicara akhlak lagi ya nah, nah, karena kita ada nulis buku judulnya Akhlak Mulia dalam Rumah Tangga ya
1: ada sedih
0: ada
1: insya Allah kita bahas ya
0: insya Allah kita bahas ya jadi ya banyak rumah tangga itu isu utamanya itu bukan apa-apa isunya isu akhlak ya nah jadi pertengkaran hebat itu mungkin pemicunya adalah masalah ya adab muamalah gitu ya akhlak yang ya ya perlu di ya kita katakan dipelajari lebih dalam gitu ya apa itu akhlak nah demikian akhlak itu bukan bab per bab bukan bab ini bab itu enggak ya. Mungkin agak sedikit berbeda nantinya. Ya, kalau kita menjelaskan akhlak mungkin dari sudut pandang yang lain gitu ya. Nah, demikian. Hal-hal detail yang mungkin luput dari perhatian kita. Tapi nilai sesuatu itu justru terletak pada detailnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas jawabannya demikian dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Yahya. Ustaz, bagaimana cara menyembuhkan kecanduan pornografi bagi orang dewasa, Ustaz? Beliau sudah menjadi suami dan ayah. Dan bagaimana agar anak juga tidak mengikuti jejak ayah tersebut, Ustaz?
0: Ini isu yang berat ya hari ini ya, karena mudahnya akses satu ya. Nah, yang kedua, godaannya juga ya. Nah, godaan ya, ya. Yang ketiga, banyak orang yang jatuh ke situ karena pelampiasan. Ya. Nah, ya ini yang harus diputus ini. Ya nggak bisa nggak ada solusi lain kecuali ya talak tiga dengan hal-hal semacam itu. Kalau enggak sembuh. Karena dia akan menjadi dopamin otak. Otak akan mencari kepuasan dengan itu. Namanya ketergantungan, kecanduan. Ya, sudah diteliti ya bagaimana pengaruh pornografi terhadap otak ya. Ternyata lebih parah daripada orang kecanduan narkotika. Maka narkolema itu kecanduannya lebih narkolema atau ya, narkotika lewat mata ya. Itu pengaruhnya lebih hebat ya, lebih besar lah, lebih merusak daripada otak yang kecanduan narkotika. Masalahnya kalau narkotika ya, akses ke situ juga kan nggak mudah ya. Ada bayang-bayang hukum yang berat di situ ya. Tapi kalau narkolema, sepertinya segala sesuatu itu dimudahkan.
1: Tidak ada hukum juga.
0: Tidak ada hukum juga ya. Tidak ada konsekuensi hukum. Dia tidak berhadapan dengan konsekuensi hukum. Tidak berhadapan dengan bahaya. Maka kemungkinan probability kecanduannya itu tinggi. Ya, apalagi hari ini ya, yang namanya sosial media udah dipenuhi dengan itu ya. Nah, mulai dari hal-hal yang ringan sampai nanti akan menjurus kepada hal yang berat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Dan itu bisa juga pada akhirnya akan menimbulkan isu kesehatan juga ya bagi para pecandunya. Iya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya enggak ada solusi lain kecuali diputus. Kalau enggak ya enggak akan sembuh ya. Nah, tipis kemungkinan untuk bisa sembuh. Ya, nah itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya perlu dukungan dari orang sekitarnya juga. Jangan di ejek ya. Ketika orang itu mau keluar dari dunia seperti itu atau kecanduan pornografi seperti itu, jangan di disisihkan, jangan diejek, jangan, tapi dibantu ya, dibantu kalau dia memang punya kesungguhan untuk keluar dari situ. Jangan dibuat malu, itu dia. Memang itu hal yang memalukan juga ya, tapi jangan dibuat malu. Nanti ya dia enggak akan bisa berpisah dari itu. Dia akan terus, ya, karena dia udah, apalagi dia sudah merasa apa, udah kepalang basah, ya, udah kecebur ya istilahnya, ya udah dibuat malu dia, ya dia semakin nekat, ya. Nah, dia lebih parah lagi orang itu sudah terang-terangan itu untuk mempertontonkan dan apa namanya kita katakannya, menunjukkan bahwa dia kecanduan pornografi, itu udah parah itu. Nah, kalau ada rasa malu-malu ya mungkin masih normal ya orang malu. Karena diketahui punya kebiasaan itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitu kira-kira.
1: Baik. Ya baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, ini kembalikan bertanya Ustaz dari seorang suami. Ya Ustaz, saya seorang suami yang berprofesi sebagai pelaut, yang mana pada saat belajar berbulan-bulan baru bisa pulang dan tentunya tidak bertemu dengan istri. Apakah boleh bagi saya untuk melakukan onani Ustaz saat keinginan itu timbul, apalagi di tengah laut yang sering kali tidak ada sinyal?
0: Iya, solusinya bukan itu ya. Nah, solusinya adalah puasa kata Nabi. Ya, bagi yang tidak mampu dan apa ya, solusinya adalah berpuasa. Ya, Nabi mengatakan fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah perisai baginya untuk bisa mengendalikan syahwatnya. Nah, demikian. Ya, Nabi tidak memberikan solusi seperti itu. Dan itu ada efek-efek sampingnya juga, ada keburukan yang akan terjadi gitu ya. Itu bisa menyeretnya kepada hal-hal yang lebih buruk lagi. Ya. Nah, demikian. Akan mengganggu kesehatannya juga, iya. Wallahu a'lam. Jadi solusi yang terbaik adalah puasa.
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk demikian ya untuk Bapak yang bertanya. Dan selanjutnya nah, ada pertanyaan kembali. Ini mengenai ada diri seorang istri saudara ingin melakukan syukuran karena setelah selesai melakukan sunatan, Ustaz, saya pribadi melarang, oh ini saya diseorang suami, saya pribadi melarang istri untuk ikut acara tersebut karena minim pengetahuan dari saya yang hanya bilang kalau nggak ada contohnya dan ibadah juga boleh campur dengan duniawi. Istri bersikeras ingin mengikuti dan membantu acara tersebut, Ustaz. Mohon arahannya bagaimana mengatasi masalah ini.
0: Iya, ini saya nggak tahu latar belakangnya ya. Apakah istri itu waktu dinikahi udah ngerti agama atau masih sama-sama belum mengerti agama ya, di tengah jalan baru belajar sunnah istilahnya. Nah, ini akan jadi masalah ya, karena dia juga pada dasarnya nggak ngerti. Maka ya sabarlah mendidik istri. Ya, kalau memang terus berjalan bersama, ya sabarlah mendidik istri. Ya, mendidik, mendakwahinya ya. Nah, demikian. Kalau latar belakangnya seperti itu ya. Nah, kalau latar belakangnya sama-sama sudah kenal sunnah, ya memang itu agak aneh ya. Nah, dia kita terima, kita pindang sebagai istri karena dia punya basic agama yang bagus misalnya, tiba-tiba ya seperti itu ya. Pasti ada faktor lain itu yang perlu di apa namanya, perlu diperhatikan, perlu ditelusuri, perlu diselidiki kenapa ya. Tapi kalau latar belakangnya memang istri itu dijadikan diterima sebagai istri kan ya bukan karena faktor agama ya. Ya, dulu mungkin ya sama-sama pacaran gitu ya, sama-sama ini itu nggak ngerti agama juga. Ya baru di tengah jalan belajar bersama, bisa jadi belajar bersama atau suaminya lebih dulu belajar ya. Ya sabarlah mendidik, mendakwahi ya, manusia ya. Nah, ya mendakwah itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Para nabi aja misi dakwahnya bertahun-tahun. Nah, sabar, ya menasihati dan sebagainya ya. Nah, demikian. Karena kita tidak dituntut hasil juga sebenarnya. Kita dituntut untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya caranya benar ya. Nah, apa yang disampaikan benar ya. Wa dzakir fa inna ma anta mudzakir walasta 'alaihim bimusaitir. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab.
1: Tapi kalau dilihat dari hukum itu sendiri, melakukan mengadakan pesta syukuran setelah sunatan itu bagaimana hukumnya?
0: Ya enggak masalah, enggak masalah juga. Saja. Tapi ya kita kondisinya mungkin di situ ada ikhtilat yang suami keberatan ya, kita juga enggak tahu ya detailnya ya. Ya mungkin itu yang dipermasalahkan suami ya. Kalau hajatan seperti itu ya boleh-boleh aja. Boleh, ya. Tapi kan suami juga boleh melarang kan itu. Wah, saya enggak mau, saya enggak berkenan istri saya. Ya itu kan hak suami ya, gitu ya. Nah, demikian. Nah, wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, baik.
0: Ya, mungkin sampai sini dulu ya, ya pertemuan nah. kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Namun kami mohon maaf ya, masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Simak terus kelanjutannya dari pembahasan di setiap Selasa pagi ini, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam yang ditulis oleh Ustaz Wisnu Al-Medani dan disampaikan langsung pula oleh beliau di Roja TV dan di Roja ini. Ya, demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا

0: fala ta.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qal laisa syadidu bisur'ah إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Akan tetapi hakikat orang yang kuat itu siapa? Yaitu yang bisa menahan dirinya ketika marah. Muttafaqun alaih. Muttafaq alaih itu artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini Bapak, Ibu-ibu, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, taghyirul Islam lima fuhumil quwwah al-jahili ila akhlaqin karimah. Islam mengubah pemahaman akhlak dari pemahaman kekuatan yang tentunya hanya sebatas fisik, ya, kepada kekuatan yang sifatnya akhlak dan kemuliaan. Karena kalau kekuatan bersifat fisik doang, ya, itu tidak akan bermanfaat apa-apa untuk akhirat kita. Bapak jago, ya, bisa mengalahkan orang dalam pergulatan. Hal itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita itu kuat, Pak. Sebab itu hanya sebatas kekuatan badan. Yang hakiki itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan hati. Ada orang badannya besar, kuat. Tapi lemah di hadapan maksiat. Tapi lemah, ya, jiwanya ngecut, gak pemberani, dan yang lainnya. Tentu ini, ya, sesuatu yang tercela, Bapak sekalian. Maka dari itu, hakikat kekuatan itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan hati. Saat kita emosi, marah, kita mampu untuk meredam kemarahan. Ya, saat kita kesal dan yang lainnya, tetap kita tidak berubah oleh perubahan keadaan. Faedah yang kedua, mujahadatun nafs wa imtilaku zamamiha ashaddu min mujahadatil adu. Berjihad melawan diri sendiri itu lebih berat, Pak, daripada jihad melawan musuh. Karena kita ini punya hawa nafsu, punya syahwat, ya. Dan untuk melawan hawa nafsu dan syahwat itu tidak mudah, Pak. Membutuhkan kekuatan iman masalahnya, Pak. Maka dari itulah akal Islam, saudaraku seiman. Orang yang mampu melawan hawa nafsunya, Allah pasti akan menangkan di atas seluruh musuh-musuhnya. Baik musuh setan ataupun yang lainnya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya al-ghadab atau wujubul ibti'at anil ghadab. Wajibnya menjauhi sifat marah. sifat pemarah itu nggak bagus, Pak. Dikit-dikit marah, marah. Dan kalau kita setiap kali marah kita ikuti dan kita tidak tahan, bahaya untuk diri kita. Pertama, untuk ya, kesehatan tubuh kita. Ya. Demikian pula yang kedua, rusak pula agama dan keimanan kita. Orang kalau marah tuh, Pak, pasti dia akan berusaha untuk memuntahkan kemarahannya. Ucapannya jelek. Ya. Terkadang mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencaci maki orang. Sedangkan mencaci maki seorang muslim hukumnya dosa besar, tidak, Pak? Dosa besar. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita, menganjurkan kita untuk menahan emosi, menahan amarah. Faedah selanjutnya, al-ghadabu sifatun basyariyah. Marah itu adalah sifat manusia. Kenapa Allah ciptakan marah pada manusia? Untuk maslahat-maslahat. Di antaranya mempertahankan diri. Iya. Akan tetapi, marah itu harus dimanage. Manajemen marah ini harus kita pahami, Pak. Jangan hanya sebatas manajemen keuangan. Iya. Manajemen perusahaan, tapi manajemen marahnya harus kita pahami. Sebab kalau marah kita tidak manage, payah itu, bahaya sekali untuk kehidupan kita, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, hormatul i'tida' alal akharin di halatil ghadab wa ghairi. Haramnya menzalimi orang, menyakiti orang saat marah ataupun yang lainnya. Tetap tidak boleh. Apalagi saat marah. Kalau saat marah biasanya sih pengen, kemauan kita itu pengen balas dendam, Pak. Iya. Hadis 46, wa an Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu qal, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulan yastabban. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu wa intafakhat awdajuh. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه. Dari Sulaiman bin Surad, ia berkata, aku pernah duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada dua orang yang saling mencaci, bertengkar, berantem. Salah satunya terlihat wajahnya memerah dan uratnya keluar. Udah kesel banget ini, udah marah banget. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku betul-betul tahu sebuah kalimat kalau ia ucapkan akan hilang kemarahannya, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika ia ucapkan akan hilang kemarahannya itu. Maka mereka pun menyampaikan kepada orang yang lagi marah ini, Pak. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, pelindunglah kamu dari godaan setan yang terkutuk. Hadis ini, akal Islam, kita ambil faedah. Al-ghadab yuthiruhu syaitan. Wah, marah itu, Pak, alat setan. Untuk semakin kita itu, ya, menjadi-jadi. Lima yatarattab alaihi minal darar fid dini wad dunya. Karena marah ini bisa merusak agama dan dunia dia. Makanya setan menjadikan itu, ya, marah itu sebagai pintu dia untuk menggoda. Maka hati-hati, ya, dengan yang namanya marah ini, jangan sampai kita tergoda oleh setan, Pak. Makanya yang lebih baik kalau kita marah itu taubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah taubat, Ustaz, tapi masih marah juga, gimana? Wudu. sholat. Dengan cara itu insya Allah akan lebih memudahkan kita untuk ya, menahan amarah. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 200. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi minasyaitanir rajim fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Apabila setan menggoda kamu, ya, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penting Pak berlindung dari setan tuh Pak, karena setan itu menggunakan berbagai macam cara untuk menggoda kita. Ya, pintu-pintu setan buat menggoda kita itu banyak, diantaranya kemarahan itu. Faedah selanjutnya, as-sahabatu bashar yasdur anhum ma ya'tari amat al-khalq minal qadab ila annahum tamayyazu bi sur'atil istijabah. Para sahabat manusia biasa. Para sahabat pun terkadang berantem, Pak, sama sahabat yang lain. Cuma bedanya kalau para sahabat itu, Pak, langsung cepat sadar. Cepat kembali. Ya, dan mengikuti perintah Allah dan Rasul. Nggak kayak kita. Kita kalau udah ngambek, ngarah, sampai bertahun-tahun berantemnya, Pak. Nggak balik-balik. Ya, saudaranya udah minta maaf, tetap aja nggak maafin. Wah, ini ya, sifat yang jelek ini, Pak. Sementara kita dianjurkan untuk punya sifat pemaaf. Ya. Faedah selanjutnya, hikmatur Rasul SAW fi da'wati ilallah wa tadhkir billah wa nusha lil muslimin. Hikmahnya Rasul dalam berdakwah kepada Allah dan mengingatkan manusia kepada Allah. Ya. Di sini ketika Rasul melihat ada dua orang yang bertengkar, Rasul membimbing. Apa ucapan yang penting untuk diucapkan saat marah? Jadi yang kita butuhkan tuh solusi, Pak. Bukan hanya sebatas melarang, tapi juga memberikan apa? Solusinya apa? Ya. Hadis ini Rasul memberikan solusi, solusinya ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis ini Rasul menyadarkan, ingat bahwa marahmu itu bisa jadi godaan dari setan juga. Maka hati-hati. Faedah selanjutnya, istihbabun nushi lil akharin. Disunahkan, dianjurkan memberi nasihat kepada orang lain yang butuh nasihat, walaupun dia tidak minta. Kalau antum melihat misalnya pas kajian, ada temannya yang ngobrol, jangan diam, Pak, nasihati. Ya, maaf, maaf, Bu. Oh, ini lagi kajian, jangan ngobrol, nggak boleh. Ya, itu namanya nasihat. Ya, untuk kaum muslimin penting, Pak. Kita itu saling menasihati itu penting. Allah berfirman, wal asri innal

Apabila kita yakin bahwa kurang rakaat dalam sholat, maka setelah salam kita tambahkan satu rakaat lagi, baru kemudian sujud sahwi sebelum salam. Betul. Bagaimana menyikapi sikap seseorang di matung? Akhirnya timbul keributan sampai emosi saling membela diri. Dan yang paling tidak suka sampai dibilang percuma ngaji kalau masih suka marah dan emosi. Ya, kalau kita ngasih nasihat itu nggak perlu maksa. Kalau memang itu masalah kesehatan misalnya. Kemudian kita kasih nasihat. Maksa sampai berantem ya nggak. Bukan adab memberi nasihat namanya. Ya, kita itu nasihat itu hanya sebatas kewajiban kita ngasih nasihat. Masalah nerima apa enggak ya itu urusan dia. Ya. Nah, itu. Ya, kadang Pak, mungkin kita nggak diterima. Coba orang lain, dokter misalnya. Kita bukan dokter, mungkin dia akan siapa kamu gitu ngomong kesehatan. Tapi ketika yang nasihatnya dokter langsung, yang ahli kesehatan, dia akan terima. Buruk dan ustadz belum selesai menyampaikan materi. Ada beberapa jamaah yang sholat syuruk ini nggak adab. Kalau masih ada kajian, ya sudah ikut aja kajian. Wallahi Pak, menuntut ilmu itu jauh lebih besar pahalanya, lebih besar manfaatnya daripada sholat syuruk. Ya. Kemudian syuruk itu yang rajih adalah sholat duha. Banyak orang salah paham syuruk itu ketika matahari terbit. Justru ketika matahari terbit dilarang sholat. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya ustadz belum selesai juga, padahal matahari sudah terbit, sudah tinggi, udah ikuti aja, sabar. Dalam menuntut ilmu tuh sabar. Kecuali kalau memang harus segera pergi karena ada keperluan. Minta izin sama ustadz. Mohon maaf ustadz, saya ada keperluan, saya harus segera pulang. Iya. Nah, ini. Jadi kalau antum tetap mendahulukan sholat syuruk daripada kajian, antum menunjukkan tidak paham. Mana yang harus didahulukan? Mana yang lebih besar pahalanya? Ya. Imam Syafi'i saja berkata, mencatat ilmu lebih aku sukai daripada sholat tahajud semalam suntuk. Imam Ahmad ditanya, mana yang lebih engkau sukai? Aku sholat tahajud, aku mencatat ilmu. Kata Imam Ahmad, kalau kamu sholat tahajud, pahalanya buat dirimu sendiri. Sedangkan mencatat ilmu buat kamu dan buat orang lain, dan itu lebih aku sukai. Ya. Ketika tasyahud awal, saya baca sholat Ibrahimiyah sampai selesai. Apakah perlu sujud sahwi? Loh, kok sujud sahwi? Itu bukan kesalahan. Tasyahud awal, memang salawat itu hukumnya sunnah. Berarti kalau bapak atau ibu baca salawat Ibrahimiyah di tasyahud awal sudah benar. Sudah sesuai sunnah. Ya. Bagaimana menghadapi mertua yang zolim? Ikut campur rumah tangga anak. Sabar. Ya. Sabar, kita hidup di dunia itu yang modalnya sabar, Pak. Ya. Kalau mertuanya ikut campur rumah tangga anak, ya, bisa jadi karena ingin kebaikan anaknya. Sifat orang tua itu pengen anaknya ya baik gitu. Husnudzon aja lah. Kecuali kalau dia sudah sampai ngelarang kita sholat baru. Kalau dia sudah yang melarang kita dari kebaikan baru, selama tidak melarang kebaikan ya sudahlah. Ya, cuma penting juga misalnya untuk kalau kita nggak setuju.

0: kita sampaikan dengan alasan-alasan yang bisa diterima sama mertua kita. Bukan hanya dengan marah-marah. Kalau lafadz Allah dijadikan gantungan kunci, aduh jangan, Pak. Itu hormati lafadz Allah, Pak. Itu nama Allah yang paling agung. Jangan dijadikan gantungan kunci. Ya. Ini tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Tidak pula digambar di tembok. Allah. Jangan juga. Allah itu untuk diingat di hati. Diagungkan oleh hati. Dicintai oleh hati. Hati kita jadi takut kepada Allah. Berharap kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Itu yang terpenting. Kita tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadza mikan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
6: Ilmu yang terpuji.
7: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
12: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam hak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
1: Sayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Sahabi radhiyallahu anhu, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك.
4: Siapa yang mendiamkan saudaranya setahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu. Ia berada di masjid bersama mustafnya

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
8: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
9: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
8: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial, dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah. Takut kalau menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara az-zina war riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti ya mengundang ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhum wa hu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain." Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, yakni hukumannya, yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi faktor penyebab bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua. Merupakan kesalahan yang sangat fatal jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam. Karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi itu menunjukkan hati yang keras yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusyaitanu ma kanu ya'malun." Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini, kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada nikmat yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya setelah peringatan demi peringatan tapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan manakala seorang melakukan dosa tatkala ya bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan istighfar Allah SWT akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah melindungi kita dari segala bencana. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa ya adalah senjata seorang mukmin. Karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna du'aa yanfa mimma nazal wa mimma lam yamzil. Fa'alaikum biddu'ai ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi, dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Wala

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik." Riwayat Abu Dawud.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
4: Jabar Now edisi Selasa 22 September diantaranya mengenai 2 terduga pelaku video asusila di Bogor diamankan polisi, bakar sampah di lahan, lansia di Cirebon ditemukan tewas terbakar, Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda, Kemenkes dorong program CKG. Saya Jen Marlon Tahitum, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Bogor membongkar praktik pembuatan dan penjualan video pornografi yang disamarkan lewat konten media sosial berkedok A Day in My Life. Dua orang pemuda berinisial MA dan MR diringkus polisi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meraup keuntungan puluhan juta rupiah, kedua tersangka memproduksi sedikitnya 20 video mesum sejak Juli lalu di berbagai lokasi, mulai dari Lewiliang, Depok hingga Jakarta. Konten asusila itu kemudian dijual melalui sistem keanggotaan grup media sosial dengan tarif Rp150.000 per orang. Dari hasil bisnis ilegal ini, kedua pelaku berhasil mengantongi keuntungan hingga 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, para tersangka memasarkan karyanya ke dalam grup khusus yang mereka kelola. Fakta mengejutkan terungkap saat pemeriksaan kesehatan, di mana kedua tersangka dinyatakan positif HIV.
5: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kita membawa ke bagian kesehatan, keduanya dinyatakan motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi.
4: Keduanya mengaku baru saling kenal melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir sebelum akhirnya sepakat memproduksi video tindak pidana asusila. Atas perbuatannya, MA dan MR dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi.
6: Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan, saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal, kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
7: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun. 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
6: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang.
4: Seorang lansia ditemukan tewas dengan tubuh hampir seluruhnya terbakar di lahan miliknya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran dahan kering membesar dan mengepung area lahannya, korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar mencapai hampir 90%.
8: Jasad MS, lansia berusia 78 tahun, pertama kali ditemukan oleh sejumlah pencari burung di lahan desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Korban ditemukan tergeletak di tanah, sementara area di sekitarnya hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Tubuh warga desa setempat tersebut mengalami luka bakar hampir 90%. Penemuan jenazah di tengah lahan yang terbakar ini sempat menggemparkan warga sekitar. Korban diketahui memiliki sebidang lahan di lokasi tersebut dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar. Namun aktivitas tersebut berakhir tragis setelah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuhnya hangus terbakar. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat kejadian, korban diduga sedang membakar ranting dan dahan kering di lahannya. Polisi menduga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dari pembakaran ranting membesar dan mengepung area di sekelilingnya.
9: Diduga korban meninggal akibat terbakar. Luka kekerasan akibat senjata tajam atau tumbul tidak kami temukan. MS ini emang punya aktivitas setiap hari ke sini untuk nengok kebunnya. Karena kebunnya itu penuh dengan ilalang-ilalang untuk dibersihkan dengan cara dibakar. Cuaca juga sedang panas, angin juga berkencang sehingga mungkin pembakaran yang dilakukan akhirnya menjadi besar dan dia panik akhirnya menimpa dia sendiri.
8: Petugas juga memperoleh keterangan dari keluarga bahwa sebelum kejadian, korban berpamitan untuk membersihkan lahannya seorang diri. Pihak keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, sehingga menolak dilakukan autopsi dan jenazah korban langsung dimakamkan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Sukabumi Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi ke-10 kalinya itu dilakukan untuk menyampaikan kritik atas sejumlah persoalan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di bawah pimpinan Ayep Zaki.
10: GMNI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi masyarakat, sektor pendidikan, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Wakil Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana menilai pemerintah daerah maupun lembaga legislatif belum cukup responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
11: Ke-10 kalinya bahwasanya tujuan kita yaitu bagaimana kepedulian kita kepada wali kota Sukabumi dan juga kepada pemerintah kota Sukabumi.
10: Perwakilan mahasiswa pun diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Sukabumi Inggu Sundeni. Dia menyebutkan seluruh poin yang disampaikan GMNI telah dicatat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
12: Mereka menyampaikan data-data temuan BPK 2025 kemarin. Mereka menginginkan informasi apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD terkait dengan pengembalian hasil.
4: Sebuah kebun mini ganja ditemukan di halaman sebuah rumah di Perumahan Bumi Oranye, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Belakangan, rumah tersebut milik oknum seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AS, 49 tahun, di kantor dinas PU di Kota Bandung.
13: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan AS dalam peredaran narkoba. Dengan adanya laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebegan di rumah tersangka. Selain menangkap tersangka AS, polisi juga menyita 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan, serta 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu. Meski tersangka AS berdalih bahwa ganja tersebut ditanam hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun polisi tetap memproses hukum tindakan tersebut. Tersangka AS akan dijerat menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompol Oliesta menambahkan pihaknya masih menelusuri asal-usul bibit ganja yang ditanam tersangka di rumahnya tersebut.
14: Ada 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan dan ada 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
17: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
15: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
17: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
15: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026. Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
17: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mematangkan persiapan puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026. Perhelatan akbar yang dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang membawa gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
18: Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya disrupsi informasi dan maraknya hoax di era digital. KPID Jawa Barat menilai media televisi dan radio harus tetap menjadi benteng informasi publik yang terpercaya dan terverifikasi. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk merevitalisasi minat masyarakat terhadap media konvensional.
19: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai detail teknis gitu, bagaimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
18: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan penuh dengan menggerakkan seluruh OPD di bawah instruksi Bupati dan Komando Sekda. Sekretaris Diskominfotik Bandung Barat, Doni Pratama, menegaskan pihaknya bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat. Puncak Harsiarda pada 10 Oktober mendatang diproyeksikan bakal melibatkan sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
0: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min Al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم tasliman kathira. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات Al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb, yang telah menciptakan kita, dan menciptakan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala, telah mencukupkan kepada kita semua kebutuhan kita dalam kehidupan itu. Dengan bukti, bukankah sudah puluhan tahun kita hidup? Tidakkah itu menunjukkan bahwa kebutuhan untuk hidup telah dipenuhi oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Sering sekali manusia tidak membedakan antara kebutuhan hidup dan keinginan dalam kehidupan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Yang satunya kebutuhan dia. Yang satunya keinginan yang belum tentu kebutuhan. Yang anak katakan tadi di awal adalah kebutuhan. Yang sekiranya kita tidak mendapatkan itu, maka hidup kita akan berhenti. Paling tidak terganggu luar biasa. Sulit bagi kita untuk berjalan dalam kehidupan ini sekiranya hal itu tidak kita dapatkan. Itulah dia kebutuhan dalam hidup. Dan untuk poin ini telah dilengkapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan telah dicukupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk semua kita. Adapun keinginan di dalam hidup, ada yang diberikan oleh Allah, ada yang tidak. Dan hanya Allah yang maha mengetahui segala-galanya akan akibat dari aneka ragam yang Allah takdirkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Imamul Anbiya wa Sayyidu al-Awliya, Imamul Ghurril Muhajjalin, yang telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan dan memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan itu, dan telah melarang kita dari seluruh keburukan. Dan inilah dia kesempurnaan agama Islam, di mana tidak ada yang baik melainkan telah diperintahkan, dan tidak ada yang buruk melainkan telah dilarang. Inilah dia al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tidak tersisa satu kebaikan pun yang di dalam agama kita tidak ada perintahnya. Tidak ada izin untuk melakukannya. Dan tidak ada satu keburukan pun yang di dalam agama kita tidak ada larangan untuk melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Amin amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilal nar illa waqad nahaitukum an." Tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan aku telah perintahkan kalian. Dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah larang kalian. Maka tidak akan ada kebaikan apapun yang di dalam agama kita tidak ada perintahnya. Dan tidak ada keburukan apapun yang di dalam agama kita tidak ada larangannya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di akhir surat At-Takwir. Rabbuna Jalla wa'ala berfirman. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak, berkeinginan. Tidaklah kalian berkehendak, berkeinginan. Illa melainkan ayyasha'allah, bahwasanya Allah juga berkehendak, berkeinginan. Rabbul Alamin. Dan Allah itulah Rabb seluruh alam semesta. Di dalam ayat yang singkat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengisbat, menetapkan bahwa manusia itu punya keinginan, punya kehendak. Tidaklah kalian berkeinginan dan berkehendak. Ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini bahwa manusia itu diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala masyiah, keinginan dan kehendak. Sehingga manusia dalam kehidupannya, dan itu yang dirasakan oleh manusia, dia melakukan perbuatannya dengan keinginan itu. Dan tidak ada seorang pun manusia yang berakal yang membantah ini, bahwa manusia berkeinginan, manusia ingin melakukan, dan manusia melakukan pekerjaannya dengan kemampuan dirinya melakukan perbuatan tersebut dan didahului oleh keinginan dirinya untuk melakukan perbuatan itu. Dalam kata lain, manusia tidak dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan harian yang dia kerjakan dalam kehidupan kesehariannya. Semua manusia merasakan itu. Hadirnya kita sekarang ini, duduknya kita bersama di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala sekarang ini, didahului oleh keinginan kita untuk melakukan itu. Dan kemudian kita yang kemudian berkehendak untuk datang, kita yang kemudian mengendarai kendaraan menuju tempat ini, melangkah ke tempat ini untuk keinginan kita menghadiri kajian majelis taklim seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Apakah ada di antara kita yang datang ke sini? Saya sebenarnya nggak mau, Ustaz, tapi badan saya tidak bisa saya arahkan. Tiba-tiba dia dipaksa saja naik mobil, kemudian belok kanan, belok kiri. Ada atau tidak? Nggak ada. Ini yang anak katakan tadi, bahwa semua orang yang berakal tak bisa membantah bahwa manusia punya kehendak dan keinginan. Yalaha min ajab. Alangkah anehnya orang yang punya akidah, manusia itu tidak punya keinginan. Manusia itu adalah alat. Bagaikan alat-alat yang ada diarahkan, diperjalankan, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang telah diputuskan oleh pencipta alam semesta. Ini bertabrakan dengan kenyataan 100%. Di mana manusia tidak merasa pernah dipaksa dalam hal-hal yang dia inginkan. Oleh karena itu, akidah yang benar dari akidah Ahlussunnah yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia memiliki masyiah. Manusia diberikan Allah kemampuan untuk memilih. Oleh karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada manusia kemampuan untuk memilih, oleh karena itulah datang syariat yang menyuruh dia untuk memilih kebaikan dan jangan memilih keburukan. Datanglah perintah, pilihlah yang baik-baik. Datanglah larangan, jangan pilih yang buruk. Kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalaulah manusia tidak ada kemampuan untuk melakukan pilihan, maka perintah dan larangan sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk memilih. Kalau perintah dan larangan diberikan kepada sebuah benda yang tidak mampu memilih, maka tidak ada gunanya perintah dan larangan itu. Kalau pada akhirnya tidak ada kemampuan untuk memilih. Dengarkan hadis Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis yang sangat masyhur. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kata-kata yang baik, ucapannya yang baik-baik saja. Kalau tidak baik, hendaklah dia diam. Lihat. Nabi menyuruh kita melihat apa yang akan kita ucapkan. Sekiranya baik, ucapkan yang baik itu. Sekiranya tidak, pilih diam. Dan ini tidak akan benar apabila diberikan kepada makhluk yang tidak mampu untuk memilih. Dan ayat ini tegas, yang tadi kita bacakan, tegas menerangkan bahwa manusia memiliki pilihan, keinginan, kemauan, kehendak. Maka dalam agama Allah, perbuatan manusia adalah pilihan manusia. Perbuatan manusia adalah pilihan manusia. Sehingga dia bertanggung jawab atas pilihannya itu. Apabila dia memilih kebaikan, itu adalah pilihan dia. Apabila dia memilih keburukan, itu adalah pilihan dia. Begitu dalam agama kita. Begitu dalam Al-Quranul Karim, dan begitu dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang sering kita baca, Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum. Selanjutnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan bahwa kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Semuanya telah diterangkan. Semuanya telah disampaikan. Yang hak sudah jelas, yang batil sudah jelas. Kalau ini yang kalian pilih jalan, maka ini yang akan kalian dapatkan. Kalau ini yang kalian pilih jalan, maka ini akibat yang akan kalian tanggung dan kalian rasakan. Semuanya telah jelas. Lalu Allah katakan apa? Barang siapa yang mau beriman, maka berimanlah. Lanjutnya, barang siapa yang mau kufur, maka kufurlah. Namun konsekuensi pilihan, terima. Konsekuensi pilihan dari kekufuran adalah azab. Bisa menjadi kekal di neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Atau apabila kekufurannya kufuran maksiat, bukan kekufuran besar, boleh menjadi pembuat dia dimasukkan, penyebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Ala kulli hal, yang ingin kita garis bawahi adalah Allah sampai mengatakan kalau yang mau kufur, silahkan kufur. Diawali dengan kemauan, pilihan, keinginan. Pertanda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih. InsyaAllah dalam bab ini kita tidak khilaf. Atau ada yang tidak setuju? Ada nggak di majelis ini yang tidak setuju? Kalau tidak setuju, kita bahas ini dulu sampai, bila perlu sampai habis waktu. Baik. Kalau kita setuju, maka ketahuilah bahwa Allah juga punya pilihan. Allah juga punya kehendak. Ayat berikutnya. Di ayat ini tadi, wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah. Allah juga berkehendak. Kalian saja makhluk yang lemah manusia, Allah berikan kemampuan untuk berkehendak, apalagi Allah pencipta segala-galanya. Allah juga berkehendak. Kalian berkehendak, Allah juga berkehendak. Kalian memiliki kemauan dan keinginan, Allah juga memiliki kemauan dan keinginan. tidak bertabrakan. Allah punya kehendak di dalam takdirnya, manusia punya kehendak di dalam kesehariannya, tidak ada yang bertabrakan. Dua-duanya ada. Manusia punya, Allah juga punya. Walau yang dipunyai Allah pasti berbeda dengan yang dipunyai manusia. Lalu Allah tutup dengan kalimat penting, Rabbul Alamin. Yang ngatur alam itu Allah, bukan kalian. Yang ngatur adalah Allah. Yang mencipta, yang mengatur, yang memutuskan perkara itu adalah Allah, bukan kalian. Nas tegas bahwa keinginan Allah lah yang menang dalam setiap perkara untuk kejadian. Keinginan Allah lah yang akan terwujud apabila berbeda dengan keinginan manusia. Kenapa? Karena yang ngatur adalah Allah. Akhi fiddin, banyaknya di zaman orang sekarang kaum muslimin bingung antara maksiat yang terjadi. Kenapa manusia dihukum padahal kehendak Allah untuk terjadi? Di zaman sekarang banyak orang yang bingung di poin ini. Kenapa ya? Kan Allah yang takdirkan kita berbuat maksiat. Kenapa kita dihukum dengan neraka? Akhi fiddin, maksiat keinginan Anda untuk melakukannya bukan paksaan. Pernah Anda merasa dipaksa berbuat maksiat oleh Allah? Saya sebenarnya enggak mau ke masjid ini, Ustaz. Bukan, kebalikannya. Saya sebenarnya enggak mau untuk melakukan perbuatan maksiat itu, tapi badan saya enggak bisa saya lawan gitu. Kaki itu melangkah saja ke tempat maksiat itu, minum minuman maksiat itu, mengerjakan pekerjaan maksiat. Hati saya enggak mau sebenarnya. Saya enggak ingin melakukannya, tapi saya enggak bisa ngelawan. Pernah atau tidak? Enggak pernah. Bertanda bahwa Anda yang menginginkan maksiat itu. Anda yang mau. Enggak ada orang berbuat maksiat dipaksa oleh Allah, tidak ada. Itu sebagaimana yang tadi kita katakan ke majlis ini, keinginan manusia, karena keinginan itu kita datang hal yang sama, fahami maksiat. Keinginan manusia berbuat maksiat, dia yang berusaha, dia yang melakukannya, dia yang mengarah ke sana, dia yang menginginkannya, dia yang minum, dia yang makan, dia yang melakukan pekerjaan maksiat itu. Namun, Allah takdirkan terjadi. Allah takdirkan terjadi. Sehingga Anda bertanggung jawab karena itu pilihan dirimu. Dan Allah mentakdirkan, mengizinkannya terjadi, maka terjadilah maksiat itu. Namun maksiat itu tetap maksiat diri Anda, wahai manusia. Jangan salahkan Allah yang telah mentakdirkannya terjadi karena Anda menginginkannya. Padahal Allah telah melarang. Dan Anda tahu bahwa itu dilarang. Anda tahu itu sesuatu yang harus dijauhi. Dan Anda tahu itu adalah maksiat. Dan Anda sudah diberitahu oleh Allah bahwa maksiat ini dosa dan ujungnya membawa ke neraka. Anda sudah diancam, ayat-ayatnya sudah diterangkan, hadis-hadisnya telah dibacakan, nasihat dari para ulama, dari para guru, dari para da'i, dari orang tua, dari orang-orang soleh telah sampai kepada dirimu. Namun engkau tetap ingin mengerjakan maksiat itu, maka maksiat itu adalah keinginan engkau untuk berbuat maksiat, namun Allah takdirkan terjadi. Namun Allah takdirkan apa? Terjadi. Ingat kalimat ini penting. Karena di suatu saat Anda ingin berbuat maksiat, wahai manusia, suatu saat maksiat yang Anda inginkan, yang Anda usahakan terjadi, tak terjadi. Karena Allah menginginkannya tidak terjadi. Itulah Rabbul Alamin. Makanya saya katakan tadi kalimat penting di akhir ayat, bahwa dia yang ngatur. Manusia ingin berbuat maksiat, manusia menuju maksiat, manusia berbuat maksiat, Allah inginkan terjadi, maka terjadi maksiat itu. Yang salah tetap manusia. Dan tidak semua keinginan manusia berbuat maksiat terjadi. Karena ketika Allah menginginkannya tidak terjadi, maka dia tidak terjadi. Maka ketika manusia dihukum oleh Allah karena perbuatan maksiat, wajar. Karena itu pilihan dia. Keinginan dia, padahal dia telah dilarang. Dan Allah tidak salah ketika mentakdirkan itu terjadi. Karena inilah dia ujian di permukaan bumi. Dan ada hikmah-hikmah besar di balik adanya maksiat untuk jenis makhluk seperti kita. Kita tidak ingin sedang berbicara itu. Karena terlalu panjang nanti bahasan yang kita masuk ke dalamnya, bukan itu yang kita inginkan. Hikmah apa di balik maksiat, itu bahasan lain yang membutuhkan waktu yang lain untuk membicarakannya. Tapi ketahuilah bahwa keinginan dirimu yang disertai oleh keinginan Allah untuk terjadi, maka engkau wahai manusia bertanggung jawab di hadapan Allah kenapa memilih maksiat padahal telah dilarang. Allah yang mengatur. Sehingga keinginan manusia, apabila Allah inginkan terjadi maka terjadi, namun keinginan manusia apabila tidak diinginkan Allah untuk terjadi, maka tidak akan terjadi. Karena keinginan Allah lah yang akan menang atas segala perkara di permukaan bumi. Karena dia pencipta subhanahu wa ta'ala dan dia yang maha mengatur, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu setiap hari Allah kokohkan itu di dalam iman kita dengan kita mendengarkan selalu, membaca selalu ayat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap hari hati mukmin itu diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatan, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala keterangan, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala teguran bahwa Allah itulah yang atur. Bukan Anda. Bukan kita. Melangkah kita sedikit, keluar sedikit, tapi ada hubungannya. Perbuatan manusia ada empat. Satu, maksiat yang dia inginkan terjadi dan terjadi. Dua, maksiat yang dia inginkan untuk terjadi namun tak terjadi. Tiga, ketaatan yang dia inginkan untuk terjadi dan terjadi. Empat, kebalikannya, ketaatan yang dia inginkan untuk terjadi namun tidak terjadi. Sudah tertulis, maksiat yang diinginkan manusia dan terjadi. Maksiat yang diinginkan manusia, namun tak terjadi. Ketaatan yang diinginkan manusia, dan terjadi. Ketaatan yang diinginkan manusia, namun tidak terjadi. Yuk coba lihat, terjadi dan tidak terjadinya, itulah dia Rabbul Alamin yang mengatur. Allah yang mengatur segala-galanya. Maka manusia bersalah ketika dia menginginkan maksiat. Dan Allah tidak bersalah ketika mentakdirkan keinginannya itu terjadi. Jangan salahkan Allah di dalam takdir. Karena itu keinginan Anda, usaha Anda, ikhtiar Anda, wahai pelaku maksiat. Anda sudah dilarang. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Allah telah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul, dan mengutus orang-orang yang memberikan nasihat dari para ahli ilmu, para ulama, para guru, para ustaz, para da'i dan mubalik, bahkan orang tua, bahkan sahabat, bahkan anak menegur orang tuanya, memberikan nasihat kepada orang tuanya, tetangga, rekan kerja, penyakit, keadaan, teguran datang dari Allah bahwa Anda melakukan kesalahan. Namun ketika Anda tetap menjalankan kesalahan tersebut, salahkan diri Anda dengan pilihan Anda. Jangan salahkan Allah ketika mentakdirkan itu terjadi. Kesalahan manusia zaman sekarang adalah maksiat pilihan dia, namun takdir Allah yang dia salahkan. Namun giliran dia berbuat taat, dia nisbatkan itu kepada dirinya. Saya bangun masjid, saya itu pokoknya urusan ketaatan saya gitu. Saya yang buka sekolah itu saya yang dakwah pertama kali di sana, saya yang memakmurkan daerah itu dengan majelis taklim, saya giliran ketaatan, banyak manusia mengatakan saya nisbatkan kepada dirinya. Namun giliran maksiat, Allah yang mentakdirkan. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya takdir Allah. Namun bermula dari keinginan manusia. Dalam hal-hal yang manusia diberikan kekuatan Allah untuk memilih. Baik. Maka perbuatan Anda, wahai manusia, perbuatan kita ini, wahai manusia, adalah kemampuan kita untuk mengerjakan pekerjaan itu. Maka berbuatlah. Lakukanlah. Pilihlah. Berikhtiarlah. Allah telah menerangkan. Apabila yang dilakukan adalah ketaatan, keimanan. Maka Allah mengatakan, Allah akan masukkan surga. Sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga adalah ketaatan itu. Penyebab

ikhtiar. Nggak ada manusia dalam rezeki sekarang meninggalkan ikhtiar. Dengan bersandarkan kepada ketentuan Allah dalam catatan takdir itu nggak ada. Semua manusia sekarang ini berikhtiar mencari rezeki. Ada yang ke sawah, ke ladang, ada yang buka usaha, buka toko, ada yang buka usaha ini, usaha itu, buka perusahaan, berdagang, dan. Ikhtiar dia, usaha dia untuk mendapatkan rezeki. Padahal manusia, muslim terutama, yakin bahwa rezeki telah tertulis. Ya atau tidak? Ya, hal yang sama dengan surga, hal yang sama dengan kesolehan, hal yang sama dengan ketakwaan, semuanya tertulis. Akan tetapi, manusia tidak disuruh oleh Allah bersandarkan kepada apa yang tertulis, meninggalkan ikhtiar dalam kehidupan yang dia diperintahkan Allah untuk berikhtiar. Singkat kata adalah, hai manusia, lakukan apa yang menjadi kemampuan dirimu, tinggalkan apa yang engkau tidak tahu. Serahkan kepada Allah. Karena yang engkau tahu adalah kemampuan dirimu. Usaha dirimu, ikhtiar dirimu yang engkau tahu, tentang bagaimana Allah menentukannya dalam catatan takdir, itu ilmunya Allah. Jangan masuk dalam ilmunya Allah, karena itu ilmunya Allah. Masuklah dalam ilmu dirimu. Hal yang salah ketika Anda berbuat dalam ikhtiar diri sendiri, kemudian Anda berbicara tentang ilmu Allah. Ilmu Allah biarkan bersama Allah. Anda tidak tahu apa dan bagaimana. Yang kita tahu adalah apa yang kita tahu tentang diri kita. Anda diberikan Allah Ta'ala ikhtiar untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Coba lihat, mencari nafkah, mencari rezeki. Maka berikhtiarlah mencari nafkah dan mencari rezeki. Berapa yang Allah tentukan, apa rezeki Anda yang Allah tentukan, biarkan Allah yang ngatur. Di dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan dia pasti maha mengatur, dan dia yang mengatur Rabbul Alamin tentang rezeki Anda. Akan tetapi, itu ilmunya Allah, biarkan Allah yang mengatur. Kemampuan kita adalah berikhtiar dalam mencari rezeki, maka berikhtiarlah. Hadis yang luar biasa dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah tabaraka wa ta'ala dari seorang mukmin yang lemah. Dan namun dalam kedua-duanya ada kebaikan. Yang kuat ada kebaikan, yang lemah pun ada kebaikan. Namun yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik adalah mukmin yang kuat. Lalu Nabi katakan, ihris ala ma yanfa'uk. Maka tamaklah engkau, tamak. Bukan sekedar berikhtiar saja, tamak. Berikhtiar dengan kuat, berikhtiar dengan ikhtiar yang tidak lemah, ala ma yanfa'uk, untuk segala sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu. Sisanya serahkan kepada Allah, wasta'in billah. Kenapa? Urusan takdir, urusan ketentuan, urusan apa yang akan terjadi, bukan urusan dirimu, urusan Allah. Serahkan kepada Allah, tabaraka wa ta'ala, rabbul izzati wal jalalah, dan minta bantuan kepadanya, minta tolong kepadanya untuk menyempurnakan apa yang engkau punya kemampuan untuk melakukannya. Yaitu, tamak untuk menuju kebaikan, yang memberikan manfaat, baik dunia, apatah lagi, akhirat. Akhi fiddin. Allah tidak akan pernah zalim dalam ketentuannya. Allah tidak akan pernah zalim dalam keputusannya dan ketentuannya. Dalam keinginannya Allah tidak pernah zalim. Karena puluhan ayat di dalam Al-Quran, Allah menafikan kezaliman tentang dirinya. Dari dirinya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan pernah

0: menzalimi siapapun. Bahkan ayat-ayat tegas dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, kalau kalian bertaubat, Allah ampunkan dosa kalian, Allah masukkan kalian ke surga. Kalau kalian beriman, beramal saleh, Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Ini janji Allah. Dan Allah mustahil ingkar janji. Kalau kalian bertakwa, untuk kalian surga. Janji Allah. Dan Allah tidak akan ingkar janji. Dan itu kewajiban bagi Allah, yang Allah yang mewajibkan itu atas dirinya sendiri. Ini akidah Ahlussunnah yang sangat kuat dan kokoh. Tidak ada yang boleh mewajibkan sesuatu kepada Allah. Hanya Allah yang boleh mewajibkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan Allah telah mewajibkan untuk dirinya sendiri, orang yang bertakwa Allah masukkan surga. Dan Allah tidak akan ingkar janji. Akan tetapi, Anda tidak pernah tahu apakah Anda akan mendapatkan surga itu atau tidak. Anda tidak pernah tahu. Harapan pasti besar. Keinginan pasti iya. Akan tetapi, yang Anda tahu adalah Anda disuruh berikhtiar sekuat tenaga untuk mengejar surga. Ihris ala ma yanfa'uk. Inilah dia usaha dan ikhtiar bagi seorang manusia. Dan kalau dia sudah berikhtiar benar, secara zahir benar, amalannya benar, secara batin benar, dia ikhlas, tidak riya, tidak mengharapkan pujian manusia, maka bukanlah keadilan di mana dia tidak dimasukkan Allah ke dalam surga, lalu disampakkan ke dalam neraka. Itu bukan keadilan. Dan itu yang kita katakan tadi, bahwa Rabb kita, Rabb yang maha adil. Dan Allah telah berjanji, dan Allah tidak akan ingkar janji. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hanya permasalahannya saja, itu ilmu Allah kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah, minta kepada Allah. Namun, kita tidak tahu, jangan sibukkan dengan urusan, nanti saya bagaimana. Itu urusan Allah, itu ilmunya Allah. Ikhtiarlah, dan serahkan urusan segalanya kepada Allah. Sebagaimana Anda tidak pernah tahu rezeki Anda berapa, namun itu tidak menghalangi manusia untuk berikhtiar dan memaksimalkan ikhtiar. Bahkan di antara manusia ada yang mengorbankan istirahatnya, ada yang mengorbankan malamnya untuk istirahat, ada yang mengorbankan perpisahan, berpisah dengan anak dan istri dan keluarga berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan demi mencari rezeki. Semua itu ikhtiar manusia untuk mendapatkan rezeki, padahal rezeki telah tertulis. Hal yang sama tentang surga, kesolehan, ketakwaan telah tertulis. Namun, tidak menghalangi manusia untuk berikhtiar, karena itu adalah keputusan, itu ilmunya Allah. Ilmu manusia adalah berikhtiar menuju apa yang itu adalah manfaat bagi dirinya, sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi SAW tadi. Dan kemudian ikhtiar yang dia lakukan itu apabila benar, maka Allah tidak akan pernah menzalimi dirinya. Dia yakin, saya yakin-yakinnya, kalau dia benar-benar orang yang beriman dan beramal saleh, Rabb-nya pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Yang dia khawatirkan adalah ketika keimanan dan keamal solehnya itu yang tidak benar atau kurang benar, sehingga mendapatkan kemungkinan untuk hal yang tidak diinginkan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak yang bertanya, Ustaz, seandainya saya telah diputuskan Allah masuk neraka, apakah masih bisa dirubah? Apakah masih ada kesempatan untuk merubahnya? Ini pertanyaan ini banyak. Mungkin antum pernah dengar di majelis-majelis di sini atau di tempat yang lain. Namun, ana pribadi sebagai seorang yang sering ditanya, sering menemukan pertanyaan seperti ini. Atau pertanyaannya, apabila seorang hamba telah ditakdirkan menjadi penduduk neraka, apakah masih bisa dirubah? Anda mengatakan pertanyaan ini salah. Pertanyaan ini apa? Salah. Anda tidak tahu dia masuk neraka atau tidak. Pertanyaan ini dibangun di atas pertanyaan ini dibangun di atas sesuatu yang sudah keliru. Anda tidak pernah tahu dia ada penduduk neraka atau tidak. Membangun pertanyaan di atas sesuatu yang salah, maka pertanyaan itu sendiri sudah salah. Sekiranya seorang hamba telah Allah takdirkan di neraka, apakah bisa dirubah ke surga? Anda tidak tahu. Kenapa membangun pertanyaan di atas sesuatu yang pada dasarnya Anda tidak tahu? Itu yang Anda katakan tadi. Biarkan urusan Allah, urusan Allah. Pekerjaan Anda bukan itu. Allah tidak akan pernah zalim. Namun pertanyaan ini sering terjadi. Sering disampaikan dan sering ditanyakan kepada kita. Kita akan jawab. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ma yubaddalul qawlu ladayya." Di sisiku, keputusan tidak pernah dirubah. Maka apabila seorang hamba telah ditakdirkan Allah ke neraka, maka dia pasti ke neraka. Kenapa? Allah telah memutuskan, perkataanku tidak pernah dirubah-rubah. Keputusanku tidak pernah dirubah-rubah. Namun permasalahannya adalah Anda tidak tahu. Coba lihat, sekiranya seorang hamba diputuskan neraka, apakah bisa dirubah ke surga? Dari mana Anda tahu dia diputuskan ke neraka? Paham nggak? Biarkan yang menjadi kemampuan manusia untuk manusia, biarkan urusan ilmu Allah untuk Allah. Allah itu tidak akan pernah zalim. Keputusannya tidak akan pernah salah. Seorang hamba apabila diputuskan Allah neraka, pantas neraka. Bukannya pantas ke surga. Justru yang zalim adalah yang pantas ke surga dimasukkan ke neraka. Itu yang zalim. Namun, kenapa pertanyaan itu dibangun di atas ilmu yang Anda tidak tahu? Berikhtiarlah. Bersungguh-sungguhlah. Kejarlah surga Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana Allah memerintahkan Anda untuk melakukan itu. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lomba menuju ampunan Rabb kalian wa jannah, berlomba-lomba menuju surga. Semangat untuk mengejar surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saling mengalah, kalah mengalahkan. Saling pacu berpacu mengejar ampunan Allah dan surga, itu perintah Allah, itu kemampuan kita. Maka lakukan ikhtiar itu. Dan yakinlah, kalau kita benar, kita serius, dan melakukannya dengan benar dan niat yang benar, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Namun serahkan itu kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan jangan jadikan pikiran kita tentang ilmu Allah membuat kita terhalang untuk melakukan sesuatu. Ketika ditanyakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapapun manusia, maka telah ditentukan oleh Allah dalam catatan takdirnya penduduk neraka atau penduduk neraka atau penduduk surga. Kata para sahabat, kalau begitu untuk apa beramal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, beramallah kalian. Rasul tidak menyuruh kita berpangku tangan dengan catatan itu. Beramallah kalian. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Setiap hamba, setiap makhluk akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Karena sesungguhnya Allah ketika memberikan keputusan itu bukanlah paksaan. Sebagaimana yang tadi kita katakan di awal. Nanti kita bicara takdir lagi, panjang lagi ceritanya. Kita hanya ingin fokus kepada titik manusia punya kemampuan memilih, itulah letaknya ikhtiar. Allah punya keinginan dalam menentukan urusan dunia, disitulah letaknya tawakal. Disitulah letaknya apa? Tawakal. Tawakal diserahkan kepada Allah yang maha mengatur. Dan ikhtiar terletak pada kemampuan manusia dalam memilih. Kemampuan manusia dalam berikhtiar, dalam melakukan sesuatu yang memang Allah berikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Sebuah hadis yang sangat masyhur tentang tawakal dalam rezeki ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi dan hadisnya sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi hari dia pergi dalam kondisi perutnya lapar, kosong. Namun ketika dia pulang kembali ke sarangnya, sudah dalam keadaan kenyang dan paruhnya telah berisi dengan rezeki. Lihat di sini, Allah Tabaraka wa Ta'ala bicara tawakal karena Allah menjamin rezeki. Serahkan rezeki kalian kepada Allah, biar Allah yang ngatur. Namun dalam hal yang sama disuruh berikhtiar. Karena burung untuk mendapatkan rezeki itu berangkat di pagi hari dan pulang di sore hari, dan lihatlah apa yang dilakukan burung. Berikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Ya atau tidak? Burung ma'asyarul muslimin, subhanallah, tak ada burung itu yang di sarangnya ada stok makanan. Coba lihat. Semua burung tak ada yang stok makanan di sarangnya. Dia akan keluar di pagi hari dalam kondisi tak ada makanan. Dan pulang di sore hari dalam kondisi telah mendapatkan rezeki dengan cara berikhtiarnya burung. Allah menjamin rezeki itu ada. Kira-kira stok makanan di rumah kita ada atau tidak? Ada atau tidak? Stok duit untuk beli makanan di rekening kita ada atau tidak? Ada apa Anda tidak bertawakal? Burung yang di dalam sangkarnya tidak ada makanan. Di dalam sarangnya tidak ada makanan. Burung tidak membawa makanan untuk di stok. Hari ini stok untuk besok, enggak ada. Law annakum tatawakkaluna Allah katawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan berizki kepada kalian sebagaimana Allah merizki kepada burung. Tak ada burung yang punya stok makanan, tapi selalu tiap hari dapat rezeki. Ada apa kita tidak percaya dengan ketentuan ilahi yang mengatur, namun harus pakai ikhtiar? Karena burung juga melakukan ikhtiar, terbang. Berjam-jam kadang dia terbang untuk mendapatkan tempat di mana dia, Allah akan memberi rezeki kepadanya di tempat tersebut. Terbang dari satu pohon ke pohon yang lain untuk kemudian mendapatkan rezeki itu, ikhtiarnya ada. Ikhtiarnya keras bahkan. Adapun manusia, ya subhanallah, stok di rumahnya makanan banyak. Kalau ataupun di rumahnya berasnya tinggal sedikit dan stok makanan sedikit, dia masih punya simpanan untuk membeli makanan itu. Artinya dengan sangat mudah dia sampai kepada makanan itu. Ada apa dengan manusia tidak bertawakal kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Namun di sini lihat, ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang burung, burung berikhtiar pagi sampai sore. Dan pulang dalam kondisi telah mendapatkan rezeki. Maka manusia pun berikhtiar, namun dia tidak boleh ragu bahwa rezekinya telah ada, ditentukan oleh Allah, dia berikhtiar untuk mendapatkan rezeki itu, dan Rasul menyuruh tamak dalam hal yang memberikan manfaat. Sehingga kuatlah dalam berikhtiar, karena itu lebih dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau itu halnya dunia, rezeki dunia, apatah lagi rezeki akhirat. Jangan biarkan hidup Anda melemah karena bergantung kepada apa yang Allah akan tentukan. Bukan. Karena Allah menentukan segala sesuatu dengan sebab. Dan Allah telah tahu sebab yang Anda lakukan, dan Allah menentukannya walau di jauh hari, di lebih awal, akan tetapi Allah menentukan karena Allah tahu semua ikhtiar yang akan kita lakukan. Keputusan seorang hamba di neraka atau di surga bukan paksaan, namun ilmu Allah terhadap seorang hamba yang berikhtiar ke surga atau berikhtiar ke neraka. Sebelum seorang Abu Jahal memilih jalan ke neraka, apakah Allah tahu apa yang akan dia pilih? Tahu atau tidak? Makanya Allah tentukan untuknya neraka. Karena Allah tahu apa yang akan dia pilih. Ketika seorang Abu Bakar, Allah tetapkan penduduk surga, karena Allah tahu semua yang akan dilakukan oleh Abu Bakar dalam pilihan hidupnya. Allah tentukan untuknya surga. Kenapa ditentukan di awal? Karena itulah Allah yang maha mengatur, yang maha tahu. Keluar sudah dari rumus manusia yang tidak mungkin tahu kecuali sudah terjadi. Allah belum terjadi, Allah sudah tahu. Makanya Allah tentukan walaupun belum terjadi. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi. Semua yang akan terjadi di sisi Allah tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu semua yang akan kita lakukan. Ketika Allah melihat, mengetahui bahwa seorang hamba yaitu kita insyaAllah ta'ala berikhtiar sekuat tenaga untuk menjadi orang saleh, berikhtiar sekuat tenaga untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah, dekat dengan sunnah Rasulullah SAW, dekat dengan ketaatan, dekat menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala, hal yang mustahil. Allah tabaraka ta'ala masuk ke neraka. Hal yang mustahil. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Namun permasalahannya adalah, kita belum pernah tahu apa yang akan diputuskan Allah. Namun itu tidak menutup ikhtiar yang maksimal untuk menuju itu. Yang kita tidak tahu adalah dapat atau tidak. Namun yang kita tahu adalah Allah tidak ingkar janji. Maka berikhtiarlah menuju ketaatan dan tawakallah kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang beriman. Ini yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini, semoga bermanfaat. Dan beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan dan Anda punya ilmu tentangnya, maka insya Allah ta'ala kita akan jawab. Kalau Anda tidak punya ilmu tentang apa yang ditanyakan, maka kita katakan Allahu a'lam. Nah, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz jelaskan bahwasanya manusia itu harus usaha dan ikhtiar. Yang ingin saya tanyakan, batas minimal dan maksimal kita berusaha dan ikhtiar itu sejauh mana, Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada seseorang itu berprofesi sebagai guru atau mungkin mengajar, yang mana setiap bulannya dia mendapat gaji, sehingga terbersih dalam hatinya niat bekerja itu karena gaji. Apakah itu bermasalah dengan keikhlasan apa enggak, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, Anda tidak punya ilmu tentang pertanyaan pertama. Batas mana maksimal manusia berusaha, batas mana minimal manusia berusaha. Wallahu Anda tidak punya ilmunya dalam bab ini tentang kadar maksimal dan kadar minimal. Karena sesungguhnya manusia punya keinginan yang bervariasi dan semangat yang ikhtiar yang bervariasi, dan sejauh ini Anda tidak tahu ayat atau hadis yang memberikan takaran maksimal dan minimal. Jadi Anda tidak bisa jawab. Namun pada dasarnya manusia diberikan Allah di dalam dirinya ketamakan untuk kebaikan. Ketamakan untuk apa? Kebaikan. Nah, setiap bulan dia mendapat gaji. Pertanyaannya tadi?
1: Sehingga dia berharap ngajarnya itu karena mendapatkan upah itu, Ustaz. Apakah itu ada masalah dengan keikhlasan?
0: Ya. Dan dia akhirnya keseharian itu mengajar karena mencari gaji, mengharapkan gaji gitu. Apakah itu bertabrakan dengan keikhlasan? Kalau seseorang mengajar murni mencari gaji, mencari ma'isyah, murni mencari ma'isyah, mencari gaji untuk kemudian dengannya ma'isyah hidupnya, maka dia sedang mengerjakan pekerjaan dunia yang sifatnya tidak dosa, tidak pahala. Dosanya tidak, pahalanya juga tidak. Kenapa? Karena yang dia kerjakan hanyalah mencari nafkah. Dan mencari nafkah itu adalah pekerjaan mubah. Pekerjaan apa? Mubah. Yang pahala tidak, dosa pun tidak. Dia hanya berjalan di atas fitrahnya. Sebagaimana fitrah makhluk-makhluk Allah selain manusia bergerak mencari nafkah, maka dia juga bergerak mencari nafkah. Orang mukmin, tidak mukmin, muslim, tidak muslim, semua bergerak mencari nafkah. Fitrah bahwa manusia harus bergerak mencari nafkah. Kalau hanya sekedar itu. Namun apabila amal mubah ini disertai oleh niat saleh, dia berubah menjadi ketaatan. Dia berubah menjadi ketaatan. Apabila sebuah amal mubah disertai oleh sebuah niat yang baik, disertai dengan sebuah niat yang mulia, yang dicintai Allah, maka amal mubah berubah menjadi ketaatan. Sekiranya menjadi guru, tidak hanya sekedar guru, tapi betul-betul di dalam hatinya menjadi guru yang amanah dalam waktu, menjadi guru yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang dia ajar. Mudah-mudahan dari apa yang dia ajarkan tersebut, orang tersebut mendapatkan manfaat. Dan dia berharap orang tersebut mendapatkan nasihat-nasihat dari dirinya. Agar kemudian ke depannya mudah-mudahan orang itu beramal dari nasihat yang dia lakukan. Ini sudah tambahan niat. Tambahan niat atas mencari rezeki tadi. Maka di sinilah letaknya ketaatan. Di sinilah letaknya ibadahnya itu. Di sinilah letaknya pahalanya. Kalau dia hanya mencari, mengajar karena ingin mencari rezeki saja, amal mubah. Pahala tidak, dosa tidak. Pahala tidak, dosa tidak. Hanya mencari rezeki. Demikian juga dengan semua orang yang mencari rezeki. Benar-benar mencari rezeki. Murni mencari rezeki. Maka itu amal mubah. Namun apabila mencari rezeki itu ditambahkan niat yang baik, niat yang saleh, maka mencari rezeki tersebut berubah menjadi ketaatan. Antum yang mencari rezeki dengan niat mencari rezeki yang halal, tidak akan mau diajak kepada yang haram, akan menjalankan amanah, hanya mencari yang dihalalkan Allah agar membawa pulang rezeki yang halal untuk anak dan istri. Niat itu saja sudah menjadikan berangkat pagi jam 6, pulang jam 7, semuanya ketaatan. Semuanya ketaatan, semuanya ibadah. Kenapa? Amal mubah tadi sudah diiringi dengan niat yang saleh. Sama dengan orang tidur. Saya ngantuk, Ustaz, saya mau tidur. Tidur. Tidurnya itu apa? Mubah. Karena dia ngantuk. Fitrah manusia kalau ngantuk apa? Tidur. Mubah. Nggak ada dosa, nggak ada pahala. Tapi sengaja dia tidur karena dia ingin nanti malam tahajud. Maka tidur sudah diiringi dengan niat yang baik. Sudah dimasuki oleh niat yang soleh. Tidurnya berubah jadi ibadah. Yang awalnya tadi mubah berubah menjadi ibadah. Sehingga tidurnya jam 9 malam, bangun jam 3, 6 jam dia tidur, tidurnya itu semuanya ibadah. Kenapa? Tidur yang mubah sudah dimasuki oleh niat yang soleh. Hal yang sama dengan makan. Makan sekedar makan, lapar lalu kita makan. Maka makannya itu sendiri mubah. Dosa tidak, pahala tidak. Namun apabila diiringi dengan yang soleh, makan untuk memperkuat ketaatan kepada Allah, memperkuat ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, makan tadi berubah menjadi ketaatan. Wallahu a'lam. Kaidahnya adalah bahwa amal-amal yang mubah apabila dimasuki oleh niat yang soleh, maka amal yang mubah tadi berubah menjadi ketaatan. Wallahu a'lam bissawab. Apakah doa dapat merubah takdir? Saya pernah mendengar ungkapan tersebut. Tinggal difahami dengan pemahaman yang benar. Jangan difahami dengan pemahaman yang salah. awal takdir, istri Nabi Zakaria mandul. Awal takdirnya apa? Mandul. Orang mandul bisa punya anak tidak? Tidak bisa. Istri Nabi Zakaria yang mandul ini sekarang sudah berusia tua. Tambah berat dia. Sudahlah mandul dan tua. Wanita yang tidak mandul, apabila sudah tua, sulit untuk dapat, tidak dapat anak. Karena sudah tua. Sekarang dua-duanya ada pada istri Nabi Zakaria. Di usia subur, dia mandul. Sekarang, yang mandul itu pun sudah berusia. Artinya, berat di atas berat. Namun akhirnya, istri Nabi Zakaria hamil. Dan Allah menerangkan bahwa itu adalah buah daripada doa Nabi Zakaria yang dikabulkan Allah. Allah yang menerangkan kepada kita. Nabi Zakaria berdoa, lalu Allah rubah. Istri beliau yang sudah tua, yang awalnya mandul, hamil. Itulah dia perubahan takdir yang dimaksud bahwa doa merubah takdir. Jangan fahami seperti pertanyaan yang tadi kita bahas dalam kajian. Takdir saya di neraka. Na'udzubillah, jangan pakai saya lah ya. Takdir fulan di neraka. Ya Allah, masukkan surga. Ya Allah, minta surga terus. Ya Allah, jauhkan dari neraka. Akhirnya yang ditakdirkan pertama neraka dirubah menjadi surga. Ini tidak ada. Yang seperti itu tidak ada. Karena firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Qaf, ma yubaddalul qawlu ladayya. Mungkin di antara kita yang sekarang rezekinya Allah lapangkan, itu buah daripada doa kita minta kelapangan rezeki. Mungkin di antara kita yang sudah sekian lama tidak punya anak dan keturunan, kemudian istri kita hamil, buah daripada doa kita yang dikabulkan Allah. Kita pun tidak tahu apakah itu buah daripada doa itu atau tidak. Boleh jadi iya. Namun khusus untuk Nabi Zakaria dan istrinya, Allah terangkan Nabi Zakaria berdoa, lalu kami kabulkan, berubah. Wanita subur saja, mandul, tak bisa punya anak. Usia subur mandul, usia subur padahal mandul, tak bisa punya anak. Dan wanita yang subur, kalau sudah tua, tidak bisa punya anak. Dua-duanya ada pada isi Nabi Zakaria. Ya mandul, ya tua. Namun Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Dan Allah katakan, kami kabulkan doa itu. Kami perbaiki istrinya. Terjadi perubahan. Sehingga ketika dapat kabar gembira istri akan hamil, Nabi Zakaria pun heran. Istri saya sudah tua, mandul. Itu dia perubahan. Jadi doa itu, saudaraku, doa itu, saudariku, bahagian daripada ikhtiar manusia menuju manfaat yang tadi ada di dalam hadis. Salah satu cara untuk menuju manfaat berikhtiar itu adalah berdoa. Namun semuanya telah Allah tentukan dalam catatan takdir. Yang dikabulkan, maka akan terjadi perubahan. Namun semua itu tertulis dan tidak ada sesuatu di lauhul mahfuz yang dirubah-rubah. Tak ada sesuatu di lauhul mahfuz yang dirubah. Adapun kalau maknanya adalah makna yang salah, yang tadi yang kita katakan, awalnya ditentukan neraka, kemudian dengan doa-doa-doa dihapus, dirubah menjadi surga, itu makna yang batil dan tidak benar. Karena Allah tidak pernah salah dalam membuat keputusan dan Allah tidak pernah merevisi keputusan. Kenapa? Kalau direvisi keputusan berarti keputusan pertama salah. Dan Maha Suci Allah dari berbuat salah. Maka doa merubah takdir seperti itu. Mungkin ada orang tua yang anaknya nggak mau ikut sunnah. Atau sebaliknya, anak yang orang tuanya setiap diajak sesuai dengan sunnah Nabi melawan gitu. Namun dia rajin berdoa, rajin berdoa, rajin berdoa, rajin berdoa. Dan di ilmunya Allah kita tidak tahu. Ternyata salah satu di antara doanya di malam itu, di hari itu, di antara azan dan iqamah itu, atau setelah sholat, setelah tahajud itu, dikabulkan Allah. Sehingga itulah yang membuka pintu hidayah kepada anaknya, kepada orang tuanya untuk menerima dakwah sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya yang benar, bahwa sesuatu Allah lakukan disebabkan Allah mengabulkan doa. Namun semua itu telah ada dalam catatan takdir. Bukan catatan takdirnya yang dirubah. Soal catatan takdir di Lauhul Mahfuz, Nabi mengatakan rufi'atil qalam, pena telah diangkat. Kalau dirubah berarti ditempelkan lagi kan? Nabi mengatakan rufi'atil qalam, pena sudah diangkat. Tidak akan turun lagi ke lembaran catatan takdir untuk merubahnya. Tidak akan turun. Maka tidak ada perubahan apapun. Ya. Wa'alam anna ma asabaka lam yakun liyukhthiak. Semua yang telah dituliskan akan menimpamu, tak akan meleset. Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak. Apa semua yang telah dituliskan tak akan menimpamu, itu tidak akan datang menimpa. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Telah diangkat pena dan catatan telah kering. Apakah upaya membatasi jumlah anak ini bisa dikatakan ikhtiar dalam mengatur rezeki? Sekiranya mengatur anak itu sebabnya adalah kesehatan, maka dibolehkan bagi manusia untuk membuat aturan. Tapi sekiranya menunda-nunda kehamilan karena takut rezeki, maka ini bertabrakan dengan tawakal. Bertabrakan dengan tawakal. Bukan malah tawakal itu sendiri. Bukan bagian daripada ikhtiar. Tidak. Dan zaman manusia sekarang ini, na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah jauhkan kita dari itu, manusia terlalu tamak untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan perhiasannya. Sehingga ketamakan itulah yang membuat manusia takut kalau punya anak banyak, nanti anaknya tak bisa mendapatkan kenikmatan dunia itu. Sehingga akhirnya merasa rezeki yang ada sekarang tak terlalu banyak untuk bisa mendapatkan, mengantarkan anaknya menurut mereka menuju hal yang lebih baik. Karena biaya kuliah itu mahal, biaya ini mahal. Ketahuilah saudaraku, ketika hidup normal saja dengan rezeki yang ada, maka tak perlu harus ada kekhawatiran tidak punya kekurangan rezeki dengan anak. Ketahuilah bahwa menurut hemat saya pribadi, wallahu alam, ayahnya Bapak Soeharto tak tahu bahwa anak yang akan dilahirkan oleh istrinya itu bakal menjadi pemimpin Indonesia. Ayah beliau seorang petani, lahir dengan kehidupan seorang petani, namun Allah telah mengatur segala-galanya. Maka tidak mesti harus rezeki kecil yang ada pada orang tua, itu artinya kecil juga pada anak. Anak yang orang tua anak tak tamat SD, berani punya anak 7 orang. Padahal orang tua anak yang tidak tamat SD. Masa antum yang sudah S2 sekarang cuma berani punya anak 3? Ayolah. Harusnya kalau orang tua anak yang tidak tamat SD berani punya anak 7, antum yang punya tamat S2 berani punya anak 17. Harusnya. Karena ilmu antum lebih banyak, ilmu antum lebih mahir, antum lebih banyak punya ilmu tentang dunia, bagaimana ilmunya ya. Antum lebih cerdas, antum pendidikan antum maju. Harusnya begitu. Namun terbalik ternyata. Orang tua yang hanya petani dan pedagang biasa, namun tamak itu tak menghinggap di hati mereka, hidup apa yang diberikan Allah, maka berani punya anak tanpa dibatas-batasi. Segitu yang Allah berikan, ya sudah segitu. Tanpa ada pembatasan. Dan itu fitrah yang benar. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita bahwa di antara fitrah manusia itu adalah suka punya anak banyak. Itu fitrah manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Namun fitrah itu sekarang sudah banyak berubah. Dirubah oleh media, dirubah oleh bacaan, dirubah oleh pergaulan, dirubah oleh ketamakan, dirubah oleh aneka ragam faktor penyebab, akhirnya banyak orang sekarang fitrahnya berubah. Bukannya senang punya anak banyak, malah takut punya anak banyak. Dan wallahi, sejauh yang ana tahu, sampai zaman kakek kita itu belum ada. Yang seperti kita ini. Zaman kakek dan nenek kita, belum ada ketakutan punya anak. Atau mungkin ke generasi orang tua kita. Namun di zaman generasi kita sekarang, banyaknya masuk bacaan, banyaknya masuk tontonan, banyaknya masuk informatika, informatika yang salah, informasi yang salah. Sehingga banyak terjadi fitrah yang berubah. Sehingga dahulu ketika orang ditanya anak berapa, bahagia kalau jawab 12. Sekarang sudah malu menjawab 12. Nah, wallahu a'lam. Apakah boleh mencari kerja berusaha sebagai PNS dengan keyakinan pasti terjamin setiap bulannya karena tidak akan di PHK? Apa yang menjadi ikhtiar manusia di permukaan bumi, jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ. Kembalikan kepada Allah yang memberi rezeki. Kesalahan apabila meyakini kalau sudah jadi PNS, sudah terjamin hidup kita. Itu salah. Karena berhenti sampai ikhtiar. Yang memberi rezeki Allah. Tidak adakah orang-orang yang awalnya digaji oleh negara ini kemudian dipecat dengan tidak hormat? Ada atau tidak? Banyak. Itu artinya gak ada jaminan juga. Oleh karena itu, jangan berhenti di ikhtiar manusia. Serahkan urusan kepada Allah. Serahkan urusan kepada Allah. Dan yakinlah bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Bukan jabatan itu. Beberapa hari yang lalu di teras rumah kami ada seekor anak ular. Dan hari ini suami bersama tetangga membakar lubang-lubang got. Apakah ini dinamakan ikhtiar? Wallahu a'lam. Ya, dinamakan apa? Ikhtiar akan menjauhkan kemungkinan ada ular di lubang untuk lari daripada lubang tersebut dan tidak lagi ada di dekat rumah. Dan insya Allah itu tidak bahagian daripada larangan membakar, mengadap dengan api. Karena yang dilarang itu adalah kalau ada ularnya, lalu kita bakar gitu. Itu yang dilarang. Adapun menakut-nakuti dia untuk menghindar sekiranya ada di situ, maka itu bukan bahagian yang terlarang. Itu bahagian daripada ikhtiar, sekiranya di bawah masih ada induknya atau ada kawan-kawannya si anak ular itu, agar menghindar dari lubang tersebut. dan tidak mendekat ke perumahan dan pemukiman manusia, dan tidak ada di dalamnya membakar. Yang ada adalah mengusir, menggunakan api. Namun yang terlarang mengadap dengan api adalah, mengadap dengan api adalah apabila ada makhluknya lalu kita bakar. Ya, hidup-hidup lalu kita bakar, itu enggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengadap dengan api kecuali pencipta api. Maka dilarang melakukan itu kepada makhluk. Namun, dalam makna yang tadi, ada hewannya lalu kita bakar. Itu enggak boleh. Namun, seperti yang tadi kita katakan, itu tidak membakar hewan itu sendiri, hanya ikhtiar agar dia menjauh dari pemukiman warga. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berikhtiar untuk kebaikan dunia, apatah lagi kebaikan akhirat. Dan ketahuilah bahwa keputusannya sudah ada di sisi Allah. Catatan takdirnya sudah ada. Namun jangan serahkan diri kita kepada catatan takdir karena kita tidak tahu. Serahkan itu. Jangan bergantung kepada catatan takdir karena kita tidak tahu. Itu yang saya maksud. Serahkan kepada Allah dengan berikhtiar maksimal dan yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Ketika Allah melihat keseriusan seorang hamba, maka Allah lebih lagi memberikan kebaikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung ziarah makam leluhur jelang HJKB. Beberapa halte BRT terpaksa dibangun di tengah jalan. Almarhum Dani Setiawan Putra Terbaik Jabar bangun Tatar Sunda, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung dinilai harus menuntaskan masalah penebangan pohon ilegal. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung Edwin Sanjaya menegaskan, selain melanggar perda, penebangan pohon tersebut juga mengurangi ruang terbuka hijau di Kota Bandung, apalagi peristiwa tersebut terjadi di daerah perkotaan. Edwin menegaskan hal itu ketika meninjau lokasi penebangan pohon ilegal di kawasan Jalan Muhammad Toha. Edwin mengutuk keras perbuatan penebangan pohon tersebut, apalagi demi membuka akses sarana olahraga.
2: Nah, saya perlu sampaikan bahwa ini merupakan satu bentuk pelanggaran. Kita memiliki Perda nomor 3 tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Dan salah satu pasalnya itu sudah mengatur ya bahwa tidak boleh melakukan penebangan pohon di wilayah Kota Bandung. Dan itu ada sanksinya, bisa berupa denda dan juga harus menanam pohon sebagai pengganti. Saya berharap nanti karena saya mendengar informasi bahwa hari Jumat akan ada persidangan di pengadilan, aturan ini bisa ditegakkan. Kenapa? Karena masalah lingkungan ini adalah sesuatu yang menjadi fokus kita selama ini.
1: Beberapa halte bus rapid transit atau BRT Bandung Raya terpaksa dibangun di tengah jalan. Pejabat pembuat komitmen BRT Bandung Raya dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Bagus Gesit Sugesti menjelaskan, beberapa alasan yang membuat itu terjadi di antaranya, tidak adanya lahan di samping jalan dan kebutuhan yang lainnya, menurutnya. Dari 38 halte, 10 di antaranya dibangun di tengah jalan seperti di kawasan Cicadas, Kosambi, dan Pasar Baru.
3: Ada 38 titik, itu ada 10 yang direncanakan berada di median. Sedangkan sisanya 28 itu ada berada di sisi jalan. Jadi ada beberapa 10 lokasi itu antara lain di Stasiun Hall, kemudian di Pasar Baru. Kita lihat kan Pasar Baru itu kanan-kirinya sudah pertokoan ya.

0: mendapat bimbingan dari almarhum saat menjadi wakil Bupati Purwakarta. Almarhum pernah memberikan bantuan untuk pembangunan sekolah di Purwakarta. Menurut Gubernur, almarhum sudah melaksanakan tugas yang sempurna, yaitu tugas sebagai insan, kepala keluarga, dan pimpinan daerah.
1: Mantena salah sawios putra Tatar Sunda nu pinilih kantos babakti di lemah cai seba raga kanagara dugika mingpin Tatar Jawa Barat pirang-pirang kasayan nu dikantunkeun kasayan ka warga Jawa Barat dua kasayan ka tanah Jawa Barat anjeuna salami mingpin janten pamingpin janten pamingpin nu adil wijaksana salah sawios jalmi anu ditungtun ku anjeuna teh simkuring ti kawit janten wakil bupati Purwakarta dijejehkeun dipasihan bantosan sakola nu gaduh identitas Sunda SD Kahuripan Pajajaran dugi ka janten bupatina dirojong kumantenna.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, sosok almarhum Dani Setiawan lebih dari sekadar pendahulu, melainkan figur senior dan panutan yang sangat dihormati. Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya tokoh yang pernah memimpin Jawa Barat dengan sangat baik, berprestasi dan dikenang ramah pada masyarakat. Menurutnya, fondasi pembangunan Jawa Barat saat ini tidak terlepas dari dedikasi Dani Setiawan.
2: Saya dan keluarga merasa kehilangan luar biasa dengan kepergian Pak Dani Setiawan, tentu sosok yang dikenal oleh masyarakat Jawa Barat pernah memimpin Jawa Barat menjadi gubernur dengan sangat baik, berprestasi, dikenang ramah kepada masyarakat, dekat dengan tokoh-tokoh, dekat para ulama, dekat dengan ormas, dekat dengan pesantren. Itu sosok beliau dan saya hadir di 2008 sampai 2018 menggantikan beliau. Melanjutkan beliau, jadi kami menganggap sebagai pendahulu. Tidak pernah ada saya tanpa ada gubernur-gubernur tanpa kehadiran para senior sebelumnya. Dan apa yang saya lakukan selama 10 tahun itu tentu sebagai keberlanjutan dari gubernur-gubernur pada Nisiawan dan para gubernur sebelumnya.
0: Sebanyak 894 orang mahasiswa dikukuhkan sebagai mahasiswa baru di Universitas Sanggabuana atau USB YPKP Bandung tahun akademik 2026. Meski jumlahnya di luar target yang telah ditetapkan, hal itu dipandang sebagai pemicu semangat untuk menarik minat lebih banyak mahasiswa tahun depan. Rektor Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, Diana Sari mengatakan dalam program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB dengan mengusung tema mahasiswa berdampak yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas. Menurutnya konsep tersebut dinilai sangat selaras dengan dinamika dunia pendidikan serta kebutuhan dunia kerja yang menuntut. Keseimbangan antara kompetensi akademik, kemampuan bekerja sama, ketahanan diri, dan integritas moral.
3: Pada tahun ini temanya adalah mahasiswa berdampak yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas. Saya rasa itu sangat penting pada saat sekarang karena tentunya adaptif, kolaboratif, dan berintegritas ini merupakan salah satu juga 21st century skills yang perlu dimiliki oleh mahasiswa.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم وغيره.
0: Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
2: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin.

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan

0: Dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
2: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
3: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Ayyuba radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
7: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar.
4: Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir.
3: Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang

0: paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: وإن راديو رجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Pemirsa Radio TV dan pendengar Radio Rojan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dari pembahasan di antara bab fikih ibadah dari kitab pembahasan kitab Al-Ghaya wa Takrib, atau yang dikenal atau yang lebih dikenal dengan Matan Abi Suja, yang disebut juga dengan Al-Ghaya wa Takrib, bersama Ustaz Dr. Anas Burhanuddin filahallahu taala, langsung dari STDI Jember. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz, dan insyaallah kita akan simak di dalam kesempatan pembahasan sore hari ini berkaitan dengan bab mandi wajib, bagaimana ketentuan dalam syariat Islam, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan simak ilmu yang bermanfaat ini. Dan kami membuka sesi soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan di line telepon 0218236543, pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan kita mulai pembahasan dan kajian sore hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Faliyatafadul mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk terus beramal soleh dan menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Dan salah satunya adalah dengan meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah sesi atau halaqah yang ke-8. Pada sesi dan halaqah yang ke-7 telah kita bahas bersama tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu atau pembatal-pembatal wudu. Dan pada sesi yang ke-8 ini kita akan berbicara tentang mandi wajib. Perkara-perkara apa saja yang mewajibkan mandi, kemudian apa saja rukun mandi wajib, dan apa sunnah-sunnahnya. Ini adalah beberapa poin pembahasan dari halaqah atau sesi yang ke-8 ini. Fadilatu Asy-Syaikh Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, faslun والذي يوجب الغسل ستة أشياء. Pasal dan perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. Ada 3 perkara yang berlaku bersama-sama bagi pria dan wanita. Dari 6 perkara yang mewajibkan mandi ini, ada 3 perkara yang berlaku bagi seluruh pria dan wanita bersama-sama, yaitu bertemunya 2 kelamin, kemudian keluarnya mani, dan yang ketiga adalah kematian. وَثَلَثَةٌ تَخْتَصُّ بِهَا النِّسَاءُ وَهِيَ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ. Sementara ada 3 perkara yang mewajibkan mandi wajib berlaku khusus untuk kaum wanita saja, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Baik, kita akan membahas bersama 6 perkara ini satu persatu. Di awal pasal ini, Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya perkara yang menyebabkan mandi wajib atau perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. 3 perkara berlaku untuk laki-laki dan wanita. Sedangkan 3 perkara lagi hanya berlaku khusus untuk para wanita. Adapun yang berlaku untuk kaum pria dan wanita bersama-sama adalah yang pertama iltiqaul khitanain, ya, bertemunya 2 khitan, yakni bertemunya 2 kelamin, yaitu kelamin pria dan kelamin wanita. Di sini Al-Imam Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu taala menjelaskan wa hiya iltiqaul khitanain, yang pertama adalah bertemunya 2 khitan. Yang dimaksud dengan khitan di sini adalah khitan laki-laki dengan khitan perempuan. Yang dimaksud dengan khitan laki-laki adalah bagian yang biasanya dipotong saat seorang pria muslim dikhitan. Berarti itu adalah ujung zakarnya atau kepala penisnya. Ini adalah khitannya laki-laki. Sedangkan khitannya perempuan adalah bagian yang juga dipotong ketika seorang wanita muslimah dikhitan. Nah, jadi bagian depan dari farjinya. Jadi kalau 2 khitan atau 2 kelamin ini saling bertemu, maka keduanya wajib untuk mandi. Yang laki-laki wajib untuk mandi, yang perempuan juga wajib untuk mandi. Dan yang dimaksud, batas minimalnya adalah kalau seorang pria sudah memasukkan paling tidak kepala zakarnya atau kepala penisnya. Ini sudah dimasukkan ke dalam farji sehingga tidak kelihatan lagi. Ya a'azakumullah, ya, kita tidak malu untuk menjelaskan hal ini karena ini adalah ilmu yang wajib untuk diketahui. Jadi kalau seorang pria sudah memasukkan kepala penisnya, ya, itu kalau kepala penis sudah masuk ke dalam farji, maka berarti dia sudah wajib untuk mandi. Bahkan para fuqaha juga menjelaskan lebih detail. Kalau seandainya ada orang yang zakar atau penisnya itu terpotong tidak punya hasyafah. Hasyafah adalah istilah para fuqaha untuk menyebutkan kepala penis atau kepala zakar. Jadi kalau ada yang tidak memiliki hasyafah atau kepala penis ini, maka yang dihitung mewajibkan mandi adalah kalau ada bagian zakar yang seukuran kepala penis sudah masuk ke dalam farji, sudah masuk ke dalam vagina. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki kepala penis karena terpotong atau karena memang dari lahir dia terlahirkan seperti itu, maka yang dihitung mewajibkan mandi adalah kalau dia sudah memasukkan bagian penis seukuran dengan kepala penis. Nah itu, saat itu baru dihitung sudah mandi wajib. Kalau yang dimasukkan baru sedikit saja, ya, tidak sampai seukuran kepala penis, maka belum dihitung mandi wajib. Jadi kalau misalnya kepala penis itu normalnya adalah 2 cm, maka yang dihitung membuat mandi wajib adalah kalau seorang pria sudah memasukkan bagian zakar atau penisnya sepanjang kurang lebih 2 cm. Nah, ini tentunya berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tapi ya dia bisa kira-kira, ya, sesuai dengan ukurannya. Kalau misalnya sekiranya kepalanya adalah 2 cm dulu ketika masih ada, atau kalau seandainya dia lahir dengan kepala penis maka ukurannya adalah 2 cm, maka 2 cm ini yang dijadikan patokan. Kalau kurang dari itu, masih sedikit sekali, berarti belum dianggap mandi wajib. Ini untuk mereka yang tidak memiliki hasyafah, yaitu kepala penis atau kepala zakar. Karena putus, ya, karena suatu musibah, atau karena dari lahir kondisinya seperti itu, maka yang dihitung adalah ukuran bagian seukuran kepala penis, ya, kurang lebih katakanlah 2 cm misalnya. Adapun kalau dia memiliki hasyafah atau kepala penis, maka yang dihitung adalah kalau dia sudah memasukkan seluruh kepala penis ke dalam farji atau vagina. Nah, ini adalah penjelasan para fuqaha ya tentang batasan minimal seseorang dihitung sudah wajib mandi. Jadi kalau seorang pria muslim bersenggama dengan istrinya, kemudian dia sudah memasukkan hasyafah atau kepala penisnya, yang semuanya sudah masuk, ya, meskipun belum semua bagian penisnya masuk, ya, baru sebatas kepalanya saja, maka itu sudah cukup untuk membuatnya mandi wajib. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Kalau seorang suami sudah duduk di atas empat bagian istrinya yang empat, kemudian melakukan penetrasi, maka dia sudah wajib untuk mandi. Dan dalam sebuah riwayat Muslim, boleh mengatakan wa illam yungzil, meskipun pada hubungan bersenggama itu tidak keluar mani. Jadi kalau seorang suami sudah duduk di antara empat anggota istrinya atau empat bagian tubuh istrinya, yaitu yang dimaksud adalah dua paha dan dua betis, ya. Dua paha istrinya dan dua betis istrinya, dia sudah duduk di atasnya, kemudian dia sudah melakukan penetrasi, dan ini adalah kinayah dari senggama, ya. Kinayah dari jima atau kinayah dari penetrasi, yaitu upaya untuk memasukkan zakar kepada farji. Berarti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad wajaba al-ghuslu, maka mandi sudah wajib. Dia sudah wajib untuk mandi meskipun dalam proses, ya, meskipun dalam kegiatan bersenggama itu tidak keluar main. Jadi ini menyebutkan bahwasanya penyebab pertama mandi wajib adalah bersenggama atau jima, ya, dengan detail yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi meskipun tidak keluar mani, meskipun keduanya tidak mencapai orgasme, maka keduanya sudah wajib untuk mandi wajib. Ya, keduanya sudah wajib untuk mandi. Atau kita katakan keduanya sudah wajib untuk melakukan ghuslul janabah, ya, mandi janabah. Ini dasar yang pertama. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, dengan sanad yang hasan sahih dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau mengatakan idza jawazal khitan al khitan faqad wajaba al ghusl fa'altuhu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Beliau mengatakan kalau khitan sudah melewati khitan, atau kalau khitan sudah ketemu dengan khitan, maka sudah wajib mandi. Aku pernah melakukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mandi. Jadi dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menegaskan, menjelaskan dengan bentuk lain, ya, menjelaskan dengan redaksi lain. Dan redaksinya berbeda-beda, tapi ini saling melengkapi dan saling menafsirkan. Di sini beliau mengatakan idza jawazal khitanul khitan, kalau khitan sudah melewati khitan yang lain. Artinya kalau kelamin pria sudah masuk ke dalam kelamin wanita, atau dengan kata lain, kalau alat kelamin suami, ya, sudah masuk ke dalam alat kelamin istri azakumullah, maka sudah mandi wajib, maka sudah wajib mandi, faqad wajabal ghusl, maka berarti mandi janabah sudah wajib. Kemudian beliau tegaskan bahwasanya ini juga pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, dan kami setelah itu mandi, kata beliau. Setelah itu kami mandi, karena hukum ini juga berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum ini juga berlaku untuk istri-istri beliau. Jadi ini bukan hukum yang khusus berlaku untuk umat Islam. Kemudian Nabi dan para istrinya tidak menjalankan hal itu, tidak seperti itu. Pada dasarnya, hukum yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW juga berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, hukum yang berlaku untuk Rasulullah SAW juga berlaku untuk umat beliau. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Jadi, Nabi Muhammad SAW juga pernah melaksanakan hubungan senggama, hubungan intim antara suami dan istri, sebagaimana biasa dilakukan oleh para pasangan-pasangan yang lain. Kemudian dalam hubungan itu tidak keluar mani. Tapi karena sudah jawazul khitanul khitan, kelamin yang satu sudah masuk kepada kelamin yang lain, ya kelamin suami sudah masuk ke dalam kelamin istri, maka berarti mandi junub sudah wajib. Maka beliau pun bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi Aisyah bersama suami tercinta beliau Nabi Muhammad SAW segera melaksanakan mandi wajib setelah keduanya melaksanakan hubungan intim, ya meskipun tidak keluar mani di situ. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanan wa tawaratil hashafa faqad wajabal ghusl." Kalau dua khitan sudah bertemu, kalau dua kelamin sudah bertemu, kemudian hashafa atau kepala penis ya, atau kepala zakar sudah tersembunyi, tidak nampak lagi, maka sudah wajib mandi. Nah, ini adalah redaksi hadis yang ketiga yang menunjukkan batasan ya, kapan seseorang yang melaksanakan hubungan intim atau bersenggama itu dihitung sudah wajib mandi. Dan di sini ada penegasan wa tawaratil hasyafah. Ya, dan kepala penis atau kepala zakar sudah tidak nampak lagi, ya sudah tersembunyi, sudah tidak nampak lagi, berarti sudah masuk. Maka kalau kepala penis atau hasyafa ini sudah masuk, itu sudah cukup dianggap sebagai wajib mandi. Hukumnya sudah wajib mandi. Itu cukup untuk mewajibkan mandi bagi seorang pria muslim. Baik, ini adalah penyebab mandi wajib yang pertama. Kemudian beliau mengatakan wa inzalul mani. Perkara kedua yang menyebabkan mandi wajib adalah keluarnya mani, yaitu ketika mani ya, cairan sperma yang kita sudah ketahui bersama yang memiliki warna yang putih ya, bukan bening. Kemudian juga memiliki tekstur lengket. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh para fuqaha, juga para ahli kesehatan. Kita biasa menyebutnya sebagai sperma. Dan jika sudah keluar mani ya, dari seorang pria atau seorang wanita, baik karena bersenggama atau karena mengingat ya, hubungan dengan pasangannya, atau karena sebab lain. Bahkan kalau itu karena sebab yang terlarang, misalnya onani misalnya, untuk istimna, maka keluar mani ini menyebabkan mandi wajib. Juga kalau terjadi keluar mani karena mimpi, mimpi basah, ini juga menyebabkan mandi wajib. Dan dasarnya adalah hadis riwayat dan dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya mandi itu sebabnya adalah keluar mandi. Jadi hadis ini innamal ma'u minal ma', sebenarnya terjemahan letterlocknya adalah sesungguhnya air itu disebabkan karena air yang lain. Jadi letterlocknya seperti itu, tapi penafsirannya adalah bahwasanya air yaitu mandi wajib itu penyebabnya adalah keluarnya mani. Jadi air yang pertama adalah air yang dipakai untuk mandi wajib, sedangkan air yang kedua adalah air mani yang merupakan penyebabnya. Jadi Nabi Muhammad SAW ingin menjelaskan bahwasanya mandi wajib itu sebabnya adalah karena keluarnya mani. Ditegaskan lagi oleh hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang madzi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, minal madzi alwudhu wa minal mani alghusl. Aku bertanya tentang madzi, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan aku bonus. Beliau mengatakan madzi itu menyebabkan wudhu, sementara mani itu menyebabkan mandi. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW ditanya tentang hukum madzi, tapi kemudian beliau menjawab tentang hukum madzi plus hukum mani. Ini metode ini oleh para ulama disebut sebagai uslubul hakim, uslub atau metode orang yang bijak, ya, menjawab berlebih, ya. Ditanya tentang madzi tapi beliau menjawab tentang madzi dan mani sekaligus sebagai bonusnya. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Ali bin Abi Thalib tentang hukum madzi. Madzi itu menyebabkan apa? Apa konsekuensi dari keluarnya madzi? Ya, madzi adalah cairan yang keluar ketika seseorang misalnya membayangkan hubungan intim. Misalnya dalam keadaan musafir, ya, kemudian membayangkan atau mengingat hubungan intim dia dengan istrinya. Kemudian sekedar membayangkan ini ternyata membuat dia keluar suatu cairan yang disebut sebagai madzi. Cairan ini berupa cairan yang bentuknya yang warnanya adalah bening. Kalau mani warnanya putih, maka madzi warnanya adalah bening. Kalau mani itu teksturnya atau bentuknya adalah lengket, ya, sifatnya lengket, maka madzi ini sifatnya tidak lengket. Nah, ini perbedaan antara madzi dengan mani. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan mengatakan bahwasanya madzi itu menyebabkan wudhu. Jadi kalau seseorang keluar madzi, tidak sampai keluar mani, maka dia cukup berwudhu saja. Nah, dalam hadis yang lain, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, yaghsilu dhakarahu wa yatawadhu. Andaknya dia membersihkan atau mencuci dhakarnya atau penisnya, kemudian dia berwudhu. Nah, jadi madzi itu najis, jadi harus dibersihkan dulu dari kemaluan kita, kemudian setelah itu kita berwudhu. Adapun kalau seseorang sampai keluar mani, ya, baik itu karena senggama atau karena onani atau karena mimpi basah, maka dia wajib untuk mandi. Nah, ini arti dari sabda Nabi Muhammad SAW, wa minal mani al-ghusl. Mani itu menyebabkan mandi, ya. Nah, dan apa yang dihitung sebagai keluar mani, ya, batasannya apa? Nah, yang dimaksud dengan keluar mani adalah kalau mani sudah benar-benar keluar. Ya, kalau dia masih di dalam, ya, baru sebatas bergerak saja. Jadi ketika orang terangsang, maka mani ini bergerak, kita bisa merasakannya. Nah, kalau belum sampai benar-benar keluar, maka itu belum dihitung sebagai khurujul mani. Belum dihitung sebagai inzal, tidak dihitung sebagai keluar mani, atau turunnya mani. Yang dihitung adalah kalau mani sudah benar-benar keluar dari tempat keluarnya atau makhrajnya, yaitu apa? Yaitu ujung kepala penis itu ya, lubang di ujung kepala penis. Kalau itu sudah benar-benar keluar, baru disebut sebagai keluar mani. Sedangkan bagi para wanita yang dimaksud dengan keluar mani adalah kalau mani ini sudah keluar ke titik yang kelihatan ketika seorang wanita duduk untuk buang air. Jadi bagi para wanita ya tidak benar-benar harus keluar dari vagina. Tapi cukup ketika mani ini sudah keluar dari bagian yang biasa nampak. Ya, ketika seseorang sedang duduk untuk buang air. Jadi meskipun itu adalah bagian dalam vagina. Kalau sudah keluar di situ, maka ini sudah dianggap sebagai keluar mani. Nah, jadi kalau seorang pria muslim atau seorang wanita muslimah bersenggama, maka tidak disyaratkan harus keluar mani. Tapi kalau penyebabnya adalah selain bersenggama, maka untuk bisa dikatakan wajib mandi, maka mani ini sudah benar-benar keluar. Disyaratkan mani ini sudah benar-benar keluar, baik dari lubang yang berada di kepala penis, ataupun mani ini sudah keluar, ya, membasahi bagian vagina yang biasa nampak ketika seorang wanita sedang duduk untuk buang hajat, ya, atau buang air. Nah, ini adalah penyebab mandi wajib yang kedua. Dan masih ada satu hadis lagi yang barangkali penting untuk kita sampaikan, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwasanya suatu saat datang Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha, dan beliau adalah ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haq. Wahai Rasulullah, sungguh Allah tidak malu dari kebenaran. Dan jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin membuat kita malu. Sebuah pembahasan yang mungkin membuat kita malu, karena seorang muslim itu pemalu. Maka Ummu Sulaim juga sebenarnya malu untuk bertanya tentang hal ini. Tapi seorang muslim untuk memahami agamanya tidak boleh malu bertanya tentang hal-hal seperti ini. Maka tadi saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin orang akan mengatakan agak vulgar. Ya, orang akan mengatakan, oh ini perlu diedit barangkali beberapa redaksinya. Ya, ini adalah pembahasan dewasa. Tapi di sini Ummu Sulaim mengajarkan sebuah adab. Ya, beliau mulai dengan inna Allah la yastahi min al-haq. Wahai Rasulullah, sungguh Allah tidak malu dari kebenaran. Maka kita juga tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Kita bahas tentang beberapa hal yang memang dibahas oleh para ulama. Ini bukan pembahasan porno. Tapi ini adalah pembahasan tentang hukum agama yang terkait dengan bersenggama, hubungan intim, dan mandi wajib. Yang dahulu juga biasa ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ini kadang-kadang membuat kita sungkan dan malu, tapi barangkali kita harus menepiskan rasa malu itu untuk kemudian mendahulukan pentingnya memahami bab ini. Jadi jangan sampai kita karena malu akhirnya kita tidak paham. Karena malu kita tidak mau bertanya. Nah, seorang Ummu Sulaim radhiyallahu anha, istri dari Abu Talha, ibunda dari Aisyah radhiyallahu, ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga malu, tapi beliau tetap bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu wajib untuk mandi ketika dia bermimpi basah? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. Iya, kalau dia melihat mani. Nah, kalau setelah mimpi basah ini dia melihat ada bekas mani pada celananya atau pada pakaiannya, maka dia wajib untuk mandi. Dia wajib untuk mandi junub atau mandi janabah. Nah, jadi ini adalah sebab yang kedua. Yang dimaksud dengan ihtalamat adalah dia bermimpi dalam tidurnya bahwasanya dia bersenggama. Nah, jadi kalau seseorang bermimpi basah, yaitu bermimpi bersenggama, kemudian setelah dia bangun, ya, dia mendapati ada bekas mani. Ada mani pada celana dalamnya, atau ada mani pada sarungnya atau pakaiannya, maka berarti dia sudah wajib untuk mandi. Ditafsirkan lagi oleh hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balal wa la yadhkuru ihtilaman. Qala yaghtasil. Wahai Rasulullah, kalau ada seorang pria yang mendapati ada mani tapi dia tidak ingat kalau tadi dia mimpi basah. Jadi maninya ditemukan setelah tidur. Ketika bangun tidur dia menemukan mani tapi dia tidak ingat. Tadi mimpi apa ya? Tadi mimpi basah apa enggak ya? Maka apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, ya ikhtasil, dia harus mandi. Ya, kadang-kadang mimpi itu kita sudah tidak ingat lagi. Tapi sekedar mendapati ada mani pada celana kita saat kita tidur, maka itu sudah cukup untuk membuat kita wajib mandi. Wa anir rajuli yara an qad ihtalama wa la yajidu al balal qala la ghusla alayhi. Sebaliknya, boleh juga ditanya tentang seorang pria yang bermimpi tapi setelah bangun tidur dia tidak menemui ada mani di celananya. Maka beliau mengatakan la ghusla alayhi, dia tidak wajib untuk mandi junub. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mimpi bersenggama tapi memang tidak sampai keluar mani. Kita kadang-kadang ingat mimpinya, kita ingat kenikmatan dan keindahannya, tapi memang levelnya tidak sampai level keluar mani. Nah, jadi ini tidak membuat orang wajib mandi. Faqalat Ummu Sulaim, maka setelah itu Ummu Sulaim bertanya, al-mar'atu tara dhalik a'alayha ghuslun? Qala na'am. Wahai Rasulullah, kalau tadi itu kan tentang pria, kalau kami para wanita juga mendapati mani setelah kami tidur. Ketika kami bangun tidur, kami mendapati ada mani di celana kami misalnya, atau di pakaian kami. Maka apakah kami wajib untuk mandi? Kata beliau, na'am an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Iya, ini juga berlaku untuk para wanita, karena para wanita adalah syaqa'iqur rijal. Mereka hukumnya sama dengan kaum pria. Nah, baik, ini adalah perkara yang kedua yang membuat seorang pria atau seorang wanita muslimah itu wajib untuk mandi, yaitu keluar mani.

dari tempat biasa keluarnya, yaitu lubang di ujung kepala hasyafah, ya. Lubang di ujung zakar atau di ujung penis. Kemudian bagi wanita, batasnya adalah kalau air maninya sudah keluar ke titik yang biasa kelihatan ketika seorang wanita duduk untuk buang air atau buang hajat. Adapun perkara yang ketiga adalah wal maut. Di sini boleh mengatakan wal maut. Sebab yang ketiga adalah kematian. Jadi kematian itu membuat seseorang wajib untuk mandi. Berarti mandi apa? Yang dimaksud dengan mandi sini adalah mandi jenazah. Jadi mandi wajib itu tidak hanya mandi junub, tapi juga mandi jenazah atau ghuslul janazah. Ghuslul janazah. Ya, memandikan jenazah. Jadi ini masuk pembahasan kita juga. Jadi kematian juga menjadikan seorang muslim wajib untuk dimandikan. Nah berarti mandi jenazah ini harus dilakukan dengan sempurna, dalam arti semua bagiannya harus dikenai air. Jadi mandinya bukan seperti mandi yang kita lakukan untuk tanadzuf, misalnya ketika kita akan berangkat ke kantor, tapi mandinya jenazah adalah seperti mandi junub atau mandi janabah, di mana seluruh anggota jenazah harus dikenai air. Kenapa? Karena mandi jenazah ini sifatnya wajib, dan ketika seorang muslim meninggal, maka dia wajib untuk dimandikan. Nah, dasar dari perkara yang ketiga yang mewajibkan mandi ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqal ighsilnaha thalathan." Ighsilnaha thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke ruangan kami ketika putri beliau meninggal. Maka beliau mengatakan, ikhsilnaha thalathan, mandikan jenazah putriku ini sebanyak 3 kali. Nah, jadi saat memandikan, ya, beliau memerintahkan agar badan atau jenazah putri beliau ini dibasuh sebanyak 3 kali. Full 3 kali. Satu basuhan selesai, ditambah basuhan yang kedua. Basuhan yang kedua selesai, ditambah lagi dengan basuhan yang ketiga. Ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW, dan hukum dasar perintah itu menunjukkan kewajiban. Sebuah perintah seperti fi'lul amr pada hadis ini, ighsilna thalathan, mandikanlah jenazah putri saya ini sebanyak 3 kali. Ini perintah. Fi'lul amr berarti redaksi perintah. Menunjukkan bahwasanya mandi itu wajib dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Artinya orang yang sudah meninggal wajib untuk dimandikan. Sementara dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan waqasahu ba'iruhu wa nahnu ma'an nabiy alaihi salatu wassalam wa huwa muhrim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidr وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya saat haji wada, ada seorang pria yang dijatuhkan oleh untanya, kemudian lehernya diinjak oleh unta itu, sampai dia meninggal. Sementara saat itu kami bersama Nabi Muhammad SAW, dan beliau dalam keadaan ihram. Yang beliau sedang melaksanakan ibadah haji beliau. Kami juga berhaji bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kabar bahwasanya ada seorang jamaah haji dari kalangan sahabat yang haji wada bersama Rasulullah SAW, kemudian sahabat ini jatuh dari untanya, atau persisnya dijatuhkan oleh untanya, kemudian untanya yang marah ini menginjak lehernya sampai dia meninggal. Ini arti dari waqasahu ba'iruhu. Jadi, untanya menjatuhkannya, kemudian menginjak lehernya sampai dia meninggal. Maka ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan,

Ighsiluhu bima'in wa sidr. Mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan sidr. Sidr itu adalah pohon bidara. Maksudnya adalah daun bidara. Campurkan airnya dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbain. Kemudian kafanilah dia dengan dua thawbnya, yaitu izar dan ridak, itu kain ihram yang telah dia pakai untuk ibadah hajinya. Para jamaah haji itu, yang pria memakai dua pakaian. Yang atas disebut sebagai rida, yang bawah disebut sebagai izar. Maka ini adalah dua pakaian ihram yang dipakai oleh sahabat yang meninggal ini, yang kemudian diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan kafan bagi beliau. Nah, jadi hadis ini menunjukkan juga perintah dari Nabi Muhammad SAW, ighsiluhu bima'in wa sidr, mandikan dia dengan air yang dicampuri dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbai, dan kafanilah dia dengan dua thawbnya atau dua pakaian ihramnya, yaitu izar dan ridak. Yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal wajib untuk dimandikan. Baik, ini adalah perkara ketiga yang membuat menjadikan mandi itu wajib. Yang pertama adalah bersenggama atau iltiqaul khitanain, ya, bertemunya dua kelamin. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani. Yang ketiga adalah kematian. Nah, ini adalah tiga perkara yang mewajibkan mandi, dan tiga perkara ini adalah tiga perkara yang hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan semuanya. Setelah ini masih ada pembahasan tentang tiga perkara yang membuat mandi wajib, tapi berlaku khusus untuk para wanita. Nah, di sini Abu Syuja' al-Isfahani rahimahullahu taala mengatakan, "Wa thalathatun takhtassu biha an-nisa." Ada tiga perkara lagi yang hukumnya berlaku untuk para wanita. Wahiya al-haid wan nifas wal wiladah. Tiga perkara ini adalah, yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga adalah kelahiran. Yang pertama adalah haid. Jadi perkara pertama yang mewajibkan mandi dan berlaku khusus untuk para wanita adalah haid. Ya, haid adalah datang bulan yang merupakan juga satu kodrat yang berlaku untuk para wanita saja. Ini adalah ujian untuk mereka. Kesabaran mereka menghadapinya tentunya juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ketidaknyamanan, ada kerepotan, ada kesulitan yang dihadapi, ada rasa sakit juga yang dihadapi, terutama pada hari-hari pertama keluarnya haid ini. Maka itu semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah menciptakan para wanita. Ini adalah sunnah kauniyah untuk mereka. Maka hendaknya mereka sabar dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada pahala besar di balik semua kesulitan ini. Kemudian di antara kesulitan itu juga adalah wajibnya mereka mandi ketika mereka selesai haid. Jadi yang dimaksud dengan haid itu menyebabkan mandi wajib, maksudnya adalah bahwasanya seorang yang sedang haid, maka dia nanti wajib mandi kapan? Ketika haidnya sudah selesai. Nah, dia wajib untuk mandi. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Fa'tazilun nisaa fil mahayid wa la taqrabuhunna hatta yathur. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Maka hendaklah kalian meninggalkan hubungan intim dengan istri-istri kalian saat mereka haid. Biarkan mereka, jangan pergauli mereka ketika mereka sedang haid. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, dan jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan kalau mereka sudah mandi, kalau mereka sudah bersuci, maka pergaulilah mereka di tempat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya, bergaulilah mereka dengan senggama atau jima atau hubungan intim di tempat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kubulnya, bukan di duburnya. Jadi di vaginanya, bukan di duburnya. Kemudian hubungan intim pada farji atau vagina ini dilakukan ketika dalam kondisi suci, bukan dalam kondisi haid. Ini maksud dari min haitsu amarakumullah, di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian. Artinya di tempat di mana dibolehkan, di tempat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak taubat dan orang-orang yang bersuci. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami untuk tidak berhubungan intim dengan istri-istri mereka saat kondisi haid. Dan hal ini berlaku selagi mereka haid sampai mereka suci. Kalau mereka sudah suci, kemudian mereka sudah mandi, baru boleh dipergauli lagi. Baru boleh melakukan hubungan intim lagi dengan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya haid itu mewajibkan mandi. Tapi kapan mandinya? Mandinya ketika haid sudah selesai. Nah, ini adalah dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala li Fatimah binti Abi Hubaysh, fa'idha aqbalatil haydah fada'is salah, wa'idha adbarat faghtasili wasalli. Kalau haid datang, maka tinggalkanlah salat, wahai Fatimah bintu Abi Hubaysh. Dan kalau haid sudah lewat, sudah berlalu, maka mandilah, kemudian hendaknya engkau sholat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh agar ketika beliau haid, beliau meninggalkan sholat. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةِ فَدَعِيَ الصَّلَةِ. Kalau haid datang, maka tinggalkanlah sholat. وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَغْتَسِرِي وَصَلِّي. Dan kalau haidnya sudah berlalu, hendaklah engkau mandi, kemudian engkau sholat. Yang di sini boleh memerintahkan, mandilah engkau, kemudian sholatlah. Fi'lul amr di sini, ya, kata perintah di sini, berarti adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW, dan perintah Nabi Muhammad SAW itu hukumnya wajib. Maka ini menunjukkan wajibnya seorang wanita untuk mandi ketika dia haid. Tapi kapan mandinya? Ketika haidnya sudah selesai. Yang ditandai dengan keluarnya al-qassah al-baydha', ya, keluarnya cairan putih. Atau bisa juga ditandai dengan kering, ya, di mana vagina, ya, atau farji dari seorang wanita itu benar-benar sudah kering, tidak keluar darah lagi. Maka saat itu hendaknya dia mandi, kemudian dia baru boleh untuk mengerjakan sholat. Demikian juga hendaknya dia mandi, dan baru setelah mandi itu dia boleh untuk melakukan hubungan intim dengan pasangannya lagi. Jadi hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya wanita haid wajib untuk mandi. Tapi kapan mandinya? Mandinya ketika haidnya sudah selesai. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah nifas. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar saat seorang wanita melahirkan. Jadi ketika seorang wanita melahirkan, maka biasanya ada darah yang keluar, ya, selama beberapa hari, bahkan beberapa pekan. Ya, bisa sampai 50 hari, bisa sampai 60 hari, bahkan bisa sampai 90 hari atau lebih atau kurang. Maka ketika seorang wanita mengalami darah nifas atau keluar darah nifas darinya, yaitu karena melahirkan, maka nifas ini juga mewajibkan mandi atas wanita yang melahirkan tersebut. Ketika darah nifas sudah tidak keluar lagi, benar-benar sudah kering, maka saat itulah dia wajib untuk mandi, kemudian setelah itu dia wajib sholat lagi. Nah, dia wajib puasa lagi kalau dia memang ada kewajiban untuk berpuasa.

Nah, tapi yang menjadi catatan kita dan kita garis bawahi di sini adalah tentang mandi wajibnya. Orang yang mengalami keluar darah nifas, maka keluarnya darah nifas ini mewajibkan mandi untuk dia. Berarti nifas itu adalah salah satu sebab mandi wajib yang berlaku untuk para wanita saja. Kapan mandinya? Mandinya ketika darah nifas sudah selesai dan tidak keluar lagi. Nah, ini adalah penyebab mandi wajib yang kedua yang berlaku untuk khusus yang kedua. Kenapa kita memberikan hukum yang sama untuk darah nifas? Darah nifas juga adalah darah yang keluar dari rahim wanita. Bukan karena sakit, tapi ini adalah karena jibillah, karena kodratnya wanita. Justru ini adalah tanda normalnya wanita. Kalau dia haid, kalau dia tidak haid, dia tidak keluar darah nifas saat melahirkan atau persalinan, maka itu justru aneh. Jadi ini bukan darah karena sakit seperti darah istihadhah. Nifas adalah darah normal, darah qadrat. Wanita adalah melahirkan atau persalinan. Wal-wiladah. Kata beliau yang ketiga adalah melahirkan atau bersalin. Kenapa? Jadi ada yang melahirkan, kemudian bersama persalinan itu ada darah yang keluar, itu darah nifas. Tapi ada juga yang melahirkan, tapi tidak keluar darah nifas. Dan mungkin adalah sebuah pembahasan yang menarik, dan dalam mazhab Syafi'i, orang yang melahirkan tapi tidak keluar darah nifas, maka dia juga wajib untuk mandi. Kapan? Ya, setelah persalinan itu. Berarti, kalau orang bersalin kemudian ada darah nifas yang keluar, berarti dia menunggu sampai darahnya berhentikan. Kemudian, dia tidak mengalami keluar darah nifas. Maka dia tetap wajib untuk mandi. Kapan begitu dia selesai proses persalinan, sudah selesai melahirkan, karena tidak ada darah nifas sama sekali, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah wajibnya mandi wajib. Ya, saya ulangi lagi. Pendapat yang muktamad, ya, pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i adalah bahwasanya orang yang melahirkan itu wajib untuk mandi secara mutlak. Artinya, keluar darah nifas atau tidak, dia wajib untuk mandi. Kenapa? لأن الولد الخارج منعقد من مني. Ya, karena bayi yang keluar ini, itu berasal dari mani. Jadi, meskipun persalinan atau kelahiran ini tidak menyebabkan keluarnya darah nifas, maka karena si bayi itu berasal dari mani, nah maka hukumnya sama dengan orang yang keluar mani. Nah, maka para ulama mazhab Syafi'i terutama menyebutkan bahwasanya orang yang melahirkan atau bersalin, dia wajib untuk mandi meskipun tidak keluar darah nifas sama sekali. Nah, ini adalah pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Maka ini menjadi penyebab mandi wajib yang ketiga yang berlaku untuk para wanita. Nah, jadi, tiga perkara yang menyebabkan mandi wajib dan berlaku khusus bagi para wanita adalah haid, nifas, dan wiladah atau melahirkan atau bersalin. Sedangkan tiga perkara yang mewajibkan mandi wajib untuk para pria dan wanita semuanya adalah iltiqa'ul khitanain, yaitu bertemunya dua khitan atau bertemunya dua kelamin. Kemudian yang kedua adalah keluar mani dan yang ketiga adalah kematian. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan bahwasanya enam perkara yang menyebabkan mandi wajib adalah yang pertama bersenggama atau bertemunya dua kelamin, iltiqa'ul khitanain. Kemudian yang kedua keluarnya mani. Yang ketiga adalah kematian, yang keempat adalah haid, yang kelima adalah nifas, dan yang keenam adalah melahirkan atau bersalin. Dengan catatan, tiga perkara yang terakhir yaitu haid.

0: nifas dan bersalin, ini hanya berlaku untuk para wanita saja. Sedangkan tiga perkara yang pertama itu berlaku umum untuk kaum pria dan wanita. Baik, saya tadi merencanakan untuk membahas beberapa pembahasan lain seperti rukun-rukun mandi wajib, kemudian juga sunnah-sunnah mandi wajib, tapi ternyata pembahasan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi sudah mengambil waktu yang cukup panjang dari kajian ini. Maka insya Allah dua pembahasan ini kita akhirkan untuk pertemuan yang selanjutnya, bi'idznillahi ta'ala. Demikian, terima kasih. Semoga ini menambah ilmu kita semuanya, dan juga kemudian bisa menambah amal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah kita kepadanya, juga menuntun kita untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang lebih baik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa berzikir memujimu. Tolonglah kami untuk bisa bersyukur kepadamu. Dan tolonglah kami untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini adalah doanya Rasulullah SAW. Maka untuk setiap tambahan ilmu yang kita dapatkan, kita berharap ilmu itu bisa menjadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillah, jazakallah khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin fidzakallahu ta'ala atas pembahasan dan syarah dari penjelasan fikih dari mandi wajib. Secara terpenuhi jadi sudah kita simak bersama, dan untuk memperdalam pembahasan atau bagi para pemirsa dan pendengar yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan fikih mandi wajib, kita berikan kesempatan untuk bertanya di line telepon 021-823-6543. Baik Ustaz, ada sejumlah pertanyaan yang masuk ke pesan singkat dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz, teman saya sakit kelenjar getah bening, sudah beberapa kali operasi di lehernya, di mana luka bekas operasi tidak boleh kena air. Yang ingin ditanyakan Ustaz, bagaimana cara mandi wajib ketika habis berhubungan suami istri karena luka tersebut tidak boleh terkena air. Sedangkan mandi wajib itu disiram dari atas kepala hingga seluruh tubuh. Syukran atas penjelasannya. Silakan.
0: Ya, baik, untuk anggota tubuh yang tidak bisa kena air ya, baik dalam wudu ataupun dalam mandi wajib, maka kalau bagian tersebut masih bisa diusap, ya, misalnya diberikan perban atau kain atau juga gips ya untuk melindungi bagian tersebut, maka yang harus dilakukan adalah al-masah alal jabirah, ya, mengusap jabirah. Jadi mengusap perban atau gips atau penyangga ketika anggota tubuh yang lain bisa dibasuh, dibasuh, yang tidak bisa dibasuh maka itu diusap. Jadi kalau ada seseorang yang harus berwudu tapi kemudian ada bagian tangannya yang harus diperban atau digips, ya maka yang bisa dibasuh, dibasuh, yang tidak bisa dibasuh ini kita usap. Ini namanya al-masah alal jabir. Demikian juga untuk mandi wajib, ya ketika ada bagian yang tidak boleh kena air ya dengan petunjuk dari ahlinya yaitu para dokter, maka kita membasuh pada bagian yang bisa dibasuh yaitu sebagian besar anggota tubuh kita. Adapun untuk anggota yang tidak bisa dibasuh ini, maka kita tutup dengan perban untuk kemudian nanti kita usap saja yaitu dengan mengambil air sedikit, kita kibaskan, kemudian kita usapkan pada bagian tersebut. Ya, insyaAllah, tentang lemasah halal jabirah ini kita akan jelaskan ya nanti pada waktunya ya ketika pembahasan ini datang. Ya, bi'idhnillahi ta'ala.
1: Jazakallah khairan Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk di via telepon kami. Silakan di 021-823-6543. Tafadhol ya akhi. Halo, silakan sudah masuk.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Afwan, ana Abu Fauzan Ustaz, izin bertanya.
1: Silakan Abu Fauzan.
2: Tadi kan ana menyimak penjelasan Ustaz Anas, misalnya dari madi terus ada mani.
1: Ya.
2: Nah, umumnya madi itu keluar sebelum dari proses mani itu keluar. Ya, misalkan kalau misalkan ada rangsangan ketika berhubungan intim dengan istri atau yeah, membayangkan, itu kemungkinan untuk madi keluar di situ waktunya. Nah, lalu bagaimana hukum madi itu sendiri, Ustadz? Sifatnya apa, haram atau seperti apa? Namun jawaban itu tuh terkait dengan pertanyaannya selanjutnya, Ustaz. Bagaimana kalau hubungan suami istri kalau usia sudah lumayan tua lah, Ustaz, gitu ya. Nah, itu ada hubungan yang melalui, maaf ya Ustaz, maaf banget, misalkan melalui proses oral gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana dua keadaan tadi, Ustaz?
1: Baik.
2: Ya.
1: Itu saja, Akhi.
2: Ya, jadi bagaimana dengan hukum madi itu sendiri? Terus kalau dilanjuti dengan hubungan dengan suami istri yang sudah mungkin usia bertambah, terusnya ada proses untuk memudahkan melalui proses oral, itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf kalau bahasanya seperti itu, karena tadi juga saya mendengarnya juga agak bagaimana gitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah.
1: Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Iya, silakan. Silakan.
0: Ya, baik. Jadi tadi sudah disebutkan ya, ada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Kalau seseorang keluar madhi, yaitu cairan yang keluar ketika kita membayangkan hubungan intim. Jadi misalnya ketika ada seseorang yang sedang musafir, ya, kemudian dia teringat dengan hubungan intim dengan istrinya. Atau dia membayangkan berhubungan dengan istrinya. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Ya, karena yang dibayangkan adalah istrinya sendiri. Maka membayangkan hubungan intim dengan pasangan ini kadang-kadang membuat seorang pria tidak keluar mani, tapi keluar madi. Karena keluar mani adalah sebuah proses yang lebih lanjut. Kadang-kadang sekedar membayangkan itu tidak sampai keluar mani, tapi yang keluar adalah madi. Maka ketika ditanya oleh Ali bin Abi Thalib tentang madi ini, beliau mengatakan, yakhsilu dhakarahu wa yatawalla. Hendaklah dia, Ali bin Abi Thalib, mencuci zakarnya, ya, membersihkan zakarnya, kemudian dia berwudu. Jadi pembahasan madhi itu dua pembahasan. Yang pertama, najis atau tidak. Maka hadis Ali bin Abi Thalib ini menjelaskan bahwasanya mani itu najis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membersihkan badannya, membersihkan kemaluan beliau secara khusus dari cairan madhi ini. Jadi madhi itu najis. Pembahasan yang kedua adalah keluar madhi itu berkonsekuensi apa? Apakah berkonsekuensi wajib wudu atau wajib mandi? Jawabannya, sekedar keluar mandi itu berkonsekuensi wajib wudu saja. Jadi tidak wajib mandi. Yang berbeda dengan mani. Kalau mani itu sebaliknya. Mani itu tidak najis, tapi mewajibkan mandi wajib. Maksudnya berkonsekuensi mandi wajib. Atau kita katakan mewajibkan mandi. Sedangkan mandi itu najis, tapi dia hanya mewajibkan wudhu saja dan tidak mewajibkan mandi. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mendapati ya, ada madhi ya, di selana kita, madhi di kemaluan kita, maka kita harus membersihkannya. Kemudian kalau kita ingin sholat atau tawaf ya, atau memegang mushaf, ya, kita harus berwudhu dahulu. Ini tentang madhi. Adapun pertanyaan yang kedua tentang hubungan oral seks ya. Jadi sekali lagi, innallaha la yastahi minal haq. Ini juga saya berharap ya, semoga, karena ini pembahasan fikih ya, meskipun waktunya masih sore ya. Saya berharap ini tidak melanggar aturan pemerintah kita ya. Karena ini bukan tentang hubungan, bukan tentang pembahasan porno, tapi ini adalah pembahasan fikih yang dahulu juga dibahas oleh para sahabat kita, oleh maksud saya oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW bersama Rasulullah SAW. Maka kalau hubungan oral tadi itu dibutuhkan oleh seorang pasangan, terutama ketika usianya sudah agak lanjut ya, sehingga membutuhkan perangsang-perangsang yang lebih banyak ya, maka ini hukumnya boleh ya, berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad, karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, waqtu harthakum anna syi'tum nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, ya, para istri-istri kalian adalah ladang untuk kalian, maka datangilah ladang kalian, terserah kalian. Itu hukum dasarnya adalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kenapa? Berdasarkan keumuman kaidah al-asli ini, hukum dasarnya adalah boleh juga berdasarkan keumuman ayat yang tadi sudah kita bacakan. Nisa'ukum harthul lakum, ladang kalian, terserah kalian. Jadi semuanya bisa dinikmati. Ya, semuanya bisa dinikmati kecuali yang dilarang, dan yang dilarang adalah berhubungan saat haid atau berhubungan yang juga dilarang oleh Al-Qur'an. Ya, maka hanya itu saja yang dilarang, adapun melaksanakan hubungan intim ya dengan oral, maka ini bukan termasuk yang dilarang. Maka
1: bagi yang lain juga yang menyimak, barakallahu fikum. Dan Ustaz, kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Sejumlah pertanyaan masuk. Salat tersebut hanya sekedar sunnah saja. Mohon pencerahan dan penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair.
0: Ya, jadi insya Allah ini akan kita bahas secara lebih lengkap dan detail pada pertemuan selanjutnya. Karena ini adalah pembahasan yang sebenarnya kami rencanakan untuk dibahas, tapi karena waktu yang terbatas kita harus mengakhirkannya di pertemuan selanjutnya bi'idznillahi ta'ala. Tapi secara singkat saja, kami ingin menyampaikan bahwasanya mandi wajib itu memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat minimalis atau as-sifatul mujzi'ah, istilah fikihnya. Yang kedua adalah mengangkat hadas besar, kemudian mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Jadi memastikan bahwasanya semua air sudah sampai kepada seluruh bagian tubuh kita, ya termasuk ke bawah rambut-rambut kita semuanya. Jadi inilah akbar. Kemudian dia nyebur ke kolam, kemudian dia keluar lagi, maka itu sudah cukup sebagai mandi wajib. Adapun sifat yang kedua adalah sifatul kamal atau sifat maksimalis, yaitu sifat mandi wajib yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wudhu dahulu. Beliau mulai dengan anggota wudhu. Ya, beliau kumur-kumur, ya, kemudian istinsyak, kemudian beliau basah wajah beliau basuh tangan beliau usap kepala beliau basuh tengah badan, ya, dimulai dengan bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Kaki juga kanan dulu, kemudian kaki yang kiri. Setelah selesai, ditambah dengan basuhan yang kedua, ditambah dengan basuhan yang ketiga. Ini adalah sifatul kamal atau sifat maksimalis. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwasanya wudhu dalam mandi wajib itu hukumnya langsung ke seluruh tubuh, pastikan semuanya sudah terkena air, maka itu sudah cukup sebagai mandi wajib. Kalau airnya banyak, ya kita juga kondisi normal, tidak terlalu dingin, maka alangkah baiknya kalau kita bisa hanya dibandingkan yang minimalis. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kehadiran ya, dan partisipasi aktif para pendengar dan pemirsa semuanya.
1: Baik, Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fik atas jawaban yang disampaikan, dan ini menutup kajian kita di kesempatan sore hari ini. Ustaz, sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian, kami persilahkan.
0: Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita telah mempelajari bersama tiga perkara yang menyebabkan mandi wajib. Tiga perkara berlaku umum untuk pria dan wanita, yaitu bertemunya dua kelamin, kemudian keluar mani, dan kematian. Dan ada lagi tiga perkara yang berlaku khusus untuk para wanita.

0: tuhaid, nifas, dan melahirkan hadapi, maka kita tidak lupa untuk melaksanakan mandi wajib. Memang ada tambahan pekerjaan dan beban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah sebuah kewajiban untuk kita semuanya, maka hendaknya kita mengamalkannya, tidak mengabaikannya, tidak bermudah-mudah, dan kita melaksanakannya dengan senyum, karena di samping itu wajib.
1: Maka kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin, fidzakallah ta'ala Ustaz, atas faedah ilmu yang bermanfaat dan juga syarah penjelasan serta beberapa jawaban dari pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami, dan semoga ini bermanfaat juga bagi yang bertanya dan yang menyimak. Jazakallah khair Ustaz, kita akan sambung kembali di kesempatan dua pekan di wajib, dan kita akan sambung kembali beberapa poin pembahasan dan dituntaskan insya Allah di kesempatan dua pekan yang akan datang bersama Al-Ustaz Anas Burhanuddin fidzakallah ta'ala. Demikian, dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayah. Akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: واصبر على ما أصابك إن
5: masuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: زادك الله حرصا ولا تعف.
8: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi SAW,

0: Ya Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan, dasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya, karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan ku anfusakum wa
2: la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Jaga keluarga, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا
1: yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli. Dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? 4. A'zamuha ajr.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan.
1: Ke Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qad sami'a

akhlak ya sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa kabulati Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Musa liqaumihi ista'inu. Kan perintah Allah dan Rasulnya, karena itu adalah kebaikan untuk kita, dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintah maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar. Umat Islam, barangkali di antara orang ada yang berkata,

0: Kata, sampai kapan kita akan sabar?
1: Ya Allah, la'allakum tuflihun.
0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
4: رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
6: An Abdillah ibn Amr ibn al-As ayah. Wa hadithu an bani Israel wa la haraj. Wa man kadaba alaiya
5: sampaikanlah dariku

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Man salaka tariq,
3: mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalil.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجا بندون 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
2: Blok di antara sifat-sifat orang munafik jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
3: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
4: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
3: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
5: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
6: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
1: إن كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: مُتِيَارَ سلف. مُتِيَارَ سلف.
4: Berkata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, orang yang bertaubat pasti ia akan merasakan pedih dan
3: mutiara salaf. Mutiara salaf.
5: Saat Anda sedang sendiri,
6: takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kemaksiatan engkau mendatangiku?
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ.

0: kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Akan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman. Ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin.
0: Dan Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV.
3: Itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah SAW.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Jalan Allah, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Badan.
0: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Demikian pula la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Ya enggak lah. Kita apa dong? Mengharus

0: Kan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV.
2: Allah li amalil ibad idha hammu biha au amiluha. Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat. Apabila berniat melakukannya atau mengamalkannya.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: رؤيا TV.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, إخوان الإسلام أعزكم الله, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Kadi Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Roja TV, saluran TV dan kajian Islam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala, para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Selama ini kita telah mengetahui apa tujuan kita diciptakan di alam semesta. Apa? Untuk beribadah kepada Allah. Apa dalilnya? Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Pernahkah kita bertanya, itu adalah tujuan kita diciptakan dari sisi kita kepada Allah? Pernahkah kita bertanya, kalau dari sisi Allah kepada kita, buat apa? Kok sepi? Apa dalilnya? Jawabannya betul. Jawabannya adalah dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau dari sisi kita kepada Allah, untuk apa? Beribadah kepadanya. Kalau dari sisi Allah kepada kita, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran surat Hud. Surat apa? Hud ayat 119. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan ayat tadi, walidzalika ay walirahmati khalaqhum, walidzalika untuk itu, maksudnya adalah untuk mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya Allah azza wa jalla menciptakan kita. Berarti kita itu harus memandang Allah Azza wa Jalla sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebagai yang maha penyayang, sebagai yang maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga ketika kita menghadapi aturan Allah berupa perintah dan larangannya, maka kita harus memandangnya sebagai rahmat dan kasih sayang dari Allah. Apa hanya terkait dengan aturan? Enggak. Termasuk ketika kita memandang takdir dari Allah. Maka pandanglah itu sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. takdir yang enak atau yang tidak enak? Kok sepi? Dua-duanya? Yang enak dan yang tidak enak? Yakin? Kalau antum lagi sakit, antum lagi disayang sama Allah? Iya? Masya Allah. Kalau antum lagi gak punya duit, antum lagi disayang sama Allah? Berarti gak apa-apa gak punya duit? Gak apa-apa? Atau papa? Bukan sekarang waktunya. Takdir itu nanti kita bahas. Sekarang kita fokus kepada apa? Apa judulnya coba? Memahami kasih sayang Allah dari perintah dan larangannya. Jadi kita sekarang fokus di situ. Bukan lagi bahas tentang takdir. Mungkin suatu saat kalau Allah mudahkan kita bahas sisi itu. Jadi penting jamaah sekalian yang kami hormati. Untuk memahami bahwa aturan Allah itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ketika Allah nyuruh kita atau melarang kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Kenapa kok memahami itu penting? Supaya kita menjalankan aturan Allah itu dengan kesadaran. Supaya kita menjalankan aturan Allah itu dengan keikhlasan. Supaya kita menjalankan aturan Allah itu dengan rasa cinta dan rasa syukur. Bukan dengan keterpaksaan. Atau hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Dan ini meluruskan anggapan sebagian orang. Yang memandang bahwa aturan Allah itu belenggu. Aturan Allah itu menyusahkan manusia. Karena persepsi yang keliru itulah. Akhirnya mereka gak mau menaati aturan Allah. Ataupun seandainya mereka menjalankan aturan Allah. Maka mereka menjalankannya dengan setengah hati. Dengan rasa berat. Asalan atau milih yang mudah-mudah dan menguntungkan saja. Contoh, kalau urusan bagi waris, okelah aturan Allah. Kenapa bapak-bapak? Hah? Kenapa? Kan bagiannya gede. Begitu menguntungkan, baru diambil. Ya. Menguntungkan secara materi buat dia. Jadi bukan karena ketulusan, tapi karena kebulusan. Ya, bukan tulus, tapi apa? Bulus. Ya. Sehingga syariat itu dianggap sebagai prasmanan. Sebagai apa? Prasmanan. Tahu prasmanan? Apa itu prasmanan? Mana yang enak dipilih, mana yang gak enak ditinggalkan. Ya. Ajaran Allah itu bukan apa? Prasmana. Oke. Muncul pertanyaan. Apa alasannya aturan Allah itu bukti kasih sayang? Apa pertanyaannya? Apa alasannya bahwa aturan Allah itu bukti kasih sayang? Karena selama ini ada sebagian orang itu yang membayangkan aturan. Kalau sudah dengar kata apa? Aturan. Kesannya enak apa enggak enak? Enggak enak. Sulit apa mudah? Sulit. Selama ini ketika dengar kata aturan itu sudah. Kita akan bacakan aturan. Ya. Tapi kalau kita akan bacakan bonus. Oke. Okay. Ya. Tapi kalau dengar kata aturan itu rasanya, wah berat ini. Pasti ada maunya ini. Pasti ada menguntungkan yang bikin aturan. Kenapa? Karena selama ini yang dibayangkan adalah aturannya siapa? Manusia.
1: Yang manusia itu, mereka punya ungkapan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ngaku siapa yang biasanya dulu kayak gitu. Ya. Itu kan ngomongin aturan siapa? Manusia. Sedangkan yang kita bahas hari ini bukan aturan manusia. Tapi yang kita bahas adalah aturannya siapa? Allah. Pasti berbeda. Oke Ustaz, saya sepakat itu aturan Allah. Bukti kasih sayangnya. Tapi apa alasannya? Sekurang-kurangnya ada 3 alasannya. Kenapa kok aturan Allah tanda kasih sayangnya kepada kita? 1. Alasan yang pertama, karena Allah itu Al-Ghani. Yang kedua, alasannya, karena Allah itu Al-Alim. Dan yang ketiga, karena Allah itu Al-Hakim. Siapa yang bisa ngulangi? Gak ada hadiahnya. Mana panitia? Siapa yang bisa ngulangi? Angkat tangan. Saya gak mau suara tanpa wujud. Ya. 1. Karena Allah 1. Al-Ghani. Yang kedua. Al-Alim. Al-Hakim. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Hadiahnya. Hadiahnya jazakallah khairan. Apa alasannya? 3. Yang pertama, karena Allah itu Al-Ghani. Yang kedua, karena Allah itu Al-Alim. Yang ketiga, karena Allah itu Al-Hakim. Al-Ghani itu artinya apa? Maha kaya. Al-Alim, maha mengetahui. Al-Hakim, maha bijaksana. Ayo kita bahas satu persatu. Alasan yang pertama. Kenapa kok aturan Allah itu adalah tanda dari kasih sayangnya kepada kita? Alasan yang pertama, karena Allah Al-Ghani. Apa Al-Ghani? Yang maha kaya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15. Surat apa? Fatir ayat 15. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyu. Wahai para manusia. Sesungguhnya kalian, kita semua fuqara'. Apa artinya fuqara'? Butuh. Fakir. Kepada siapa? Kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyu. Adapun Allah, dialah al-ghani. Apa tadi al-ghani? Yang maha kaya. Kalau maha kaya, berarti butuh enggak sama kita? Butuh enggak? Enggak. Kalau ibadah kita, Allah butuh enggak? Enggak. Apa buktinya Allah enggak butuh sama ibadah kita? Buktinya kalau kita enggak ibadah, Allah enggak rugi. Rugi enggak? Allah rugi enggak? Enggak. Kalau kita nih sedunia enggak beribadah sama Allah, Allah rugi? Belas. Enggak rugi sedikit pun. Enggak rugi. Bandingkan dengan bos punya karyawan 1.000. 999 karyawannya enggak nurut sama bos itu. Apa yang terjadi? Kolaps. Berarti bos itu butuh dan memerlukan kepatuhan karyawannya. Jangan bayangkan Allah seperti itu. Walaupun kita tidak nurut sama Allah,
0: Walaupun kita tidak beribadah kepada Allah, walaupun kita tidak taat kepada Allah, maka itu sama sekali tidak merugikan Allah, tapi justru merugikan kita sendiri. Berarti,
1: ketika kita memahami fakta tersebut, bahwa Allah itu enggak butuh dengan ibadah yang kita kerjakan, maka Allah ketika membuat aturan buat kita, ketika Allah nyuruh kita melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, Allah enggak punya kepentingan pribadi. Allah enggak punya tendensi apapun dari kita. Kenapa? Karena Allah enggak butuh sama kita. Lah, kalau memang Allah itu enggak punya kepentingan pribadi atas ibadah yang kita kerjakan, lah terus buat apa? Ya tadi sudah kembali, sudah kita sampaikan di awal. Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah peduli kepada kita. Jadi jangan samakan aturan Allah dengan aturan siapa tadi? Manusia. Kalau aturan manusia itu sering ada tujuan terselubung. Ada udang di balik rempeyek. Ya. Bikin aturan untuk memperkaya diri. Bikin aturan untuk mencari keuntungan pribadi. Berarti tulus apa bulus tadi? Bulus. Wong dia bikin aturan bukan untuk memudahkan orang lain, tapi untuk memperkaya dirinya sendiri. Allah itu enggak kayak gitu. Allah bikin aturan buat kita karena Allah peduli kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita. Allah pengen kita itu bahagia. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra? Surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wahai para manusia, seandainya kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali buat kalian sendiri. Wa in asa'tum, dan seandainya kalian berbuat buruk, maka yang akan menanggung keburukan itu adalah kalian sendiri. Jadi Allah Azza wa Jalla menginginkan agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya Allah bikin aturan buat kita. Allah Subhanahu wa taala ingin buat kita kemudahan, bukan kesulitan. Allah ingin memudahkan kita di dunia dan ingin memudahkan kita di akhirat. Allah ingin menghindarkan kita dari kesulitan di dunia dan kesulitan di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kalian, wahai para manusia, dan tidak menginginkan kesulitan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Oke. Ini alasan yang keberapa? Alasan yang keberapa? Yang pertama. Apa alasan yang pertama? Allah itu Al-Ghani. Apa Al-Ghani? Yang Maha Kaya. Mari kita pindah alasan yang kedua. Apa tadi? Allah itu Al-Alim. Alasan yang kedua, bahwa aturan yang Allah bikin buat kita itu adalah tanda kasih sayangnya, adalah karena Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui apa? Yang namanya Maha ya mesti segala sesuatu. Salah satunya adalah mengetahui tentang seluk-beluk makhluk ciptaannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 14? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan makhluk itu lebih mengetahui tentang makhluknya? Karena Allah itu yang maha lembut dan yang maha mengetahui. Antum, tentang tubuh antum, dibandingkan Allah tentang tubuh antum, lebih ngerti siapa? Yakin? Yakin? Kan antum pakai tubuh antum, udah berapa tahun antum pakai tubuh antum? Ada yang paling senior di sini? Yang paling senior mana? 60? Di atas 60? Mana di atas 60? Subhanallah, gak ada yang ngaku. Masya Allah. Sorry, Pak. 60 berapa, Pak? 64. Bapak sudah 64 menggunakan tubuh. Kira-kira usus Bapak panjangnya berapa? Nggak tahu kan? Padahal kita udah pakai itu berapa tahun? 64. Yang paling ngerti tentang kita siapa? Bukan hanya sekedar mengetahui fisik kita. Bukan. Bukan hanya itu saja. Itu hanya salah satunya. Akan tetapi juga Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang baik buat kita. Dan apa yang buruk untuk kita. Dialah Allah yang lebih mengetahui apa yang bermanfaat buat kita dan apa yang berbahaya buat kita. Dialah Allah yang lebih mengetahui apa yang membahagiakan dan menenangkan kita dan apa yang membuat kita gelisah, yang membuat kita resah, yang membuat kita galau. Makanya ketika Allah nyuruh sesuatu, pasti sesuatu itu baik buat kita. Pasti sesuatu itu mendatangkan kebahagiaan buat kita. Dan kalau Allah melarang sesuatu, pasti sesuatu yang Allah larang itu berbahaya buat kita. Menyengsarakan kita. Membuat hati kita gelisah. Sadari itu sehingga kita menjalankan sholat itu dengan penuh kesadaran. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya Allah nyuruh kita sholat supaya kita bahagia. Dengan sholat kita mengingat Allah, dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Wa aqimis sholata lidzikri. Sholatlah untuk mengingatku. Mengingat siapa? Allah. Surat Thaha ayat 14. Dengan mengingat Allah, hati kita akan apa? Akan tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan terasa tenang. Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Berarti kalau ada orang mencari ketenangan dan dia enggak sholat, bakalan tenang atau tidak? Mustahil. Apa? Mustahil. Ustaz, saya punya teman Ustaz. Dia enggak pernah sholat. Setiap ketemu saya dia ketawa Ustaz. Berarti kan? Bahagia. Oh, berarti tertawa itu tanda bahagia. Kalau memang tertawa itu adalah tanda satu-satunya kebahagiaan, berarti orang yang paling bahagia adalah orang yang tertawa 24 jam. Siapakah dia? Orang gila. Mungkin enggak Anda bahagia dan menangis? Mungkin ya? Seorang ibu lama enggak ketemu sama anaknya. Begitu anaknya pulang, bagaimana? Nangis. Sedih? Enggak. Nangis karena Senang bahagia. Masa sih anak, bu kok nangis saya pulang? Gak mesti yang namanya orang tertawa. Itu gak mesti, itu tandanya bahagia. Orang yang dugem. Orang ngapain? Dugem. Jingkrak-jingkrak. Di diskotik. Dia ketawa terbahak-bahak. Seakan kayak bahagia. Emang tenang hatinya? Tenang gak? Enggak, emang tahu.
0: Apa pernah merasakan? Na'udzubillah min.
1: Karena Allah ngasih tahu. Sekarang kita lebih percaya omongan dia apa keterangan dari Allah? Keterangan dari Allah. Di mana Allah menjelaskan itu? Dalam Al-Qur'an surat Thaha. Dalam Al-Qur'an surat Thaha. Ayat 124 sampai 126. Ayat berapa? 124 sampai 126. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang tidak mengingatku, barang siapa yang mengabaikan perintahku, yang tidak nurut kepada aturanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Pasti hidupnya sulit, pasti hidupnya sempit, pasti hatinya tidak tenang, pasti. Percaya? Percaya dong. Karena Allah gak mungkin bohong. Kalau manusia, mungkin bohong atau sering bohong? Kalau manusia sering bohong. Ini yang ngasih tahu Allah Azza wa Jalla. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Pasti hidupnya akan sempit. Itu baru di mana? Di dunia. Belum di mana? Di akhirat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Maka orang tersebut bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbi, kenapa sekarang saya dikumpulkan di padang mahsyar ini dalam keadaan buta, padahal dahulu ketika di dunianya aku bisa melihat. Berarti butanya kapan? Di akhirat. Di dunianya bisa melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wakadzalika al-yawma tunsa. Itu gara-gara kamu ketika di dunia sudah dikasih tahu tentang ayat-ayatku, tentang aturan-aturanku, tentang perintah dan laranganku, fanasitaha, tapi engkau abaikan aturan-aturan tersebut. Engkau cuek, engkau enggak peduli, enggak mau diatur. Sekarepe dewek. Nah, itu yang ditunggu kan? Ya, satu kalimat cukup. Apa artinya sekarepe dewek? Semaunya sendiri. Ya, semau gue. Ya. Kamu abaikan aturan-aturan tersebut. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan hari ini pun engkau diabaikan dan tidak dipedulikan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dah. Udah alasan keberapa nih? Dua. Alasan pertama apa? Allah itu Al-Ghani. Alasan yang kedua? Allah itu Al-Alim. Alasan yang ketiga? Apa? Allah itu Al-Hakim. Apa tadi Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Setelah kita sampaikan keterangan tadi, Barangkali ada yang komplain. Apa komplain? Protes. Iya, itu secara teori. Tapi kenyataannya perintah Allah itu membebani dan memberatkan manusia. Betul?
0: Membebani dan memberatkan manusia. Betul? Betul enggak? Yang benar.

Gak mampu, tapi karena gak mau. Jadi kalau Allah nyuruh kita sholat 5 waktu, itu karena Allah tahu kita mampu. Makanya kan coba, ketika pertama kali Nabi SAW dapat kewajiban sholat, berapa kali? 50 kali. Dan apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu gak mampu. Mintalah keringanan kepada Allah. Sampai tinggal berapa? 5. Berarti yang 5 itu kita mampu. Puasa Ramadan. Berapa? Sebulan. Sebulan. Dari berapa bulan? 12 bulan. Coba kalau dibalik. Gimana dibalik berarti? Puasanya 11 bulan. Gak puasanya 1 bulan. Ini gak seperti itu. Puasanya cuma wajib 1 bulan. Masa gak mampu? Ya. Itu pun Bapak Ibu yang kami hormati. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika manusia kesulitan banget untuk menjalankan perintah Allah. Contoh, karena sakit parah. Karena ada keperluan mendesak. Karena ada kondisi darurat. Maka ada dispensasi. Ada keringanan. Ada rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang harusnya dijalankan sambil berdiri. Ketika nggak mampu boleh sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk boleh sambil berbaring. Bahkan boleh pakai isyarat. Apa isyaratnya? Ya semampunya. Kalau isyaratnya pakai kedip bisanya kedip. Kalau pakai jari bisanya jari. Gimana Ustaz kedip? Berarti Allahu Akbar kedip. Terus abis itu nungguin sampai apa? Rukuk baru kedip gitu. Lama banget Ustaz. Gimana? Belum pernah ngalamin. Alhamdulillah. Tapi kan perlu tahu ilmunya dong. Perlu tahu enggak? Perlu. Gimana coba? Ya tergantung niat. Kedip yang pertama niatnya apa? Kedip yang ini niatnya apa? Ya, kalau kedip yang pertama niatnya takbiratul ihram, kemudian lagi baca Al-Fatihah, kedip-kedip karena kelilipan. Maka itu enggak dihitung perpindahan apa? Gerakan. Ya. Coba lihat bagaimana kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Orang yang puasa. Wajib puasa hanya 1 bulan dari 12 bulan. Itu pun kalau lagi sakit boleh diqadha. Bahkan dalam kondisi tertentu orang gak mampu sama sekali. Boleh dibayar fidyah. Subhanallah. Adakah syariat, aturan yang lebih mudah dibandingkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Dah. Ini adalah argumen yang pertama, bahwa beban Allah, beban aturan Allah tidak pernah melampaui apa? Kemampuan manusia. Argumen yang kedua, beban tersebut ada tujuan mulia di baliknya. Mari kita dengarkan azan dulu. Nanti kita belum. Tuh katanya 2 menit lagi. Oke. Oke, sampai mana tadi? Argumen yang kedua. Beban tersebut ada tujuan mulia di baliknya. Ada apa? Tujuan mulia di baliknya. Ya. Kan enggak semua beban itu ada tujuannya. Ya. Misalnya antum nih ngangkat apa? Beban. Beban hidup. Ketika antum ngangkat barbel itu, beban atau bukan? Beban. Ada tujuannya enggak? Nah, ada. Apa tujuannya? Apa? Biar sehat. Ya. Berarti kan ada maksudnya. Nah, beban dari Allah itu ada tujuan mulia di baliknya.

Apa? Bangun pagi buat sholat subuh. Berat nggak? Jujur aja. Berat nggak? Berat. Awalnya berat. Dah, jarang.

0: Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: Dayan Mutiara Nasiha.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara-saudariku rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Bayangkanlah kita berada di tempat yang sangat damai, tenang. Seperti yang kita lihat misalnya di lingkungan semacam ini. Rasanya hati ini teduh. Rasanya jiwa ini damai. Begitulah Islam hadir mengajarkan segala bentuk kebaikan untuk menghadirkan ketenangan dan kedamaian bagi setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menjalankan ketaatan kepada keduanya. Salah satu yang diajarkan oleh Islam agar kita bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan di dalam jiwa adalah dengan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah kebesaran Allah. Renungilah setiap tanda-tanda kebesaran Allah. Karena dengan itu, kita akan merasakan kedamaian di dalam jiwa ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan kalbu mereka merasa tenang dengan berzikir mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala saja, hati akan menjadi tenang. Disebutkan bahwa setiap bentuk zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menghadirkan kedamaian di dalam jiwa. Pasti akan menyejukkan kalbu kita. Oleh sebab itu, perbanyaklah berzikir sehingga bibir ini tidak kering dari berzikir. Kalau dia basah, dia bukan basah dengan ghibah. Dia bukan basah dengan dusta. Dia bukan basah dengan hal-hal yang sia-sia. Jadikanlah lisan kita itu basah dengan berzikir kepada Allah. Tidak kering karena selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan bacaan zikir. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja Anda berada. Sesungguhnya seorang mukmin mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik bagi setiap hambanya yang dekat kepadanya. Setiap kali seorang hamba mendekat kepada Allah barang satu jengkal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekat kepadanya sepanjang satu lengan. Kalau seorang hamba mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekat kepadanya satu depa. Demikian pula seterusnya. Semakin seorang hamba dekat kepada Allah, mengenal Allah di masa senang dan bahagianya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatnya di masa sulit dan sempitnya. Suatu ketika, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku cinta kepadamu. Maka jangan engkau tinggalkan di setiap penghujung salatmu untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa memperindah ibadahku untukmu. Jika hal ini diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, Maka itu pun berlaku untuk kita semua sebagai umat beliau. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan di dalam berzikir, maka itu artinya zikir memiliki peranan yang penting dalam hidup seorang hamba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan hamba-hamba Allah yang berzikir mengingatnya, apakah mereka laki-laki ataukah perempuan, maka Allah telah menyiapkan bagi mereka ampunan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi mereka pahala yang besar berupa surga. Kebutuhan seorang hamba akan zikir mengingat Allah lebih besar, bahkan lebih urgent daripada kebutuhan seekor ikan di masa hidupnya berada di dalam air. Saudara-saudariku, bayangkan jika seekor ikan dikeluarkan dari air. Apa yang akan terjadi padanya? Dia akan menggelepar, kemudian tunggu saja sesaat kemudian dia akan meninggal, dia akan mati. Begitulah kalbu seorang hamba jika ia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan gersang, hatinya akan kaku, hatinya akan rusak, dan hatinya akan mati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berzikir kepada Allah. Karena selalu berzikir kepada Allah akan menjadikan hati kita tenang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan balasan-balasan kebaikan kepada hamba-hamba yang selalu banyak berzikir kepadanya. Berzikirlah kepada Allah, tuntunlah jiwa ini untuk mengambil keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir, karena zikir yang ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menghadirkan kedamaian di dalam kalbu ini. Seperti tenang dan damainya kita jika berada di sebuah telaga yang menyejukkan pandangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dayan Mutiara Nasihat.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
3: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'a.

هو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان yang saya hormati, kembali kita dengan materi adab dan akhlak penuntut ilmu. Kita masuk halaman 47, adab yang ke-14 insyaAllah, yaitu mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Ini pembahasan agak berat sebenarnya bagi kita, terutama yang rajin ngaji. Ya. Apakah apa yang telah kita pelajari selama ini sudah berbuah amal atau belum? Ya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang selalu saya doakan buat kita semua setiap majelis, di akhir majelis terutama, semoga Allah Azza wa Jalla menambah ilmu kita semua dan menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita semua untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ilmui. Agar ilmu itu tidak menjadi petaka buat kita kelak di hari akhirat, gara-gara dia tidak diamalkan. Bahkan satu di antara tiga ya orang yang akan menjadi koreknya neraka jahanam adalah orang yang berilmu ya. Kemudian jemaah secintai karena Allah Azza wa Jalla, penulis mengatakan rahimahullah, hal ini sangat penting karena ilmu syar'i yang telah dipelajari adalah untuk diamalkan. Saya sering bilang di kajian-kajian kita, tujuan ilmu bukan ilmu, tujuan ilmu untuk amal. Ya, ilmu itu tujuannya bukan untuk ilmu, tapi untuk diamalkan. Tujuan ilmu adalah amal. Bukan sekedar untuk dihafalkan. Ya. Apa banyak manusia ya, menghafal ini, menghafal itu. Ya. Quran dihafal, hadis mungkin ribuan dihafal mungkin. Ya, ilmu dan seterusnya banyak ya dihafal, tapi miskin amal. Itu tanda daripada tidak bermanfaatnya ilmu dan tidak barokahnya ilmu. Ya, para ulama menasihati kita bahwa menghafal ilmu dengan cara mengamalkannya. Jadi mereka dahulu tuh biasanya menjadikan pengamalan ilmu tersebut sebagai penguat hafalan. Jadi ngamalin ilmu dalam rangka nguatin hafalan. Ya. Mereka jadikan mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu, mentatbiq ilmu itu sebagai apa? taqwiyah lil hifz, untuk menguatkan daripada apa? Hafalan mereka. Hendaklah seorang penuntut ilmu mencurahkan perhatiannya untuk menghafalkan ya ilmu syar'i ini dengan mengamalkannya. Ya. Dengan cara mengamalkannya. Namun ingat, ketika mengamalkan ilmu tersebut mesti apa? Terdapat di dalamnya apa? Ittiba. Kita sudah tahu semua bahwa syarat mutlak amal diterima harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kemukakan bahwa amal itu baru bisa dikasih label saleh alias amal saleh apabila dia apa? Ikhlas satu, yang kedua apa? Dia sesuai, berkesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau amal sebanyak apapun, seabrak-abrak, kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka apa? Belum bisa dilabelin amal saleh. Tidak bisa dilabelin saleh amal tersebut selama dia tidak sesuai dengan contoh dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingatkan jemaah, bagi kita semua nikmat kita bisa ngaji sunnah, ya, duduk di majelis yang diajarkan sunnah, itu nikmat besar. Ya, coba antum ingat nasib beragama kita dulu sebelum ngaji sunnah. Kayak gimana beragama kita, jemaah? Ngaku aja, jemaah. Acakadul, ya enggak, jemaah? Salatnya, ya, ibadah-ibadah yang lain. Acakadul. Pokoknya ikut-ikutan. Taklid, ya, rata-rata kita. Orang ngono, ya kita ngono juga. Jadi pakai mazhab apa? Ya, kesana bijaksana, kesono bijaksono, kesini bijaksini. Jadi semuanya oke. Enggak ada aturan. Orang rame lakuin. Orang lame melakukan itu, lakuin juga, ikut-ikutan. Ya. Kita ngelihat orang wudu kayak gitu, kayak gitu juga. Tapi enggak tahu kita ilmunya wudu yang sesuai sunnah itu kayak gimana. Gitu. Gerakan sholat, bacaan sholat yang betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi itu kayak gimana. Jadi mohon maaf kalau saya bahasakan, dulu ibadah kita agak acak-adul jemaah. Ya. Namun begitu kita ngaji sunnah, belajar sunnah, diperkenalkan di majelis ilmu sunnah, maka amalan kita jadi apa? Murattab. Jadi teratur gitu, jemaah cintai. Ya. Dia dipantau terus gitu kan, dengan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Jadi seolah-olah amal kita ini kita kasih dua CCTV gitu kan. CCTV yang pertama adalah innamal a'malu bin niat. Mantau hatimu gitu kan. Kau ngerjain ibadah itu, amal itu untuk siapa? Dilihat terus, dipantau dengan innamal a'malu bin niat. Kau riak enggak? Ya. Kau cari wajah manusia apa wajah Allah dalam amalmu tersebut? Baru CCTV yang kedua adalah apa? Man ahdatha fi amrina ya hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, atau man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dipantau terus itu amal ibadah kita dengan dua CCTV tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah azza wajal, sebagian salaf ya mengatakan, kami biasa memohon bantuan dalam menghafalkan ilmu dengan cara mengamalkannya, ya, dengan cara mengamalkannya. Dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di Miftah Daris Sa'adah, ya, bahwa sebagian salaf mengatakan, kunna nasta'inu ala hifzil ilmi bil amali bihi. Dulu kami minta bantu, ya, untuk menghafal ilmu, menguatkan hafalan ilmu itu dengan apa? Cara kami amalin. Dapat ilmu biar kuat kokoh ingatannya, amalin. Dapat ilmu lagi biar kuat, amalin gitu kan. Fatarkul amali bil ilmi min aqwal asbab fi dhihabihi wa nisyanihi. Meninggalkan mengamalkan ilmu itu sekuat-kuat penyebab ilmu hilang dan dilupakannya ilmu. Lupa ilmu, hilangnya ilmu, penyebab terkuatnya adalah apa? Tarkul amal. Yaitu meninggalkan apa? Amal. Meninggalkan amal. Lambat laun antum akan lupa. Coba. Tapi jangan dicoba ya. Lambat laun antum akan lupa kalau setiap kali masuk masjid, enggak pernah ngamalin tuh. Masuk kaki. Nah, kaki kanan, nanti keluar. Di kiri. Ya. Baca doanya, zikirnya gitu kan. Ya. Kamar mandi misalnya. Kalau terus enggak diamalin, lama-lama lupa. Takutnya ada yang lupa nih kalau keluar kamar mandi gufronaka. Takutnya karena apa? Udah bertahun-tahun ya enggak diamalin. Ingat, tarkul amal itu menjadi aqwal asbab li dhihabihi wa nisyanihi. Ya ili dhihabil ilmi wa nisyanihi. Meninggalkan amal, mempraktek gitu kan. Itu ya enggak usah ngomong urusan agama lah. Urusan skill duniawi aja. Kalau lama enggak dipraktek. Antum dulu supir kayak pembalap, tapi bertahun-tahun, puluhan tahun enggak pernah nyopir lagi. Pas nyetir lagi rasanya kayak gimana aja mah? Kayak agak kaku, kagok gitu. Kita seminggu aja enggak nyetir rasanya agak gitu kadang-kadang. Butuh terus dipraktek mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya paling sering kasih contoh itu ketika berwudu. Kalau kita ya apa? Langka atau jarang ya mengamalkan salah satu di antara sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang diusung oleh para rasul, yaitu apa jemaah? Apa? Menggosok-gosok apa tuh? Kelipatan yang ada di lopak mata kita ini dengan apa? Dengan apa? Ini loh, ruas-ruas yang ada di jari jemari kita. Itu kan ketika kita membasuh tangan disunahkan untuk apa? Kita apa? Menggosok-gosok nih yang ini loh ini. Penuhnya ruas-ruas ini. Itu kan salah satu di antara apa? Sunanul fitrah, sunah-sunah yang diusung oleh para rasul gitu. Gosok-gosok. Ini kalau enggak kita praktek, kita kan rata-rata ya banyakkan orang wudu ya cuman basuh gitu aja tangannya kan. Tapi jarang yang kita lihat apa? Menggosok-gosok apa? Ruas-ruasnya. Dan juga untuk ketika basuh wajah, menyempatkan untuk apa? Gosok-gosok kelopak. Ini kan ngelipat ini kan. Kalau kita melek terus kan ngelipat enggak dia? Ya toh? Ya. Itu disunahkan untuk kita gosok-gosok. Ini kalau enggak diamalkan lama-lama lupa ilmunya yang mencintaikan Allah SWT. Banyak lagi kalau kita mau contohkan, ya, ikhwatul iman yang mencintaikan Allah SWT. Kemudian, ya, ada ungkapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala dinukilkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ya, beliau mengatakan dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib juga bahwa apa? Yahtiful ilmu bil amal. Ya, al ilmu yahtifu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal. Ya. Jadi si ilmu ini ibaratnya nelpon si amal gitu. Yahtif. Hatafa yahtifu, memanggil. Makanya alat pemanggil itu di bahasa Arabnya apa? Hatif, handphone, hatif, alat memanggil, alat menghubungin orang. Jadi apa? Ilmu manggil, nelpon si amal gitu ibaratnya. Ya. Minta diapain si amal si ilmu jemaah? Minta diamalin oleh si amal. Dipanggil-panggil, "Ya amal, amalin aku," kata ilmu. Kalau ya diamalkan, kalau dia terima, kalau dia talbiyah, dia sambut, okay, gitu. Diamalkan, langgenglah dia, ya kuatlah dia, eksislah dia si ilmu tersebut. Wa illar tahal. Tapi kalau enggak dijawab, ogah, enggak mau, malas. Malas beramal. Ya. Amal enggak mau mentalbiah, ya, menyambut panggilan si ilmu, alias enggak mau dia beramal. Ya. Orang itu enggak mau mengamalkan ilmunya, maka apa yang terjadi? Irtahal. Dia pergi pamitan. Ilmu itu kan hilang, jemaah cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai kan Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Al-Baihaqi, dan riwayat ini sahih, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa menceritakan bagaimana lingkungan ilmu di zaman salaf, di zaman sahabat radhiyallahu taala majma'in, bagaimana ya bi'ah mereka, lingkungan mereka dahulu dalam hal ilmu dan amal, kayak gimana tuh potret para sahabat dahulu jemaah, yang katanya kita berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Ya, alaika bi athari man salaf, kata Imam Al-Auza'i. Ya, hendaknya kau mengikuti jejak-jejaknya orang salaf. Yang pertama di sini adalah siapa? Para sahabat. Coba kita lihat bagaimana potret kehidupan ilmu dan amal di tengah-tengah para sahabat yang sekarang, Allah musta'an. Ya. Susah kita untuk melihat, ya, bagaimana potret amal, ilmu dan amal di zaman dahulu itu susah untuk kita lihat hari ini. Yang nyerempet-nyerempet paling di masjid-masjid yang di situ dihidupkan sunnah, yang mencintai sunnah tadi, didakwahkan sunnah di situ. Bisalah kita lihat sedikit-sedikit sisa-sisa gitu. Ya, bagaimana potret amal, ilmu dan amal di zaman sahabat masih kelihat sedikit-sedikit lah. Walaupun masih jauh dibandingkan yang apa mereka berada di atasnya dahulu, jauh, tapi paling tidak kelihatanlah masih ada sisa-sisanya. Oh, kayak gini dulu mereka. Oh, dulu sahabat tarawihnya kira-kira seperti ini dari riwayat-riwayat yang kita ketahui. Ya. Tapi kalau udah kita keluar apa masyarakat umum jemaah, waduh, potret cara beribadah mereka, para sahabat dahulu itu, susah untuk kita bisa lihat. Kecuali di masjid-masjid nyempil dalam satu daerah, paling satu nyempil, ya gak? Ya, di Jakarta Timur berapa, di Jakarta berapa, nyempil-nyempil. Yang masih bisa kelihatan orang mempraktekkan cara beribadah, cara terawih, cara jumatan, cara ya berzikir ala para sahabat dahulu. Aqallul qalil, sedikit. Orang-orang yang Allah rahmati saja. Yang masih konsisten berusaha untuk mengikuti sunnah walaupun masih jauh gitu. Tapi kalau kita lihat secara umum, Allahu Akbar, teriak sana teriak situ, salah-salah salat tarawih misalnya jemaah, wallahi itu ya enggak, mantan semua kita, yang aku aja jemaah cintai, ya main-main dan seterusnya. Allahul musta'an. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana ar-rajulu minna, ya, idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna. Adalah kata beliau, ya, seorang laki-laki di kalangan kami atau seseorang di antara kami dahulu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila dia belajar, ya, 10 ayat, pastinya siapa gurunya waktu itu? Rasulullah SAW. Apabila dia belajar 10 ayat, ya, karena dalam lafal lain, kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin, ya, belajar dari nabi 10 ayat gitu, dari Al-Qur'an, maka apa, mereka tidak akan pernah bablas lanjut 10 ayat berikutnya, enggak bakal, sampai mereka mengetahui, faham betul, ya, tentang makna dan kandungan 10 ayat tersebut, kemudian dibarengi dengan apa jemaah? Amal. Faham betul, kemudian diamalkan. Ya. Itu metode atau manhaj, ya, menuntut ilmunya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, jemaah cinta Islam. Jadi mereka kaya ilmu, kaya amal gitu kan. Kaya ilmu, kaya amal. Ya, dahulu. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, kata beliau. Ya, yang penting ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, belajar, belajar untuk terus, udah gitu. Ya, udah itu sudah menjadi akhir, sudah. Tidak, jangan cintai sonota. Tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung. Ya, jadi nuntut ilmu itu dia wasilah, bahtera yang akan mengantarkan kita kepada tujuan yang besar, yang agung, yang azim. Ya, yaitu apa jemaah cintai subhanahu wa ta'ala? Adanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, aslul ilmi khasyiatullah. Pokok daripada ilmi itu adalah apa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibn Mas'ud juga pernah berkata, bisa kita baca di kitab Hilyatul Awliya, ya, wa tabaqatul asfiya, bahwasanya apa? Laisal ilmu bikathratir riwayah, bukanlah ilmu itu sekedar banyaknya periwayatan, banyak hadis atau riwayat yang diriwayatkan. Ya, bukan itu, ya. Ilmu itu bukan sekedar banyaknya periwayatan, ya, yang mencintai kata Ibn Mas'ud, walakinnal ilmal khasyah, akan tetapi yang namanya ilmu itu adalah apa? Al-khasyah, rasa takut mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Hazimi, dia punya kitab, ya, namanya judulnya Syurutul A'immah Al-Khamsah. Ya, persyaratan-persyaratan imam yang imam hadis yang lima gitu, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Beliau menyebutkan bahwa ajma'a ahlul ilmi, telah sepakat ahli ilmi, telah konsensus ahli ilmu, ala annal alima, bahwasanya seorang yang dikatakan alim, ulama gitu ya, la yu'addu min ahli ilmi, dia tidak dikategorikan ahli ilmu sejati, illa idha kana amilan bi'ilmihi wa in hafidha ma hafidha, ya, melainkan apabila dia mengamalkan ilmunya, walaupun dia hafal apa yang dia hafal, mungkin seabrek-abrek hafalannya, riwayatnya masya Allah, hadis ribuan mungkin dia hafal, ya, tapi dia tidak bisa dijuluki atau disematkan kepadanya, ya, level yaitu gelar alim, melainkan apabila apa, dia telah mengamalkan apa, ilmunya tersebut, ya, melainkan apabila dia mengamalkan ilmunya, baru cocok dikatakan si fulan alim, pinternya doang, kosong amal, itu nggak bisa dikatakan alim versi orang dahulu yang mencintai. Kalau sekarang, ya, bisa teriak-teriak di apa, jalan pun, ikut bakar ban pun, nah, pakai sorban, pakai jubah, dibilang apa, alim ulama. Bahkan terkini yang heboh-heboh kemarin tuh, yang lagi heboh-heboh viral kemarin tuh, dalam sebagian videonya menyebutkan tentang dirinya bahwasanya dia ulama. Allahu Akbar, keren ya, hebat, masya Allah, ulama, kepedean gitu kan, ya. Baru nemu saya ulama bilang dirinya ulama. Ada kan videonya? Pede sekali, hebat. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari sifat angkuh sombong yang cintai Subhanahu wa ta'ala. Karena penyakit angkuh sombong ini bisa menempa siapa saja, ya enggak? Hah? Jadilah ibadur rahman, yang ciri khas mereka alladzina yamshuna 'alal ardi awnan tawadhu, gitu. Jangan sombongkan diri, jemaah. Dan di antara penopang orang untuk sombong zaman sekarang adalah apa? Keviralan. Iya enggak, jemaah? Viral, terkenal. Dilulukan manusia, yusyaru ilahi bil banan, ibaratnya ditunjuk semua. Itu bisa menjadi penopang orang untuk tumbuh dalam hatinya sifat apa? Kibir, kesombongan. Lihat para ulama kita, rabbaniin, ulama rabbaniin. Ada enggak yang ngomong dirinya tentang dirinya bahwasanya dia ulama? Belum pernah dengar kita, jemaah. Ulama ngomong dirinya ulama. Hanya orang Indonesia yang belagu kadang-kadang, jemaah. Ya. Baru bisa bahasa Arab sedikit, baca hadis pun kadang salah-salah, dibikin-bikin bahasanya karena enggak hafal. Ya. Sudah Allah musta'an, pede menyebut dirinya adalah salah satu di antara rombongan ulama. Ya, semoga Allah melindungi kita dari kibir. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah azza wa jalla, Ya. Jadi kata beliau, enggak bisa seorang itu disematkan label alim, gelar alim, kecuali apabila dia telah mengamalkan ilmunya. Walaupun dia hafal apa yang dia hafal. Kata Al-Hafid Abu Bakar Al-Hazimi rahimahullahu ta'ala. Jadi kata beliau di sini, bahwasanya ya menuntut ilmu itu adalah pengantar ya. Ya, pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kalau selama ini kita ngaji, taklim, hadir sana, hadir situ, tablik sana, tablik situ, ya kan? Kajian sana, kajian situ, tapi kita malah enggak makin tambah takutnya kepada Allah, makin berani kepada Allah, ya, maksiat, ya, dan seterusnya. Ya, enggak punya malu berdosa, bermaksiat ya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa ya, ilmu kita tidak barakah, ilmu kita tidak manfaat yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasa diawasi oleh Allah, selain menimbulkan khasyah, ilmu juga hendaknya semakin menambah ya keyakinan bahwasanya kita ini terus dalam pantauan CCTV-nya Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga menuntut kita untuk menghadirkan apa yang dikenal dengan muraqabatullah. Apa muraqabah, jemaah? Selalu merasa dipantau, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita imani betul-betul bahwasanya Allah itu Maha Basir, Maha melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah itu Maha apa? Senantiasa melihat. Allah senantiasa melihat kita. Hadirkan muraqabah, dan itu buah daripada ilmu. Orang kalau dia berilmu tentang Allah, susah untuk diharapkan dia hadir dalam hatinya perasaan ya selalu merasa diawasi dan dipantau oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga takwa kepadanya. Susah orang diharapkan untuk dia apa? Ya bisa menjadi orang yang takwa kalau dia enggak punya ilmu, ya. Oh, dia takwa banget orangnya, soleh banget, enggak pernah ngaji. Itu omong kosong aja, cinta. Omong kosong. Orang dibilang bertakwa, soleh, tapi enggak pernah nuntut ilmu, enggak pernah ngaji, duduk di majelis, omong kosong. Itu curiga saya, solehnya, takwanya ala bisikan iblis yang mencintai sunota. Ya. Pasti amalannya aneh-aneh, tidak sesuai dengan tuntunan biasanya jemaah. Karena enggak ada ilmu, ya. Orang baru ya dikatakan apa? Bertakwa, sebenar-benar takwa kalau ketakwaannya itu ditopangi dengan apa? Ilmu. Kadang Allah kita dapatkan menggandeng antara ilmu dengan takwa, antara takwa dengan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kalian kepada Allah, Allah mengajarkan kalian. Menunjukkan bahwa ilmu butuh kepada takwa, takwa butuh kepada ilmu. Enggak bisa dipisah. Mencintai sunnah ta'ala. Kemudian ikhwatal iman yang saya hormati, ya, takwa kepadanya dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Tuntutan ilmu tadi adalah apa? Yang paling utama adalah diamalkan, ya. Kemudian dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, hanya koleksi pengetahuan aja, maklumat, tapi tidak untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu. Udah, yang namanya keberkahan ilmu itu hilang sudah, enggak ada. Kosong sudah. Ya. Ya. Hilang namanya keberkahan ilmu apabila tidak diamalkan. Yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ia akan diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaannya, ya, kemuliaan ilmu maksudnya, dan ganjaran pahalanya yang besar, nol sudah. Karena enggak diamalkan. Yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakan kepada mereka, wahai Muhammad, orang-orang yang enggak ikut di perang Tabuk, katakan kepada mereka, ya, i'malu, beramallah kalian. Ya. Beramallah kalian. Ya, antum tahu kasusnya beberapa sahabat yang tidak ikut apa? Perang Tabuk, ya. Allah katakan kepada Nabi kita, suruh mereka Muhammad, bilang sama mereka Muhammad yang enggak ikut perang sulit yaitu perang Tabuk. Ya, bilang sama mereka, i'malu, beramal kalian. fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amalan kalian, dan juga siapa? Wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Siapa lagi? Wal mu'minu, dan orang-orang yang beriman. Sebelum saya lanjut jemaah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan perumpamaan ya di dalam Al-Qur'an bagi orang yang dia belajar ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu dengan sejelek-jelek perumpamaan ya, dengan sejelek-jelek binatang. Mencintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arab jemaah kalau nyerca orang dengan puncak cercaan biasanya apa yang disebut? Kalbun. Kalau orang Indonesia kalbun. Ya enggak, kalau nyerca orang, menghinakan orang, kalau di Indonesia apa? Kalb. Ya toh? Enggak usah dibahas, enggak usah diterjemahkan. Mulut kita enggak biasa ngomong kayak gitu. Apalagi yang sudah jenggot-jenggotan, sudah pada ngaji nudus. Udah cukup dulu kita kalau sliding main bola dikit, ing, sekarang udah. Udah ngaji, malu sama jenggot. Ngomong kotor, binatang, dan seterusnya keluar. Haus, hati-hati. Ya. Ya. Kita untuk nerjemahin aja kadang-kadang apa coba? Berat, enggak biasa ngomongnya mencintai. Kata-kata kotor kayak gitu, ya. Jadi, ya, kalau orang Arab mau nyerca orang, mengelek-elei orang dengan sangat sadis, itu biasanya yang disebut apa jemaah kalau di sana? Hah? Apa? Ya himar gitu. Apa himar? Keledai itu ya Allah, udah dungu, udah pokoknya sedungu-dungunya binatang sudah. Ya himar gitu. Ya, mencintai. Nah, Allah Azza wa Jalla ya, dalam Al-Qur'an itu telah memperumpamakan orang yang dia diberikan ilmu atau mempelajari ilmu tapi enggak ngamalin ilmunya tersebut. Sampai dia jadi alim gitu, tapi enggak diamalkan ilmunya tersebut. Semoga Allah menolong kita sekali lagi, semoga Allah menolong kita untuk mengamalkan ilmu. Allah umpamakan seperti sejelek-jelek apa? Binatang, yaitu himar. Di dalam surat Al-Jumu'ah, ayat yang kelima. Allah berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Perumpamaan orang-orang yang mereka hummilu Taurat, mereka dibebani oleh Allah untuk ngamalin Taurat. Jangan dihafal doang, jangan diilmui doang, ya. Tapi mereka dibebani untuk apa? Hummilu Taurat, maksudnya dibebani untuk ngamalin isi Taurat itu jemaah. Ya, karena kita tahu dalam sejarah bagaimana mereka itu apa, ya, pinter doang Taurat tapi jauh dari mengamalkan isi dan kandungan Taurat. Hukum-hukum Taurat itu mereka tentang, mereka robah-robah. Padahal mereka tahu. Saya tanya, dalam Taurat ada nggak hukum rajam bagi pezina? Ada, sama, ya, sama yang mencintai senotar. Tapi oleh mereka apa? Nggak diamalin, diganti. Kalau ada pezina, orang pezina yang mau dirajam misalnya, itu sudah dilumurin lumpur, laki perempuan, ya, dinaikin ke kendaraan, ontak mungkin atau apa, kemudian apa? Digeret, diseret, ngeliling jalan protokol kota, nih pezina. Kayak gitu dirubah hukum Allah, nggak dirajam. Ya. Bahkan mereka berani menutup dengan jari jemarinya ayat rajam di hadapan Nabi SAW, seolah-olah ayat itu nggak ada dalam Taurat. Suruh angkatnya eneng, ada tentang rajam yang mencintai sunnah. Jadi perumpamaan orang-orang yang mereka di ya tuntut atau dibebani tugas untuk mengamalkan Taurat, ya, yaitu orang-orang Yahudi, terutama apanya di sini, ahbar, para ulamanya, yang alim-alim, pinter-pinter, sampai saking pinternya ulama Yahudi itu jemaah, mereka mengetahui, mengilmui sebagian dari ilmu kenabian. Ilmu yang tidak diketahui kecuali oleh para nabi, itu mereka paham. Mereka tahu jemaah, sebagian mereka, ulama-ulama Yahudi itu. Tapi ya penyakit mereka di sini adalah apa sekali lagi? Tidak mengamalkan. Ya, tidak mengamalkan. Mereka tahu enggak akan kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dibawa Nabi kita? Tahu enggak mereka? Oh, ya'rifunahu kama ya'rifuna
3: Abna'ahum. Tahu banget, alim banget mereka jemaah. Hafal banget tentang Nabi kita. Sampai ya istri-istri, calon istri dari ya Nabi, apa, Nabi terakhir ini, itu ada di dalam Taurat mereka jemaah. Ya. Hafal betul, ilmu betul mereka tentang Nabi kita SAW. Tapi akan mereka ikuti? Mereka beriman? Enggak, jemaah cinta. Padahal mereka tahu. Ya. Padahal mereka tahu. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas untuk mengamalkan Taurat, thumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak memikulnya, alias tidak mengamalkannya. Allah umpamakan kamatsalil himar. Seperti apa? Keledai, na'udzubillah. Yahmilu asfara. Yang memikul apa? Kitab. Mungkin di punggungnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sunan dibawa semua, kitab yang lain pikul, ya. Berat sekarung dua karung kitab dipikul. Ada yang dia paham walaupun sebaris? Enggak. Allah telah merumpamakan orang-orang yang dia ya apa? Berilmu, dikasih ilmu tapi enggak ngamalin ilmunya, seperti keledai yang bawa kitab-kitab yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti siap-siap juga buka Al-A'raf ayat 175. Adzan dulu, silakan. Kita coba ambil ibroh juga jemaah yang saya cintai karena Allah, dari seseorang yang menurut pendapat yang lebih sahih, ada khilaf memang, tapi yang sahih namanya adalah Bal'am bin Ba'ura, salah seorang di antara ulama di kalangan Bani Israel dahulu. Dia seorang hafiz Taurat, seorang penghafal Taurat, seorang alim, orang yang saleh. Bahkan dia terkenal dengan mujabud da'wah, dalam artian doanya mustajab, ya. Orang saleh, hafal Taurat, yang mencintai Allah SWT, hafiz Taurat dia, ya. Itu Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan juga untuk dia, ya, dengan ilmu yang dia miliki, yang ya yang dia hafalkan dari Taurat, itu enggak manfaat, ya. Kenapa? Dia tidak amalkan, yang mencintai Allah SWT, malah dia terlena dan terbuai, terfitnah dengan apa pengaruh dari masyarakatnya, cintai sunnah ta'ala, orang-orang kena'aniin kalau saya tidak keliru itu, yang disebut dengan kauman jabbarin dalam Al-Quran itu, ya, ya, orang-orang yang melegalkan zina pertama kali di tengah-tengah Bani Israel sampai Allah turunkan apa penyakit ta'un dalam perjalanan ketika kisah pulangnya apa perginya Musa bersama Bani Israel mau ke Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla, Allah berikan dia perumpamaan yang buruk sekali dalam Al-Quran. Ya. Kalau tadi keledai, ya secara umum, kalau sekarang, ya apa? Si Bal'am ini, Allah apa? Gelari dia, labeli dia dengan gelar yang buruk sekali. Ya, umpamakan dia dengan perumpamaan yang sangat jelek sekali, yaitu apa? Kalb. Ya, yang cintai semua tak. Ya. Tahu kan kalbun ya? Kalb. Ya, dok. Jadi jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam Al-Quran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, di surat Al-A'raf. Ayat yang ke-175 dan seterusnya. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, saya langsung terjemahkan aja biar nyingkat waktu. Bacakan kepada mereka Muhammad, alias kisahkan kepada mereka Muhammad. Kisahkan kepada mereka, ceritakan kepada mereka Muhammad. Tentang apa? Naba alladhi atainahu ayatina. Tentang berita orang yang kami telah berikan kepada dia ayat-ayat kami. Alias dia hafal Taurat. Namanya siapa tadi? Bal'am bin Ba'ura. Ya, Bal'am bin Ba'ura. Hamzah di akhirnya. Kemudian, فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعْهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ. Ya. Allah katakan, ya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut. Lupa sudah. Ya. Nggak diamalin sudah. Dia lepas ayat-ayat dari ayat-ayat Taurat yang dihafal itu, lepas sudah. فَانْسَلَخَ. Antum kalau belajar bahasa Arab, salah itu artinya apa, jemaah? Ya, menguliti gitu. سَلَخَ يَسْلَخُ. Menguliti, kayak kita musim korban kulit kambing diapain? Disalakh. Sudah dikulitin sudah. Yang namanya kulit kambing kalau sudah disalakh, sudah dikulitin, kira-kira bisa ditempel lagi enggak? Ibaratnya seperti itu dia, ya, dengan Taurat. Yang tadinya Taurat begitu menyatu dalam dirinya, dia ilmui, dia hafal, dia alim tentang Taurat, ya. Kemudian apa? Lepas begitu saja. Disalah, lepas fan salakha minha. Lepas dia dari Taurat tersebut. Lupa sudah. Enggak diamalkan sudah. Yang mencintai sunnah. Kemudian dia diikuti oleh syaitan, ya. Ya. Sampai dia betul-betul tergoda gitu, diikuti oleh syaitan, diintilin sama syaitan, digoda untuk mengikuti ya kemauan dan apa? Ya mengikuti daripada apa? Masyarakatnya yang apa? Yang mempengaruhi dia waktu tersebut, dia mencintai sunata. Masyarakatnya minta agar apa? Agar dia berdoa kepada Allah agar mendoakan kebinasaan kepada siapa? Musa dan Bani Israel yang sedang berkemah di antara apa di lembah tersebut, cuman yang enggak jauh dari tempat mereka. Ya. Yang terjadi antum sering dengar insyaallah, ketika dia mendoakan keburukan, doa itu kembali menimpa di dia dan kaumnya yang mencintai. Jadi doanya istilahnya itu senjata makan tuan. Doa yang itu balik ke mereka yang mencintai, termasuk dia. Kemudian dia mengatakan tidak ada cara lain kecuali dengan caranya tadi. Suruh istri-istri mereka, anak perempuan mereka berdandan, pura-pura jualan. Nanti kalau ada yang tergoda Bani Israel, mau berzina dengan dia, jangan menolak. Coba, dia rela coba mengorbankan kehormatan istri dan anak perempuan mereka demi bisa menjerumuskan siapa? Bani Israel. Yang bersama Musa di waktu tersebut. Dan terjadi, memang ada yang berzina satu. Allah turunkan ta'un, yang kemudian ditujah, laki perempuannya lagi berbuat, ditujah, tembus dua-duanya, diangkat ke langit. Ini bentuk taubat kami, ya Allah. Baru diangkat penyakit ta'un itu. A'udzubillah. Sallallahu salamat wa'alaafiyah. Zina gara-garanya, jemaah. Ya. Banyak wabah zaman sekarang, itu banyak sebabnya apa? Zina rata-rata, jemaah. Menyebar zina. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطوعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. Tidaklah perzinahan ya apa tampak ya, kemudian apa dalam pada satu kaum, pada satu negeri misalnya, sampai yu'linu biha, sampai mereka terang-terangan ya, sudah enggak punya malu jalan-jalan kebun teh atau apa, ya sudah. Banyak kejadian seperti itu kan, jemaah cintai. Tempat-tempat rekreasi banyak orang. Alhamdulillah. Ya. Sallallahu salamat wa alafiyah. Kecuali akan menyebar ya di tengah-tengah mereka penyakit taun dan wabah-wabah yang belum pernah dikenal sebelumnya, jemaah. Akan menyebar penyakit karena zina, jemaah. Belum lagi liwat, homoseksual dan seterusnya. Ya. Manusia-manusia yang bodoh tentang lawan jenis cintai sunnah. Na'udzubillah. Ya. Astagfirullah salamat wal afiyah. Semoga Allah melindungi negeri kita dari manusia-manusia kotor seperti itu, jemaah. Ya. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah azza wajalla, Allah katakan, ya, fakana minal ghawin, lalu jadilah ia termasuk orang yang sesat gitu. Sesat ujung-ujungnya. Dia tinggalkan mengamalkan Taurat, bimbingan Taurat, pengajaran Taurat, padahal dia hafiz. Maka apa? Sesat dia. Yang parah adalah ayat berikutnya, ayat 176. Allah katakan, ya, famathaluhu. Apa Allah sebutkan bahwasanya apa? Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalb. Ya, famathaluhu kamathalil kalbi. In tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad dhalika mathalul qaumi alladhina kadzabu biayatina faqususil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya, derajat Bala'am bin Ba'ura itu, ya, dengan ayat-ayat itu, yaitu dengan sebab dia mengamalkan ya isi Taurat tersebut. Kalau kami kehendaki, kami akan angkat dia. Akan tetapi apa penyakitnya? Ya, bukan salah Allah, salah dia. Apa penyakitnya? Tetapi dia cenderung kepada dunia. Ini dia. Banyak orang meninggalkan mengamalkan ilmu yang telah dia ilmui gara-gara godaan dunia. Dan Bala'am bin Ba'ura disogok terus itu sama materi oleh kaumnya. Yang mencintai orang-orang Kanaaniin. Ya, disogok terus itu. doain biar binasa itu Musa dan Bani Israel, doain, kamu kan mustajab doanya, disogok. Jadi hilang sudah ilmunya jam cinta itu notal. Sampai dia melegalkan zina waliyadzubillah. Nasallallahu salamatu alafiyah. Hafiz Taurat. Nasallallahu salamatu alafiyah. Ya. Pecabut hidayah dari dirinya waliyadzubillah. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla sekali lagi, ya, walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tetapi dia, kata Allah, condong kepada apa? Dunia. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti apa? Keinginan hawa nafsunya yang rendah gitu ya. Ya. Maka Allah katakan famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaan dia seperti apa? Seekor anjing, ya. Jika kamu menghalaunya, anjing itu punya karakter jemaah, dihalau, digusah, ya, dikejar-kejar, dihalau, digusah, dijulurkannya lidahnya, ya enggak? Ya. Ya, jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, tetap saja anjing itu apa cuma? Ya kan, anjing kayak gitu ya, mau dia diam-diam santai-santai. Ya kan? Kayak anjing kayak gitu kan. Apalagi dia kan dikejar, ya. Begitulah orang-orang yang sudah lepas dari petunjuk hidayah itu kadang-kadang apa cuma? Mau diceramahin 1,000,000 kali kayak, mau ya? Mau dinasehatin kayak gimana pun itu tetap aja. Waliyadzubillah. Karena dia sudah mungkin tertipu, sudah terpedaya dengan kehidupan dunia dan seterusnya, ya, ya, dengan harta benda dan seterusnya, ya. Ikhwatul iman yang saya hormati. Kemudian makanya kalau bisa dai-dai itu kalau kaya jangan kaya-kaya amat. Ustaz-ustaz itu kalau kaya jangan kaya-kaya amat, bahaya. Fitnahnya besar soalnya, ya. Jarang yang selamat dia mencintai. Udah condong dengan dunia, cinta dengan dunia. Banyak yang apa? Melenceng. Banyak yang meninggalkan sudah prinsip-prinsip dulu yang Masya Allah militan apa. Sudah mulai bergeser sedikit-sedikit. Karena apa? Dunia cuma. Karena sedih ketika melihat sebagian guru-guru kita itu kehidupannya udah kayak apa ya? Circle kehidupannya itu udah kayak apa ya? Circle orang-orang. Antum tahu lah. Sedih kita cuma. Ya, dari segi penampilan sudah Masya Allah, sudah beda, sudah oh, sudah kayak anak ABG, sudah rata-rata, sudah dulu kan ketampang kampungan sebelum viral, sekarang woi Masya Allah, kalah-kalahin anak ABG, artis-artis apa, sedih kita kadang kita yang mencintai sama ta'ala. Bahaya, tidak main-main fitnah dunia ini selevel apa? Bala'an bin Ba'uro. Mustajab doanya, hafiz Taurat, alim dia, panutan dia, istiqomah dia. Tapi karena disogok terus, dipengaruhi oleh circle kaumnya yang menyogok dia dengan dunia, ya. Allah yang bilang. Ya. Walakinnahu akhlada ilal ard. Dia condong kepada dunia. Mencintai subhanahu wa ta'ala. Fulus. Partisi fasilitas. Hanya bergeser dikit-dikit. Jadi lunak gitu, udah enggak tegas lagi, banyak lunaknya. Hindari pembahasan-pembahasan yang kira-kira menyinggung orang-orang di sekelilingnya. Itu terjadi, antum jangan tutup mata dari itu semua jemaah. Itu yang bikin generasi ini enggak militan jemaah. Ini yang membuat kita melihat hari-hari ini ya orang-orang ngaji sunnah ini kurang militan. Ya. Tanpa sadar dia mencintai sunnah. Ya. Dulu masa-masa miskin, masa-masa enggak berpunya, oh Masya Allah, teguh gitu kan, militan tenan. Sekarang diuji oleh perhiasan dunia, fasilitas, udah beda. Masya Allah. Enggak haram sih, cuman hati-hati dari fitnah. Hati-hati dari fitnah dunia, jangan cinta. Selevel, apa, sehebat Bal'am bin Ba'uro-nya bisa kena. Sampai diibaratkan seperti anjing oleh Allah. Kalb, kata Allah SWT. Orang kalau udah gitu dinasehatin, gak nasehatin, kadang kebal. Udah. Ya, udah egonya udah main. Gitu. Kayak anjing, digusah, gak digusah, tetap aja apa? Julur. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Ya. Kita saling mendoakan, yang mencintai SWT. Karena butuh doa antum juga. Ya. Demikianlah kata Allah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakan kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Dari sini kita bisa mengambil faedah juga bahwa seandainya jemaah, kalau seandainya ilmu itu bermanfaat ya tanpa diamalkan, maka Allah tidak akan mencerca orang-orang ini. Ya enggak, jepah maksud saya enggak. Allah enggak akan mengumpamakan ulama Yahudi seperti apa? Himar, keledai. Ya. Ya, kalau seandainya ilmu itu tetap bisa bermanfaat tanpa amal gitu ya. Ya, tapi buktinya ketika diamalkan ilmu itu enggak manfaat jadinya. Ya, sampai diumpamakan seperti himar, keledai, sampai diumpamakan seperti apa? Kalb, yaitu anjing, waliyadu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita sering ya dengar dan kita semua hafal rata-rata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlindung

Tahu khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah merasa kenyang, rakus terus, tamak terus. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar, alias tidak diijabahi. Ditafsirkan dengan lafal yang lain, la min da'watin la yustajabu laha. Maksud la yusma' di sini ya, bukan berarti Allah enggak dengar ya doanya, tapi maksud la yusma' di sini apa? La yustajabu laha. Tidak diijabahi jemaah cintai sunnah ta'ala. Jadi ilmu dia baru bermanfaat apabila diamalkan, dan hati ya tidak akan pernah bisa khusyuk kecuali apa, orang tersebut mempraktekkan apa yang dia ilmui, baru bisa mewariskan kekhusyuan di dalam hati, ketundukan, rasa takut, khusyuan dalam hati ya. Dan Nabi kita bersabda alaihi salatu wassalam dalam hadis Tabrani dari Abu Barzah Al-Aslami, hadis ini sahih. Matalul alim alladhi yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriku nafsahu. Ya. Perumpamaan orang yang berilmu, dia punya ilmunya, tapi ya dia kata, Rasul katakan perumpamaan orang yang berilmu yang apa, dia mengajarkan kepada manusia kebaikan, oh di ceramah sana ceramah situ, dakwah sana dakwah situ, tablik sana tablik situ ya, daurah sana daurah situ, ngajar sana ngajar situ, udah kayak capung sudah kemana-mana ibaratnya, mencintai sunnah ta'ala. Wa yansa nafsahu, apa artinya yansa nafsahu, apa artinya lupa terhadap diri. Dia suruh orang beramal, amalin. Dia sendiri apa? Dia lupa tetap. Dia sendiri enggak beramal. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Pembahasan seperti membuat takut para da'i sebenarnya. Para ustaz, para ulama. Takut dia mencintai sunnah ta'ala. Wa yansa nafsahu. Dia takut. Apa maksudnya? Dia lupa terhadap dirinya sendiri. Ya, tentang dirinya sendiri. Nyuruh orang beramal, ngajar orang kebaikan. Dia sendiri enggak melakukan kebaikan. Kamathalis siraji, maka perumpamaan dia seperti lentera, yudhi'u linnas, yang memberikan penerangan kepada siapa? Manusia. Wa yahriku nafsahu, tapi dirinya sendiri terbakar. Kayak lilin lah misalnya jemaah ya, nerangin orang tapi dia sendiri apa? Entek lama-lama habis, dia lupa dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis yang sangat mengerikan adalah apa jemaah? Orang-orang yang menyuruh orang berbuat baik, dia berilmu, masya Allah, dia banyak ilmu, menyuruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri tidak beramal, ya. Kemudian dia melarang orang dari berbuat mungkar, tapi dia sendiri melakukan kemungkaran. Nanti diapain di akhirat dalam hadis Nabi? Dikeluarin ususnya, di perutnya itu dikeluarin, ususnya dikeluarin, ditambat di neraka jahanam, muter-muter kayak kambing lapar, kayak kan udah keledek kelaparan, muter-muter. Sampai penduduk neraka itu heran, ya, sempat terheran kepada ya, orang tersebut. Maka dikatakan, bukan engkau yang nyuruh kami dulu, nyeramain kami dulu berbuat baik. Iya, aku nyuruh kalian berbuat baik, wala ati, saya sendiri tidak ngerjain. Bukankah kau yang melarang kami dari perbuatan mungkar dahulu di dunia? Iya, engkau ustaz kami, engkau panutan kami, ya. Ya. Dan seterusnya, engkau rujukan kami, pawang kami, sesepuh kami, guru-guru kami, ustaz kami. Ya, kau nyuruh melarang kami dari berbuat mungkar. Ya, aku larang kalian dari berbuat mungkar, tapi aku sendiri apa? Mengerjakan kemungkaran tersebut, ya, mencintai sunnah. Ya. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Kemudian, ikhwatal iman yang saya hormati, pernah dikatakan bahwa inna qauman ya'muruna billadhi la yaf'alun la majanin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyuruh ya dengan sesuatu yang dia sendiri enggak kerjakan, itu benar-benar orang gila, la majanin. Inna qauman ya'muruna billadhi la yaf'alun la majanin. Sesungguhnya ya, ini perkataan orang terdahulu ya, bahwasanya apa? Sesungguhnya orang-orang yang mereka nyuruh dengan sesuatu yang dia sendiri enggak kerjakan, itu benar-benar orang majnun, orang apa jemaah? Orang gila. Ada ungkapan wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa, ya tabibun yudawin nasa wat tabibu alilu ay maridu. Orang yang enggak takwa tapi nyuruh-nyuruh orang takwa, itu seperti dokter ngobatin orang, dokternya dewe komplikasi dokternya

0: Mudah-mudahan kita nggak jadi orang yang punya ilmu tapi komplikasi coba. Nyuruh orang semangat tuh belajar apa ngamal kebaikan dan ya ngobatin orang dia sendiri sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Az-Zuhud dari Syabi rahimahullah qal, dia mengatakan yashrubu ahlul jannah ya fil jannah ala qaumin ya fil nar. Nanti penduduk surga noleh ngelihat nonton gitu kan ya terhadap apa melihat penduduk neraka yang ada di dalam neraka jemaah cinta Subhanahu wa taala. Fa yaqulun, maka mereka berkata penghuni surga itu malakum fil nar, kenapa kalian di neraka ya, kok kalian dilebak di neraka. Wa innama na'malu bima ta'lam ya bima ya ta'allimuna ya, dan hanya sahnya kami, kata penduduk surga, kami kan mengamalkan dengan apa yang kamu ajarin kami dulu gitu. Kami penduduk surga kan kami masuk surga ngamalin apa yang kamu dulu ajarin kami di dunia. Fa yaqulun inna kunna nu'allimukum wa la na'malu bihi. Dulu kami ngajarin kalian tapi kami sendiri tidak mengamalkan. Heran penduduk neraka itu. Dikalian lah, itu Pak Ustadz itu di neraka. Kalau bahasa kita jemaah, naudzubillah jemaah, takut saya jemaah, takut wallah. Ya. Lah itu Pak Ustadz itu kan, Pak Dai katanya. Pak Habib, Pak Kiai, Pak Tuang Guru itu katanya. Ya. Bukankah dulu Pak Guru yang kan dulu Pak Guru yang ngajarin kami amalan ini sehingga kami masuk surga. Lah Pak Guru di sono. Ibarat. Iya, kami ngajarin kalian dulu ya, tapi kami tidak ngamali. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wa sallam. Jangan cintai semua tak. Putra Imam Ahmad yaitu Abdullah ya, Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal ya, meriwayatkan dalam ya Zawaiduz Zuhdi dari Al-Hasan ya, Hasan Basri seorang tabi'in. Idza kunta amiran, beliau berkata, idza kunta amiran bil ma'ruf, apabila engkau menyuruh ya kepada kebaikan, fakun min akhadin nasi bihi, jadilah engkau orang yang paling mengambil alias paling mengamalkan apa yang disuruh dari kebaikan tersebut gitu kan. Wa innama na'malu bim, dikatakan wa illa halakta, kalau enggak kau akan binasa, kata Hasan Basri. Wa idza kunta mimman yanha 'anil munkar, dan apabila engkau termasuk rombongan orang yang melarang mencegah dari kemungkaran yaitu nahi munkar, fakun min angkarin nasilahu, maka jadilah engkau orang yang paling mengingkari kemungkaran tersebut. Alias dia apa jemaah? Dia jauh dari mengerjakan kemungkaran tersebut. Ya. Wa illa halakta, kata Hasan Basri, kalau enggak kau pasti binasa. Yang mencintai sunota. Sampai Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bab pengamalan ilmu ini nulis kitab khusus jemaah. Kitab yang agung ya. Penuntut ilmu harus punya kitab ini, terutama yang bisa bahasa Arab. Itu judulnya apa? Iktidaul ilmi al-amal. Ya, bahwasanya ilmu menuntut apa jemaah? Artinya ilmu itu menuntut apa? Amal. Kitab yang luar biasa. Banyak kalau bicara tentang mengamalkan ilmu itu, para ulama rata-rata rujukannya, para ustaz rujukannya dari kitab ya, apa? Iktidaul ilmi al-amal, buah karya Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Jadi ilmu kesimpulannya jemaah bisa menjadi hujjatun laka atau bisa hujjatun alaika. Ya, ilmu itu bisa menjadi penolong bagimu, penyelamat bagimu, manfaat bagimu, tapi sebaliknya ilmu juga bisa jadi apa jemaah? Bumerang bagimu. Ya, lihat Quran yang merupakan sumber ilmu pertama, karena Quran kata para ulama masdarul ilmi wal adab. Quran itu adalah sumber ilmu dan adab. Al-Quran sendiri Rasul yang katakan di hadis sahih Muslim, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi penolong, pembela, sebaik-baik pengacara buat engkau nanti. Tapi sebaliknya bisa juga Quran itu menjadi apa? Bumerang buat dirimu nanti, sebab orang disiksa nanti di akhirat itu. Tergantung cuma cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Qilabah ya. Ya, salah seorang di antara ya tabi'in terkenal rahimahullahu taala, disebutkan dalam kitab Iktidaul Ilmi Al-Amal oleh Khatib Al-Baghdadi, Abu Qilabah pernah mengatakan rahimahullah, "Idza ahdathallahu laka ilman fa ahdith lahu ibadatan wa la yakun innama hammuka an tuhaddisa bihin nas." Apabila Allah ya menjadikan bagi dirimu ilmu, Allah titip pada dirimu ilmu, satu ilmu, fa ahdith lahu ibadah, maka apa? Buat dari satu ilmu itu apa? Satu ibadah alias amal. Satu ilmu dapat amalin. Ini pesan Abu Kilab, pesan salaf ini. Tabiin termasuk salaf kan? Tabiin setelah sahabat salaf. Ya. Dia berpesan mengatakan kalau Allah titipkan satu ilmu, bikin apa? Amal dari ilmu itu, dapat ilmu. Oh, ada saya dapat ilmu satu tadi di majelis, amalin. Nanti dapat lagi, amalin. Dapat lagi, amalin. Enggak tahu-taunya nanti meninggal numpuk pahalanya jemaah cinta. Bergunung-gunung pahalanya karena dia amalin, dapat ilmu, amalin, dapat ilmu, amalin. Ya. Sebagaimana pesan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Subhanallah. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai, ya. Antum lihat di halaman 48 kita tutup sedikit lagi insyaallah hanya menyebutkan dua dalil, ada ayat sama hadis kita selesaikan insyaallah. Halaman 49-nya kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya baca cepat. Dan surga diwariskan bagi orang yang mengamalkan Islam dengan benar. Jadi dia beramal, bukan dengan pintar doang tentang Islam, berilmu doang tentang Islam tapi nol amal. Ya, penulis mengatakan dan surga diwariskan bagi orang yang mengamalkan Islam dengan benar, ya, bukan ngamal-ngamalin doang tapi dengan benar, ya, harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan. Sebagaimana firman-Nya, ya, buat orang yang diwarisi surga, apa sebabnya dia mereka diwariskan surga, jemaah? Allah katakan di surat Az-Zukhruf ayat 72, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ atau تَعْمَلُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ya? Kata Allah Azza wa Jalla, dan itulah surga, kata Allah. Ya? Itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena apa? Karena sebab perbuatanmu yang telah kamu kerjakan. Sebab amal. Bima kuntum ta'malun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencintai semua. Ini menunjukkan surga maharnya apa, jemaah? Amal. Amal soleh. Mau surga, kasih mahar. Maharnya apa? Amal. Amal soleh. Yang mencintai semua ta'ala. Amal soleh itu sebab kita untuk meraih rahmatnya Allah. Kemudian nanti dengan rahmat Allah orang masuk surga. Yang mencintai sunnah. Makanya ada ungkapan sebagian ya ahli hikmah yang mengatakan ajibtu minal jannati kaifa yanamu talibuha wa ajibtu minan nari kaifa yanamu haribuha. Aku heran terhadap surga. Bagaimana orang yang katanya mencari surga, pengen surga, kerjaannya tidur terus. Dan aku heran terhadap neraka. Bagaimana orang yang lari takut katanya dari neraka juga sama kerjaannya cuma tidur. Gak ada itu semangat bangkit untuk beramal yang mencintai. Biar dia masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Kita akhiri dengan satu hadis yang mencintai. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti supaya kita mengamalkan ilmu yang sudah diketahui atau dipelajari. Beliau bersabda Alaihissalatu Wassalam. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه satu وعن علمه فيما فعل dua وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه tiga وعن جسمه فيما أبلاه. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang satu umurnya. Untuk apa ia habiskan, jemaah cintai sunnah ta'ala. Ini urusan waktu, umur itu kan perjalanan waktu ya jemaah. Itu waktu-waktu kita akan dihisap, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada apa dihabiskan waktu tersebut. Kemudian juga apa? Ya, tentang ilmunya. Pada apa yang telah dia amalkan. Akan ditanya tentang ilmu yang kita pelajari, yang kita kaji selama ini jemaah. Ditanya, kamu amalin enggak? Allahu Akbar, ini berat nih. Kemudian apa? Tentang hartanya. Ya, khusus harta dua pertanyaan langsung. Dari mana dan kemana? Dari mana ia memperoleh dan kemana ia belanjakan? Dari kemana dia habiskan harta tersebut? Itu pertanyaannya dua langsung kalau harta jemaah. Allahu Akbar. Berat makanya urusan harta itu. Ya. Makanya orang-orang kaya itu nanti ya, hisapnya belakangan jemaah. Ya. Belakangan yang dihisap duluan siapa? Orang-orang miskin dulu, fuqara dulu yang mencintai sunata. Nah, dan yang awal-awal masuk surga nanti fuqara ul muhajirin, orang-orang fakir di kalangan Muhajirin, awal-awal masuk surga itu, kloter-kloter awal masuk surga. Cintai senota. Allahu Akbar, ya. Kemudian dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, baru yang terakhir adalah apa? Ya, yang terakhir apa? Tentang tubuhnya. Ya, capek dan letihnya itu digunakan untuk apa? Kita letih selama ini buat apa cuma? Ya. Ya. Kita letih selama ini untuk apa? Untuk maksiat kah? Ya, untuk kelalaian kah dan yang lainnya? Atau letih untuk apa? Ibadah. Ya. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa dahulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu jemaah, walaupun beliau kurus, betisnya saking tipisnya sampai diketawain sahabat ya. Kurus kecil gitu kan. Betisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sampai Rasul menegur sahabat, "Apa yang membuat kalian tertawa?" Min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Kami tertawa ketika Abdullah bin Mas'ud manjat pohon apa jemaah? Pohon arak. Apa pohon arak itu? Yang rantingnya biasanya buat apa sih? Siwak. Maka angin berembus kencang, maka apa? Menyingkap pakaian Abdullah bin Mas'ud. Kelihatan apanya jemaah? Tipisnya betisnya itu, kecil gitu. Ya. Langsing kecil gitu. Diketawain oleh sahabat. Ya, sampai Nabi bersumpah dengan mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang nyawa atau jiwa Muhammad berada di tangannya, lasaqai Abdullah bin Mas'ud athqalu fil mizan min Uhud. Ai kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Benar-benar dua betis kecil Abdullah bin Mas'ud ini itu nanti di mizan lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Kenapa jemaah? Karena badan yang kecil itu dipakai apa jemaah kira-kira? Ya, kok bisa lebih berat? Kalau matematika enggak masuk di sini jemaah. Kenapa lebih berat dibandingkan Uhud, kata Nabi SAW. Dua betis kecil Abdullah bin Mas'ud. Kenapa jemaah? Dipakai apa jemaah? Dipakai letih apa tuh dua betis kecil? Untuk taat kepada Allah. Ibadah, jihad, nuntut ilmu dan yang lainnya. Amal saleh. Maka menjadi berat memang cintai senota. Sebaliknya, yu'ta birrajulil akul asyarub. Ya. Fala yazinu. Ya. Habbatan ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti didatangkan orang badannya gede, banyak makan. Dalam satu riwayat as-samin, gede badannya, banyak makan, banyak minum. Waduh. Udah kayak sumo mungkin ya. Pas ditimbang di mizan enggak ngalahin berat satu biji. Biji kecil. Enggak bisa ngalahin berat satu biji kecil. Kenapa jemaah? Bahkan ada yang mungkin nge-gym gede, bodybuilding mungkin, masya Allah, ngarah-ngarahin Adi Hidayat atau Adi Arai itu ya. Ya. Ya. Apa? Bodohnya kena. Tapi tidak menyamainya atau tidak mengalahkan apa? Tidak mengalahkan apa? Biji. Satu biji yang mencintai senota. Kenapa? Enggak dipakai apa? Letih untuk beribadah. Ini message atau risalah buat teman-teman kita terutama nih. Boleh-boleh saja gitu. Buat teman-teman kita yang masya Allah semangat untuk bodybuilding, gym dan so. Bagus juga, bagus. Bagus. Kita anjurkan untuk kita apa? Ya, perkuat otot kita dan itu menyopang untuk ibadah yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Olahraga apa kayak yang penting olahraga apa lakukan. Jangan malas olahraga, jangan mageran, makan mager kayak ular. Ya. Ya, maka apa? Gerak-gerak mencintai sunnah. Harus ada olahraga kita itu. Imam Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin katakan, "Man tarakal masya tarakahul masyu." Siapa meninggalkan jalan sekarang, malas jogging sekarang, kata Syekh Utsaimin nih, ulama yang ngomong. Siapa yang enggak kenal Syekh Utsaimin rahimahullah? Siapa yang ninggalin jalan alias jogging kalau sekarang gitu ya, maka nanti dia akan ditinggalkan oleh jalan. Maksudnya apa? Kalau udah tua, kita khawatir itu. Maka dari sekarang kencengin itu. Karena kan dengkul kita ini, kaki kita ini, leg kita ini kan penopang badan kita. Kalau dia kuat insya Allah. Ya. Terutama ketika sholat juga. Ini mau ruku, sujud, keretak, keretok, keretak, keretok. Udah kayak suara truk udah umur 50 tahun gitu kan ibaratnya. Karena kita malas, mageran, nggak melatih leg kita yang mencintai jogging kayak apa kayak, ya penting itu mencintai sunnah ta'ala. Untuk kita niatkan apa niatnya? Menopang ibadah yang mencintai sunnah ta'ala. Ya, walaupun kekuatan fisik itu dia nisbi, dia tidak terpuji pada zatnya, tidak tercela pada zatnya. Kapan dia terpuji? Ketika badan yang bagus, kuat, kencang itu dipakai untuk taat. Kapan dia tercela? Ya, ketika dipakai malah untuk maksiat yang mencintai sunnah ta'ala. Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabu ilal mu'minil da'if minal mu'minil da'if wa fi kullin khair. Seorang mu'min yang kuat itu lebih apa? Ya, lebih baik dan lebih dicintai ya oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Apa yang dimaksud di situ dengan kuat? Yang utama maknanya larinya kemana? Kekuatan iman. Kalau fisik mah nisbi, jemaah. Tergantung dipakai apa kekuatan badan itu. Kuat doang, kencang doang, keren doang badannya, buat gaya-gayaan doang pakai pletat-pletat kaosnya udah gitu. Wah, lihat gada gua nih, gitu. Tapi malas ngaji, malas ibadah, malas sholat, malas masjid, that's nice. Layanfa', enggak ada manfaatnya. Tutup itu semua. Kalau tidak menopang untuk ibadah, taat pada Allah SWT. Buat gaya-gayaan doang. Ya udah biar bisa jalan ngakah-ngakah gitu di hadapan orang. Man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashihi laqiya Allah wa huwa 'alaihi ghadban. Siapa yang dia besar-besarkan dirinya, kemudian dia sombong dalam jalannya, dibuat-buat, ngekah-ngekah, maka dia akan berjumpa nanti dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Waliyatubillah. Nah, ya tidak ya. Maksudnya, apakah takdir orang baik akan selalu pilu? Tidaklah. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami pergantikan di antara manusia. Hari ini pilu, insyaAllah besok tidak pilu. Enggak. Allah mah baik kok. Enggak akan selalu. Ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita senang, ada saatnya kita senang, ada saatnya kita sedih. Begitu terus kehidupan jemaah. Namanya juga kehidupan kayak gitu. Enggak ada sedih terus itu sampai mati sedih terus. Ya, enggak ada senang terus, enggak ada sedihnya, enggak ada. Ya. Itu hidup enggak normal kalau kayak gitu. Ada orang sehat terus enggak pernah sakit, itu enggak normal. Itu generasi Firaun itu kayaknya tuh. Karena menurut sebagian ya atsar Firaun enggak pernah sakit jemaah. Itu istidraj dari Allah Azza wa Jalla kalau sahih ya atsar itu. Ya. Ya, jadi kadang kita sehat, kadang kita sakit. Itu pun rata-rata kita lebih banyak sehatnya apa sakitnya? Ya, enggak akan selalu, ya. Ya, kehidupan itu, takdir itu, apakah takdir dari orang baik akan selalu pilu? Enggak. Ya. Makanya takdir itu ada yang khairihi, ada yang syarrihi. Enggak akan selalu buruk-buruk terus, ya. Ya. Maksudnya kondisi kita seorang mukmin apabila kita saleh, baik dan enggak akan selalu kita pilu terus, sedih terus, ya. Sedangkan takdir orang lain yang tidak terlalu baik, enggak soleh mungkin ya, akan selalu ya pada apa yang mereka inginkan. Maksudnya enak terus hidupnya gitu ya. Ya. Enggak, itu orang sedang nunggu waktu jemaah cinta sunnah ta'ala. Misalnya para ya orang-orang yang gendut perutnya dengan riba misalnya. Ya, enak terus tuh takdirnya, terus akan begitu terus. Enggak, dia lagi nunggu takdir yang belum buruk itu. Ya. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan itu riba, ya. Dan Allah akan mengembangkan apa? Zakat, sedekah, yang mencintai sunnah ta'ala. Itu orang yang nunggu waktu jemaah, dan banyak bukti orang-orang yang bergelimang harta benda karena jalur riba, ya, cuma berapa tahun lah masa-masa suksesnya dengan riba, langsung oleng. Langsung habis entek semua. Dan tidak sedikit dari ikhwan kita yang mencurhatkan masa lalu dia yang hidupnya dengan riba, dengan yang jalur-jalur yang enggak halal sudah rezekinya. Enak dan seterusnya. Tapi datang saatnya Allah memberikan teguran kepada dia bahwa cara hidupmu, penghasilan enggak benar, enggak tepat kayak seperti enggak benar kayak itu, haram dan seterusnya. Ya. Ya. Jadi tidak akan selalu dia mencintai sunnah ta'ala, ya. Kalau kata Allah itu latarkabunna tabaqan an antabak, ya, maknanya la tantaqilunna min halin ila halin. Di antara maknanya bahwa engkau akan berpindah, kau pasti akan berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Enggak melulu-lulu orang nasibnya apa? Papa terus, ada saatnya nanti insyaallah. Sabar. Ya, sambil mencari sebabnya, melakukan sebabnya, ikhtiarnya, ya. Sabar, mencintai Allah. Enggak akan melulu-lulu, ya, melulu hidup kita seperti itu terus. Ada saatnya berubah. Makanya dunia itu dalam Al-Quran selalu kita dapatkan perumpamaan dari Allah seperti air hujan yang turun dari langit. Seperti air, air hujan yang turun dari langit. Air punya karakter apa, jemaah? Hah? Dia punya karakter mengalir. Sekarang di sifulan, harta itu numpuk, nanti pindah. Paham maksudnya? Tidak selalu. Ya. Dan ini tolong pertanyaan yang bertanya, ya, kencengin sisi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin sekarang lagi ditimpa dengan kepapaan, kurang, sedih terus, pilu terus, kondisi enggak enak, enggak baik, apalagi urusan ekonomi, husnudzon sama Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Di balik ini semua pasti ada hikmah, dan bersabar dan minta, berdoa ya, dan usaha, insyaallah nanti Allah Subhanahu wa taala dengan kemahadermawanannya akan merubah nasib kita insyaallah taala. Tapi jangan cuma berharap doang, berubah nasib supaya Allah merubah nasib kita, terus kita jadi pengangguran gitu. Nunggu aja, nunggu nanti Allah rubah juga. Enggak bisa. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kondisi nasib satu kaum sampai dia sendiri merubah ya nasibnya sendiri. Maksudnya dia ada usaha aja mencintai. Allah yang membolak-balikkan kondisi orang, merubah nasib orang, tapi apa? Orang itu dituntut untuk akhdul asbab, ikhtiar, mengambil sebab. Wallahu alam. Antum tanya ustaz yang lebih faham. Satu lagi terakhir, jemaah. Ya, seorang penuntut ilmu di sini katanya ditimpa dengan ya kesusahan, kesedihan, sisi lain juga syahwat, ya. Biasanya orang kalau susah kurang syahwatnya gitu ya, harusnya. Ini susah, sedih tapi syahwat. Ya, kesusahan, kesedihan serta syahwat yang membara. Ini agak aneh juga ini. Jangan-jangan diam-diam duitnya banyak sebenarnya gitu. Ya. Enggak, ini bisa saja terjadi orang walaupun enggak banyak duit tapi syahwatnya hebat gitu kan. Bisa jadi. Ya, serta syahwat yang membara karena menerjang kerap menerjang para penuntut ilmu. Apakah ini sebuah ujian? Ya jelas, ini ujian bagi seorang penuntut ilmu akibat dari dosa yang kita perbuat. Iya, bisa jadi dia mencintai sunota. Ya, ketika Allah timpakan kita ujian pada keluarga, pada ya harta dan yang lainnya, ya pada diri kita, ya termasuk dengan dia ditimpa dengan syahwat yang ya kadang-kadang membuat dia untuk menempuh jalur yang haram misalnya. Ini adalah ujian. Ini adalah fitnah, ujian yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tadi kita sampaikan ujian itu atau maksudnya seorang diuji oleh Allah kadang dengan apa? Kebaikan juga dengan keburukan. Allah katakan apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Ini sebenarnya jawaban ayat ini saja sudah jadi jawaban buat pertanyaan antum gitu. Apakah itu ujian gitu? Iya, itu ujian. Allah mengatakan kami uji kalian dengan keburukan. Apa tadi? Mengikuti syahwat, ya. Kemudian apa lagi? Ya, mengikuti syahwat mungkin. Kemudian apa? Ya, sedih, ya, kesusahan. Itu syar, keburukan. Kondisi yang tidak enak. Ya. Kemudian apa? Wal khair. Begitu juga kebaikan. Dalam artian dia, Masya Allah, serba cukup, senang orangnya. Ya. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain dia dapatkan, dia rasakan. Itu namanya khair. Itu dua-duanya kata Allah apa jemaah? Sama-sama fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalau antum tanyakan apakah itu ujian, maka itu adalah ujian. Kalau sifatnya yang enggak enak ujian tersebut, ya, antum ditimpa apa, bukan antum ya, orang ditimpa oleh apa? Oleh kepapaan lalu ditimpa dengan ujian yang enggak enak gitu kan, ya. Maka tidak diragukan lagi, bisa jadi di antara sebabnya adalah apa jemaah? Dosa. Sebagaimana yang antum sebutkan di sini, disebabkan perbuatan dosa. Ya. Ya, sampai Nabi sebutkan di hadis Bukhari, sebagai gambaran, hatta syaukati yushakuha. Sampai duri yang menusuk kaki seseorang jemaah cintai, itu bisa jadi sebabnya adalah apa? Dosa. Dan itu sebagai apa? Penghapus, menjadi kafarah, menjadi penghapus bagi dosa yang pernah dikerjakan tersebut. Bagaimana kalau ujiannya tersebut yang menimpa dia lebih dari sekedar ditusuk duri, lebih menyakitkan lagi, lebih memilukan lagi, lebih menyusahkan lagi. Itu semua adalah apa? Bisa jadi dengan sebab apa? Dosa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang salaf yang mengatakan, sesungguhnya aku melakukan satu perbuatan dosa, maka saya dapatkan efek daripada dosa itu pada apa? di keluarga saya, pada istri saya, dan juga pada apa? Kendaraan saya. Bahkan sebagian menyebutkan ya pada rumah saya, yaitu dengan banyaknya apa sih? Tikus, jemaah cuit. Begitu rumah diserang tikus, oh tikus di mana? Bisa jadi itu juga dengan sebab apa? Banyak dosa, dengan sebab perbuatan dosa, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mohon maaf atas kekurangan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita semua ya, dan ya menolong kita untuk beramal. Ini sedikit ilmu yang sederhana yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Selamat beristirahat, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudhakkir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Info.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadatillahi 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
7: kullu dhanbin illa
6: dhaif. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan
8: utang. Ya ayyuhal

0: بالعدل.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu, dimana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa, rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa, neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkata.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: أولئك لهم عذاب مهين.
1: Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui."
0: Ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
1: Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Wa la tu

0: صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: لَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?

0: استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilu

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
1: saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaku, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mar Rabbo.
1: Siapa Rabbo?
0: Mar Rabbo. Wa Madino.
1: Apa agamamu?
0: Wa Madino. Wa ma taqul? Wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum?
2: Dan itu semua pasti terjadi.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
6: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
7: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
1: Penjagaan yang kau berikan kepada nikmat hidayah, nikmat taufik.
2: Tanganku adalah

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Dan kita juga bersyukur kepada Allah di atas sunnah. Dan masih banyak lagi nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, Idatul Sabirin wa Dhakhiratul Syakirin, atau janji bagi orang yang sabar dan juga Dhakhiratul Syakirin, artinya simpanan yang akan diberikan kepada orang yang berkaitan tentang masalah fitnah dunia. Karena masalah ini banyak sekali orang yang lalai terhadap fitnah dunia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Di antara ayat tentang dunia ini adalah merupakan fitnah, kehidupan yang sementara, kehidupan yang menipu, yaitu firman Allah dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Setiap jiwa pasti akan mati. Siapa saja itu pasti akan mati. Apakah dia para nabi, apakah dia para ulama, para raja, orang biasa, semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian Allah sebutkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Jadi ganjaran baik dan buruk itu sempurnanya nanti pada hari kiamat. Kebaikan kita yang kita lakukan akan diganjar di dunia oleh Allah, tapi akan disempurnakan nanti di akhirat. Begitu juga perbuatan yang jelek akan dibalas di dunia dan akan disempurnakan nanti di akhirat. Kemudian Allah menyebutkan, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Jadi orang yang dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, mereka lah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses itu, kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itu sukses. Jadi bukan sukses dunia, tapi sukses akhirat. Karena itu para sahabat, ridwanullah al-majma'in, mereka punya tujuan hidup yang jelas. Para sahabat, ridwanullah al-majma'in, mereka punya tujuan hidup yang jelas, yaitu akhirat. Mereka selalu meminta kepada

Allah dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Para sahabat selalu kalau berdoa itu, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, dijauhkan dari api neraka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Itu para sahabat. Dan Nabi juga mengatakan, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi mereka semuanya mencari surga. Atau di antara pembantu Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Yang sudah kita kenal Anas bin Malik. Tapi ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau inginkan? Setelah dia membantu Nabi, apa yang kau inginkan? Yang dia inginkan, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku ingin, aku bisa menemani engkau di surga. Awa ghaira dzalik, ada yang lain? Tidak, itu aja. Jadi bukan diharapkannya emas, perhiasan, kedudukan, jabatan, harta, atau yang lain, bukan. Tapi yang diharapkan, surga. Aku bisa menemani engkau di surga. Jadi bagi para sahabat kehidupan, tujuan hidup ini jelas, yaitu akhirat, bukan dunia. Kemudian juga, ketika perang Uhud, Anas bin Nadhr memanggil para sahabat, wahai para sahabat, sesungguhnya aku mencium aroma surga dari balik Uhud. Sesungguhnya aku mencium aroma surga dari balik Uhud. Sampai dia masuk memerangi orang-orang kafir dan dia terbunuh dalam keadaan lebih dari 70. Apakah itu tombak, panah, atau pedang yang mengenai tubuhnya. Sampai tercincang, yang hanya tersisa jari-jarinya. Dikenal oleh saudaranya bahwa itu jari-jarinya Anas bin Nadhr. Dia mencium bau surga, aroma surga dari balik Uhud. Dan masih banyak lagi yang lain. Kehidupan para sahabat itu jelas tujuan mereka adalah surga. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Itu orang yang sukses. Kemudian di akhir ayat itu Allah sebutkan, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu. Di dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan kami akan uji kamu dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, ini ayat-ayat Al-Quran dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan tentang masalah ini. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang dunia ini fitnah. Di dalam hadis bahkan bukan hanya fitnah, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dhikrallah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman." Dalam riwayat yang lain, "wa 'aliman au muta'alliman." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia ini dilaknat oleh Allah. "Mal'unun ma fiha." Dilaknat apa yang ada di dalamnya. "Illa dzikrullah." Kecuali zikir kepada Allah. "Wa ma wala." Dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. "Wa'aliman wa muta'aliman." Dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Az-Zuhud, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang berzikir kepada Allah. Yang berzikir yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir yang mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di muka bumi orang yang paling banyak berzikir adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, para sahabat. Maka yang kita jadikan contoh, Rasulullah. Rasulullah orang yang paling banyak berzikir di muka bumi. Kita lihat bagaimana Rasulullah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kaifiat Rasulullah berzikir. Itu yang kita contoh. Kemudian, wa ma wala. Yang terhindar dari Allah. Yang kedua, yaitu orang-orang yang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dicintai oleh Allah, yang Allah cinta kepada perbuatan itu kita laksanakan, maka ini orang ini akan terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa'aliman, dan orang alim. Orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Jadi kalau disebutkan orang yang alim, berarti dia mengajarkan kebaikan. Ya, kebaikan itu sumbernya Al-Quran wa Sunnah. Menurut pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan Quran dan Sunnah, mereka terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengajarkan kebaikan itu akan dimintakan ampun oleh yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan di lautan pun memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Itu sabda Rasulullah SAW. Kemudian, wa muta'aliman, dan orang yang belajar, yang terhindar dari Allah, yaitu orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu syar'i. Jadi orang yang menuntut ilmu syar'i, selama dia niatnya ikhlas karena Allah, itu termasuk yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi talibul ilm, menjadi orang yang muta'allim, yang belajar. Ini kita bersyukur kepada Allah. Terus kita belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar ini tidak boleh berhenti, terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Yang saya akan bahas di sini, penjelasan Nabi bahwa tentang dunia ini dilaknat oleh Allah SWT. Dunia ini sebagai sumber fitnah, sumber malapetaka. Maka kita akan bahas kenapa. Di dalam kitab ini, dalam kitab Idatus Sabir ini, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa dunia ini atau cinta kepada dunia ini merupakan rasul khataya. Dari Imam Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan dalam kitabnya Idatus Sabirin atau Udatus Sabirin wa Dakhilatus Syakirin, kenapa cinta kepada dunia ini merupakan rasul khataya, merupakan pokok dari kesalahan, pokok dari kebinasaan, wa mufsidan lid-din, dan merusak agama. Ya, dunia dilaknat ini karena dunia ini sebagai sumber kesalahan. Sekarang kenapa dikatakan dunia ini atau cinta kepada dunia ini sebagai sumber kesalahan? Saya akan jelaskan satu persatu, antum bisa catat. Yang pertama, kata Imam Qayyim,
bahwa cinta dunia ini sebagai rasul khataya, anna hubbaha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'indallah wa min akbari dhunub ta'zimu ma haqqarahu Allah. Yang pertama, bahwa cinta kepada dunia ini konsekuensinya akan mengagungkan dunia. Padahal dunia itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dosa besar yaitu mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dosa besar yaitu mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah menyebutkan bahwa dunia ini hina. Disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat melewati seekor bangkai kambing. Kemudian Nabi menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau beli seekor bangkai kambing ini? Bangkai kambing ini telinganya cacat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini hilang, bahwa dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmizi. Jadi dunia ini Allah SWT mengatakan hina. Dan Nabi juga Allah, ini termasuk perbuatan dosa besar. Yang kedua, kenapa dunia ini merupakan pokok dari kesalahan, kejelasan fiha. Sesungguhnya Allah telah melaknat dunia ini. Dan Allah membencinya. Kecuali apa-apa yang dikerjakan semata-mata karena Allah. وَمَنْ أَحَبَّ مَا لَعَنَهُ اللَّهُ وَمَقَتَهُ وَأَبْغَضَهُ فَقَدْ تَعَرَضَ لِلْفِتْنَةِ وَمَقْتِهِ وَغَضَبِهِ. Dan barang siapa yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah. Jadi barang siapa yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai Allah oleh Allah, maka dia telah menghadapkan dirinya kepada fitnah, kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Jadi dunia ini, nah, orang yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah, orang yang mencintai apa yang dimurkai oleh Allah, berarti dia telah menghadapkan dirinya kepada fitnah. Kemudian yang ketiga, orang yang mencintai dunia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Orang yang mencintai dunia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Padahal Allah SWT menjadikan dunia sebagai perantara menuju akhirat. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, yang ketiga ini ada dua hal. Yang kedua, menjadikan amal-amal akhirat untuk dunia. Ini bahaya dari yang ketiga ini. Saya ulangi yang ketiga. Ya, tujuan. Dari yang ketiga ini ada timbul dua kejelekan. Yang pertama, menjadikan wasilah sebagai ghaya, menjadikan perantara sebagai tujuan, menjadikan dunia dijadikan untuk dunia. Jadi orang beramal yang mestinya untuk akhirat dilakukan untuk dunia. Tujuan untuk dunia. Ini yang berbahaya. Jadi yang pertama, dijadikan dunia sebagai tujuan. Udah hidupnya itu dia. Tidak dia pikirkan lagi untuk akhirat. Dunia semuanya, dari mulai dia bangun pagi hari sampai malam hari, yang dia pikirkan untuk dunia. Bagaimana saya mendapatkan untung? Bagaimana saya dapatkan uang? Bagaimana saya dapatkan kedudukan? Atau yang lainnya, tujuannya untuk

dunia. Setiap hari dia berpikir untuk dunia. Ini orang yang seperti ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Dan dia mengharapkan dunia. Maka orang-orang yang seperti ini, amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Antum lihat dalam surah Hud, ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan amal-amal mereka padanya waktu dunia ini. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini tidak akan dikurangi oleh Allah. Disempurnakan karena tujuan di dunia, disempurnakan apa yang dicita-citakan, disempurnakan oleh Allah SWT. Dan tidak dikurangi. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan batallah apa-apa yang mereka telah kerjakan. Wa habita ma sana'u fiha, dan batallah apa-apa yang mereka kerjakan padanya waktu di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batallah apa-apa yang mereka telah kerjakan. Jadi dihapuskan apa yang mereka lakukan di dunia, dan dibatalkan oleh Allah apa yang mereka amalkan. Antum lihat lagi dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 18. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 18. Allah berfirman, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki dunia, al-ajila, kehidupan yang cepat, maksudnya dunia. Barang siapa yang mengharapkan dunia, kami akan cepatkan padanya menurut apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam, kemudian akan kami jadikan baginya jahannam. Yaslaha, yang dia akan masuk ke neraka jahannam. Madhmuman madhura, dalam keadaan terhina dan tercela. Jadi orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka Allah berikan dia di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan ganjaran apa-apa. Kemudian antum lihat lagi dalam surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20.

Artinya tiga ayat, maksud saya tiga ayat ini sama isinya. Jadi ayat ini tiga-tiganya sama isinya, yang menunjukkan satu hal, yaitu barang siapa yang beramal untuk dunia yang bukan karena Allah dan bukan karena akhirat, maka dia akan mendapatkan bagiannya nanti di dunia ini, tapi di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Jadi ikhwan fiddin a'azakumullah, ini menjadikan dunia sebagai tujuan. Kemudian juga yang kedua, dalam poin yang ketiga ini, yaitu menjadikan amal-amal yang mestinya untuk akhirat dia jadikan untuk dunia, enggak mendapatkan apa-apa. Orang yang mesti dia beramal untuk akhirat tapi dia beramal untuk dunia, enggak ada ganjarannya. Dia sholat untuk mengharapkan ganjaran. Dia puasa untuk mendapatkan upah. Kemudian dia haji untuk mendapatkan upah. Kemudian dia membaca Al-Quran untuk mendapatkan upah. Dia berperang jihad untuk mendapatkan ghanimah. Dia tujuannya dunia. Dia belajar supaya mendapatkan uang. Dia dakwah supaya mendapatkan uang. Tujuannya semuanya untuk dunia. Ini tidak dibenarkan menurut syariat. Tidak dibenarkan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menyebutkan tentang orang, ketika Nabi ditanya tentang orang yang berperang, ini puncaknya agama Islam, jihad. Jihad. Dia berperang, ditanya, ya Rasulullah, rajulun ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu. Faqala Rasulullah SAW, la syai'a lahu. Kata Nabi, ada seorang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, seseorang yang dia berperang, berjihad, menegakkan agama ini, ini puncaknya Islam, jihad ini. Tapi yang dia cari, ganjaran dan nama. Bukan karena Allah. Yang dia cari ganjaran, upah, ghanimah, wa dzikr, dan juga nama, supaya namanya terkenal. Apakah dalam misalnya pahlawan atau panglima atau yang lainnya, dzikir yang dia cari. Malahu, bagaimana? Apa yang dia dapat? Kata Rasulullah, faqala Rasulullah, la syai'a lahu. Tidak ada ganjarannya. Dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa. La syai'a lahu. Nabi ulangi, telah samarat tiga kali Nabi ulangi. La syai'a lahu. Kemudian Nabi bersabda, inna Allah ta'ala la yaqbalu illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima amalan kecuali yang dilakukan ikhlas semata-mata karena mengharapkan wajahnya Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, dan juga dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani kitabnya Fathul Bari. Ini ada beberapa hadis, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud juga seperti itu. Ketika Nabi ditanya tentang orang yang berperang, berjihad, tapi dia mengharapkan dunia, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, la ajralahu, tidak dapat ganjaran. Dan berapa hadis yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Jadi ikhwan fiddin a'azakumullah, orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka dia juga akan menjadikan amal-amal akhirat itu untuk dunia. Dia lakukan bukan karena Allah, tapi karena mengharapkan dunia. Kemudian kita masuk yang keempat. Yang keempat, bahwa cinta kepada dunia itu akan menghalangi seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang

0: yang bermanfaat di akhirat. Yang keempat, anna mahabbataha ta'taridu bainal 'abdi wa baina fi'li ma ya'udu 'alaihi naf'uhu fil akhirah. Yang keempat ini, bahwa cinta kepada dunia akan menghalangi seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat di akhirat. Dan di sini ada tingkatannya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tingkatannya. Orang yang cinta dunia itu akan menghalangi dia dari beriman kepada Allah. Banyak sekali orang-orang yang jelas dia cinta kepada dunia, menghalangi dia dari iman kepada Allah. Kemudian, orang yang cinta dunia, menghalangi dia dari berbuat kewajiban-kewajiban, atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Dan melaksanakan kewajiban yang diwajibkan kepada makhluknya. Jadi orang yang cinta dunia, ini masih poin yang keempat. Ini ada orang yang dengan dia cinta kepada dunia, ini menghalangi dia untuk melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan. Karena sibuk dengan dagang, sibuk dia dengan usaha, sibuk dia dengan pekerjaan yang dia jadikan sebagai tujuan, menghalangi dia untuk berbuat yang Allah wajibkan kepada dia. Seperti apa? Seperti menuntut ilmu. Ya tinggalkan untuk ilmu karena pekerjaannya, karena usahanya, karena dagangnya. Atau menghalangi dia untuk berbuat yang wajib seperti sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Terhalang karena dia mengejar dunia. Kemudian juga diantaranya lagi mempelajari apa yang wajib, yang paling wajib kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Sampai dia tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah. Karena apa? Sibuk dengan dunia. Kemudian juga menghalangi dia untuk berbuat kepada orang-orang yang dia mesti berbuat baik kepadanya. Seperti siapa? Orang tua. Karena dia sibuk dengan dunia, lupa kepada orang tuanya. Yang mestinya dia birrul walidain kepada orang tuanya, ditinggalkan. Yang mestinya ada waktu dia ziarah kepada orang tuanya, tidak ada ziarah kepada orang tuanya. Sibuk dia dengan dunia. Mesti ada waktu dia, apakah sepekan sekali, dua pekan sekali, sebulan sekali, yang mesti dia mengunjungi orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tuanya tetap rindu kepada dia, mesti dia kunjungi. Dia tengok orang tuanya. Di samping nafkah yang dia berikan kepada orang tuanya. Bahkan ada yang lebih jahat lagi, anak yang sibuk dengan dunia, dia tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, tidak menengok orang tuanya, tidak menjenguk di saat orang tuanya sakit. Ini anak yang durhaka yang seperti ini. Jadi dunia itu rasul khotaya, sumbernya penyakit, sumbernya kesalahan. Makanya kalau orang sudah sibuk dengan dunia, menghalangi dia dari melaksanakan apa-apa yang wajib yang dilakukan kepada Allah, kemudian juga kepada makhluknya, seperti apa orang tuanya. Kadang-kadang juga dia putuskan silaturahmi karena sibuk dengan dunia. Kadang-kadang juga menghalangi dia untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya. Yang mesti dia berbuat baik kepada istri dan anaknya. Anak punya hak, istri juga punya hak untuk mengenal agama ini. Istri kita punya hak untuk mengenal agama Islam. Anak kita punya hak untuk mengenal agama Islam. Sampai dia tidak pernah tahu tentang Islam ini karena suaminya sibuk dengan dunia. Zalim suami yang seperti ini. Istrinya gak tahu tentang dunia karena apa? Karena suaminya sibuk. Cukup istrinya berikan nafkah setiap bulan. Sudah gembira. Tapi dia tidak tahu kebutuhan dia yang paling asasi. Bagaimana dia beribadah kepada Allah SWT. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dengan itu dia mendapatkan ketenangan. Ketenangan hati. Begitu juga anak-anaknya. Tidak sempat dia untuk mengajarkan Islam kepada anaknya. Karena dia sibuk dengan dunia. Kemudian juga diantaranya lagi kata Imam Nukayim, yaitu orang yang sibuk dengan dunia itu menghalangi dia untuk mengerjakan kewajiban pada waktu yang memang saat itu dilakukan. Artinya wajibul waqt, istilah Ibn Qayyim itu wajibul waqt, wajibul waqt yang mesti dia lakukan. Jadi kalau sudah tiba waktu yang mesti kita lakukan saat itu, ya kita lakukan. Tiba saatnya azan, kita tinggalkan pekerjaan untuk sholat berjamaah. Di saat ada orang fakir datang kepada kita, di saat itu kita tolong, itu kewajiban waktu. Saat itu kita lakukan. Ketika kita mendengar azan, kewajiban waktu kita mendengarkan azan, jawab dengan sempurna azan itu. Ketika ada tamu, kewajiban kita menghormati tamu itu. Itu wajibul waqt. Nah, orang yang cinta dengan dunia, dia sibuk dengan itu, dia tinggalkan semua kewajiban-kewajiban yang mesti lakukan. Jadi ada orang-orang yang mesti kita lakukan kewajiban itu, di saat itu juga enggak bisa kita tunda. Nah, orang kalau sudah cinta kepada dunia, terhalang semuanya itu, kewajiban-kewajiban waktu itu. Makanya ini Al-Imam Nukai menyebutkan bahwa orang yang sibuk dengan dunia menghalangi dia dari melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan hak-hak Allah dan juga dia melalaikan hak-hak manusia. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada poin yang kelima. Ini yang kelima ini hampir sama dengan yang tadi yang ketiga. Bahwa cinta kepada dunia menjadikan sebesar-besar tujuan seorang hamba. Anna mahabbataha taja'aluha akbara hammil abdi. Bahwa cinta kepada dunia menjadikannya sebesar-besar tujuan seorang hamba. Jadi cita-citanya adalah dunia. Ini hampir sama yang ketiga, cuma Ibnu Qayyim membawakan ini karena ada hadis. Karena ada hadis Nabi, saya bacakan hadisnya. Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu." وَجَعْلَ غِنَهُ فِي قَلْبِهِ وَعَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةً. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga, hatinya tidak dijadikan satu. Tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana. Tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amrah, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Waja'ala faqra baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini, pasti saya miskin. Nanti saya begini, saya fakir. Terus, fakir yang ada di depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam. Dia usaha dari pagi sampai malam. Dia dagang dari pagi sampai malam. Dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Nggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka Allah akan satukan urusannya. Dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang. Hatinya tidak bercabang. Tetap satu. Yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghima, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, dibawakan lagi. Ini yang kelima, yang kita harus ingat bahwa tujuan kita seorang mukmin yaitu akhirat. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Sebab di antara doa Nabi SAW, Nabi berdoa, wala taj'alid dunya akbara hammina. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Ini doanya panjang. Doa Nabi panjang. Di antara Nabi menyebutkan, jangan kau jadikan ya Allah dunia ini sebagai puncak cita-cita kami. Jangan kau jadikan ya Allah dunia ini sebagai puncak cita-cita kami. Antum bisa lihat doanya dalam buku doa dan wirid. Awalnya doa itu, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma hayaitana, waj'alhu waritha minna, waj'al tharana 'ala man dhalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagh ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Nanti antum bisa lihat doa itu dalam buku doa dan wirid. Kemudian yang keenam, kita masuk yang keenam, bahwa cinta dunia itu akan membawa kepada siksa. Anna muhibbaha ashaddun nasi azaban biha. Bahwa orang cinta dunia itu adalah orang yang tersiksa di dunia ini. Jadi orang yang cinta dunia adalah orang yang tersiksa di dunia ini. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayid Syaitan, beliau menjelaskan begini. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin, hammun lazim wa ta'abun da'im wa hasratun la tanqadhi. Kata Imam Nuqayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayid Syaitan, yang sudah diringkas oleh Syekh Ali Hasan, yaitu dalam kitabnya Mawaridul Aman, Imam Nuqayyim mengatakan cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Cinta kepada dunia, itu tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, yaitu kesedihan yang terus menerus. Orang yang cinta dunia tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, hammun lazim, kesedihan, kegundah gulanahan yang terus menerus. Yang kedua, wata'abun daim, kelelahan yang terus menerus. Kelelahan yang terus menerus. Yang ketiga, wahasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya. Kerugian yang tidak ada hentinya. Wahasratun la tanqadi, kerugian yang tidak ada hentinya, atau kerugian yang tidak ada habisnya. Jadi ikhwani fiddin, a'azakumullah, Imam Nuqaim menjelaskan ini tentang cinta dunia, bahwa orang yang cinta dunia itu akan selalu merasa gelisah, gundah gulana. Syukurnya kurang kepada Allah. Dapat rezeki sedikit, tidak bersyukur. Sedih. Apalagi rugi. Sudah dapat rezeki, dapat untung, tetap dia tidak bersyukur. Apalagi rugi, lebih sedih lagi dia. Apalagi dia mengalami kebangkrutan, lebih sedih lagi. Ini hamun lazim, selalu gundah gulana. Kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Tapi kalau dia orang yang beriman, yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, dia memahami bahwa dunia ini sebagai wasilah menuju akhirat. Tetap dia wajib usaha, dia wajib kerja, wajib dia dagang, wajib dia mencari nafkah. Tapi tetap dibagi waktunya. Waktu itu dia harus bagi. Dan seandainya pun dia mengalami kerugian, dia harus meyakini bahwa musibah itu teman hidupnya orang mukmin. Teman hidupnya orang mukmin. Mesti orang ada untung, mesti ada rugi. Mesti kadang-kadang dia di atas, mesti di bawah. Dunia itu diputar oleh Allah SWT. Tapi dia memahami dengan iman. Dia memahami dengan iman bahwa ini sudah Allah takdirkan. Insya Allah, apa yang Allah takdirkan buat dia, itu yang terbaik buat dia. Jadi pahami. Berbeda dengan orang yang gak paham. Kalau orang yang gak paham, terus sedih. Terus duka cita. Terus mengalami kegundah gulanahan. Ini hamun lazim. Yang kedua, ta'abun daim. Kerja, kelelahan, keletihan yang terus menerus. Dan itu bisa lihat banyak orang yang bekerja, usaha, dagang dari mulai pagi sampai malam, besok pagi, sebelum subuh sudah bangun lagi, berangkat lagi, terus seperti itu. Ta'ab, mengalami kelelahan. Kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang capeknya, lelahnya, dilakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena capeknya, lelahnya, kita akan ditanya oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Capek, lelahnya, kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Untuk apa kita capek dan lelah itu? Kemudian yang ketiga, wahasratun la tanqadi, kerugian yang tidak ada habisnya. Kemudian satu lagi, yang ketujuh, yang terakhir. Kata Imam Ibn Qayyim, anna ashiqaha wa muhibbaha alladhi yu'thiruha 'ala al-akhirah min asfahil khalqi wa aqallihim 'aqlan id athara al-khayala 'ala al-haqiqah wal manam 'ala al-yaqdhah wadh-dhill az-za'il 'ala an-na'im ad-da'im. Bahwa orang yang rindu kepada dunia, cinta kepada dunia, melebih utamakan atas akhirat, adalah orang yang paling bodoh di muka bumi. Orang yang rindu kepada dunia, cinta kepada dunia, melebih utamakan dunia atas akhirat adalah min asfahil khalq, makhluk yang paling bodoh. Makhluk yang paling bodoh. Wa aqallihim aqlan, orang yang paling kerdil akalnya. Jadi orang yang cinta dunia, orang yang rindu pada dunia, orang yang melebih utamakan dunia atas akhirat adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Orang yang paling kerdil akalnya. Kenapa dikatakan orang yang paling bodoh, paling kerdil akalnya? Karena apa? Karena dia mengutamakan khayalan daripada hakikat. Mengutamakan mimpi daripada kenyataan. Mengutamakan bayangan yang akan hilang atas kehidupan yang abadi. Dan mengutamakan kehidupan yang fana atas kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan berbagai macam kenikmatan dunia, Nabi mengatakan, aku dengan dunia perumpamaannya seperti orang yang berteduh di bawah pohon, kemudian aku akan lewat lagi, akan tinggalkan pohon itu. Artinya sementara. Enggak mungkin orang akan istirahat di bawah pohon itu sampai sehari atau berpekan-pekan atau bertahun-tahun. Sebentar aja. Aku ini perumpamaan dengan dunia seperti seorang yang berjalan, kemudian aku istirahat di bawah pohon, kemudian aku tinggalkan. Jadi karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, dan ini makanya ayat ini termasuk yang disunnahkan setiap sholat Jumat dibaca, yaitu surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la, dalam surah Sabihis, bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya al akhirah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian melebih utamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa. Kata Allah, batu siruna hayatun, kalian melebih utamakan kehidupan dunia. Kalian melebih utamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Jadi setiap Jumat Nabi baca ayat ini untuk mengingatkan kaum muslimin supaya mereka tidak disibukkan dengan dunia. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau saya membawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim ini tentang jeleknya dunia, dunia ini dilaknat oleh Allah sebagai sumber kesalahan, merusak agama, bukan berarti orang tidak boleh mencari nafkah. Dia wajib mencari nafkah, dia wajib mencari ma'isya, tapi tinggal dia bagi waktunya. Jangan dijadikan sebagai tujuan utama dalam hidup ini. Mencari sekedarnya aja. Kita lihat bagaimana para ulama, mereka punya istri, mereka punya anak, mereka mencari nafkah juga sekedarnya, tapi mereka nuntut ilmu terus jalan. Saya ambil contoh yang belakangan aja dari ulama terdahulu, ulama yang belakangan, Syekh Albani. Dari mulai pagi masuk ke perpustakaan baca kitab, baca buku di perpustakaan itu, sampai sore hari, keluar sebentar untuk mencari nafkah, membetulkan jam, servis jam, beberapa jam kemudian dapat uang, masuk lagi perusahaan. Dan terus seperti itu. Bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat istrinya, bermanfaat buat anaknya, bermanfaat buat umat. Sampai hari ini. Dan bukan sampai akhir zaman. Dan kitab-kitabnya bermanfaat. Begitu juga imam-imam yang lain, para imam, a'imah. Mereka mencari nafkah. Mereka punya istri, punya anak. Tapi mereka terus menuntut ilmu. Mereka terus berdakwah, mengajar. Dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, mencari nafkah itu wajib. Wajib. Dan kita jangan jadikan sebagai tujuan. Tetap wajib mencari nafkah. Kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan tetap harus kita laksanakan. Dan kalau ini kita laksanakan, insya Allah, Allah akan mencukupi kita, memberikan kecukupan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan juga Allah akan hilangkan kefakiran dari diri kita. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, malaktu yadayka syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, jadi Allah menyeru kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang diberikan harta oleh Allah, ya kita bersyukur kepada Allah. Kalau ditakdirkan oleh Allah kita diberikan kekayaan, kedudukan, ya manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan untuk zakat, infak, sedekah, kemudian menolong, membantu orang tua kita, keluarga kita, fuqara, masakin, dan yang lainnya. Sebab harta yang terbaik itu bagi orang yang baik. Ni'mal malus salih lirajulis salih. Harta yang baik itu untuk orang yang soleh. Karena orang yang soleh tahu bagaimana harta itu dimanfaatkan. Kemana dimanfaatkan harta itu. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan dunia dan kita tidak terfitnah dengan dunia ini. Karena fitnah dunia ini sangat besar dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran termasuk fitnah, dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih juga disebutkan dunia ini merupakan fitnah. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya, dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya. Karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ji'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'u la'anni a'malu salihan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahib at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat?
7: Mau ngomong apa kita?
5: Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

terhadap kaum muslimin. Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal ardh. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa gitu? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله

عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman. Berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh. Dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu salihah. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal salehku. Mengerjakan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata. Sekedar angan-angan. Sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal saleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhastu ma'ar rasul sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna. Ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhir. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka. Dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: إذ

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: صالحين.
1: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ

0: تصفون.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

dan orang dari Mesir yang membelinya, berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين.
0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta. Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar."

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: أعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
1: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.
0: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: ودخل معه

0: رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya,

0: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya, akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusufu

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون.
0: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: Alim.
1: Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."
0: قال ما

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
0: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

0: Rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: يُنكِرُونَ
1: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: أهلهم لعلهم يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"

0: Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."
1: فبدأ بأوعيته

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه.

0: tahun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau, termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قال بل سول

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ

0: الله يجزي المتصدقين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
0: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
1: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
0: Qalu

0: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
0: Yusuf berkata, "Pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."
1: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
0: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: فلما أن جاء البشير ألقاه

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: حتى إذا استيأس الرسل

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: لقد كان في قصصهم

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
6: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: قالوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara dan saudariku, semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syatibi mengatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat, semua agama sepakat untuk menjaga lima pokok penting: agama, harta, jiwa, akal, dan nasab. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar, bangkai, dan patung-patung. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar karena merusak akal. Allah mengharamkan jual beli bangkai karena merusak nyawa, dan Allah mengharamkan jual beli patung karena merusak agama. Dan di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal: as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu berzina, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yakni orang yang membunuh maka dia dikisos, dibunuh juga. Dan yang ketiga adalah al-mufariku lil jama'ah, orang yang murtad dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, wa saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Islam menjaga lima hal ini. Pertama, menjaga agama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bertauhid dan melarang kita perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian berbuat syirik. Dan Islam sangat menekankan kepada kita untuk mengamalkan syiar-syiar Islam seperti salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan keluarkan zakat. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Di antara buktinya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairi haq." Hancurnya dunia dan isinya jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Dan di antara buktinya juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dan terutama kepada para pemimpin untuk menegakkan hukum qisas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan qisas. Semua itu demi menjaga darah manusia. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Di antara buktinya Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an mengajak kita untuk menggunakan akal dalam merenungi keajaiban-keajaiban dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Kenapa mereka tidak merenungi dan menghayati Al-Quran? Dan di antara buktinya juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kita dari minuman-minuman yang merusak akal. Rasulullah bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Dan yang keempat, Islam menjaga nasab. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk menikah, membentengi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharamkan kita dari perbuatan zina. Waliyadhu billah. Allah berfirman, "Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang nista dan hina. Yang terakhir, Islam menjaga harta. Oleh karenanya, Islam menganjurkan kepada kita untuk hemat di dalam mengeluarkan harta. Allah berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan hamba-hamba yang beriman itu, apabila mereka membelanjakan harta, maka mereka tidak boros dan jika tidak pelit, tapi tengah-tengah. Dan di antara buktinya juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan pencurian dan memberikan hukuman yang tegas terhadap para pencuri, baik pria ataupun wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Lima hal pokok ini, jika kita mau mewujudkannya dan mau menerapkannya dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan keamanan, dan kita akan merasakan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negara kita menjadi negara yang tentram dan aman. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat. Tapi kaya raya. Ya. Supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Inna ad-dara al-akhirata lahi.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahna.

0: qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alai wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال

0: tahti.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaybi wa-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
6: Ya.

Azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Ya.

Pada hari kamu melihatnya, mengguncang itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya setan yang sangat jahat.

0: telah ditetapkan di atasnya setan, bahwa siapapun yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala.
1: Yeah.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepadamu tanda kekuasaan dalam kami ciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, kami mengeluarkanmu saat masih bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan udara hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tetumbuhan yang indah.

0: qadir.
1: Demikianlah penciptaan manusia itu. Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang maha benar. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu.

benar-benar berhenti itu pasti datang. Tidak ada keraguan di bawahnya. Dan sesungguhnya, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق.
1: Sambil didengarkan dengan congkak untuk memutar manusia dari jalan Allah. Bagi dialah kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami mencicipkan kepadanya azab neraka yang membakar.
0: Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, hal itu disebabkan apa yang terlebih dahulu kamu lakukan. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: الْمُعْرَبِينَ.
1: Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi, jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ya,

0: بعيد.
1: Dia menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: يريد.
1: Sesungguhnya, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, selatu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Hendaklah merentangkan tali ke langit-langit, selah terumahnya untuk mencekik lehernya. Lalu memutuskan tali tersebut. Kemudian, hendaklah dia memperhatikan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan selatu hatinya.

0: يريد.
1: Demikianlah kami telah menurunkannya, selatu Al-Quran, sebagai ayat-ayat yang jelas. Dan sesungguhnya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: syahid.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak selatu manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

0: Mim.
1: Inilah dua gulungan, selatu mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur, dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
2: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
1: Dengan selatu air mendidih itu, akan diluluh lantakan apa yang ada dalam perut mereka, dan juga kulit selatu mereka.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliyah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Quran.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
3: Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.

0: dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Dan sesungguhnya, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia mendoa untuk kejahatan, sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.

0: تَفْصِيلًا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.
0: Man ihtada

0: pulang.
1: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami memutus seorang rasul

0: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
1: وَكَمْ أَهْلٍ

0: dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu, Maha mengetahui, lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya.
1: La yusyriku nabi syai'an.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
3: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah.
2: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
4: Kenapa?
2: Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
4: yang Maha Pencipta,
2: Maha Pengatur,
4: Maha Berkuasa,
2: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah
4: disamakan dengan
2: makhluk.

0: أن يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
0: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal عملا

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya laylata usriya bihi biqadahayn min khamrin wa laban fanadhara ilayhima fa'akhadha al-laban وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu untuk membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: وَإِذْ

0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Kemudian Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Kemudian Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, "Siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu, wahai Nabi?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: إن تتوبا إلى الله فقد صغت

0: Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah adalah pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang yang beriman yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.
1: Asa

0: Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yaitu perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu menyampaikan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Ya.

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

0: dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Dan kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Radio Roja, Kakoncara, di Jomantara, Katresna, di Marcapada. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
3: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
2: Yang kita pikir

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, hai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti? Nah. Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
1: Agamanya.
0: Rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah? Sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
7: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
8: Idza sami'u laha shayqan wa hiya tafur.
7: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi disampaikan oleh Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema menimba ilmu agama. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal masykur Ustadz.
2: Allah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Fal'udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah. Lahu la sharika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu s-sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita cucuran rahmatnya, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, insyaallah tabaraka taala, kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman. Dan pagi hari ini kita akan masuk pada sebab yang pertama bertambahnya iman, yaitu menimba ilmu agama. Berkata Syekh Razak, hafizahullah, asbabu ziyadatil iman, sebab bertambahnya iman. Laqad ja'ala Allah subhanahu likulli marghubin wa matlubin sababan wa tariqan yusiru ilaih. Allah telah menciptakan segala sesuatu itu ada sarana sebab yang menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Wa inna ahamma wa a'zamal matalibi wa ammaha naf'an wal iman. Dan semuanya cita-cita yang paling tertinggi dan itulah merupakan manfaat yang paling terbesar adalah iman. Maka ja'alallahu lahu mawad kathiratun tajribuhu wa tuqawih. Dan Allah telah menciptakan banyak sekali jalan-jalan untuk dapat menggiring iman kepada kita dan untuk mengkuatkannya. Wasbaban adidatan taziduhu wa tunammihi. Banyak sebab-sebab ya Allah SWT ya ciptakan untuk dapat menambah iman, menumbuh kembangkannya. Idza fa'ala al-ibadu qawiya yaqinuhum wa zada imanuhum. Kalau ini mereka lakukan, iman mereka menjadi kuat, keyakinan mereka menjadi bertambah. Bayyanahu Allah Ta'ala fi kitabihi wa bayyanaha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Adapun jalan ini dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya, dijelaskan pula oleh Rasulnya mulia salam dalam sunnahnya. Wala'alla ahamma hadil asbab mayali. Dan antara sebab yang paling penting untuk menambah iman, menumbuh kembangkannya adalah berikutnya. Pertama, awalan ta'allumul ilmin nafi'. Belajar ilmu yang membawa manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Tentulah yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengenal bagaimana kita menyembahnya. Apa perintahnya, apa larangannya. Inna ahamma wa anfa asbab ziyadatil iman ta'allumul ilmin nafi' ilmu syariati al-mustamiddu min kitabillahi wa sunnati rasulihi s.a.w. Maka sesungguhnya yang paling penting, sebab yang paling utama untuk dapat menambah iman adalah belajar ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah ilmu agama, ilmu syariat. Ilmu agama syariat yang berlandaskan kepada kitabullah dan sunnatu rasulillah. Inilah sebenarnya ilmu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Ya, kebenaran itulah ilmu yang kita harus pelajari, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dari kitabnya. Yang kedua tentunya dari rasulnya sebagai utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Rajab mu'arifan bihadzal ilmi, Ibnu Rajab menjelaskan tentang ilmu syariat ini betapa pentingnya kedudukannya. Fal ilmu nafi huwa dhabtu nususil kitab wa sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyudu fi dhalika bil ma'thuri 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'ani al-Qur'an wal hadith wa fi ma warada 'anhum min al-kalam fi masail al-halal wal haram wal zuhd wal raqa'iq wal ma'arif wa ghairi dhalika wal ijtihad 'ala tamyiz sahihihi min saqimihi awwalan ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع أني واشتغل. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, ya, ketika menjelaskan tentang betapa pentingnya ilmu agama ini, ya, dan apa itu ilmu agama sebenarnya kita disuruh untuk pelajarinya, dialah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu adalah ilmu yang berupaya untuk menselaraskan dengan Quran dan dengan Sunnah, serta berupaya memahami makna-maknanya. Dan dalam memahami Quran dan Sunnah ini, hendaklah senantiasa terikat dengan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah, terikat dengan apa yang dipahami oleh para tabi'in dan para pengikut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dalam memahami makna Quran, dalam memahami makna hadis. Ya, bukan kita pahami sendiri. Berapa banyak orang-orang tersesat karena memahami Quran sendiri, memahami hadis sendiri, tidak sebagaimana dipahami oleh para sahabat, para tabi'in. Sehingga akhirnya mereka mencomot sembarang ayat untuk sesuatu hal yang tidak seperti itu sebenarnya Allah inginkan. Misalnya kelompok yang mengatakan bahwasanya ya ibadah itu akan berhenti bila mana seseorang telah mencapai derajat yakin. Lepaslah syariat, tinggallah hakikat dan makrifat, maka tak perlu lagi sholat, tak perlu lagi ibadat apapun kecuali ya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ini ibadah, kata mereka, syariat untuk orang awam sampai datang yakin. Kalau sudah lepas daripada pemahaman orang awam, sudah naik pada jenjang lebih tinggi, jenjang al-yaqin, lepaslah syariat, tak perlu lagi salat. Tentu dia menyimpang. Oleh karena itulah Ibnu Rajab mengatakan yang dimaksudkan dengan ini adalah ilmu. Ya, dalam memahami Quran, memahami Sunnah, sebagaimana dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para pengikut mereka. Dalam memaknai, memahami pengertian Quran dan hadis. Dan juga kita mempelajari apa yang mereka bicarakan tentang perkara-perkara, permasalahan-permasalahan agama, baik yang berkaitan dengan perkara yang halal, perkara yang haram, apa itu yang halal, apa yang haram. Kemudian juga apa yang mereka bicarakan tentang bagaimana agar manusia berzuhud, zuhud terhadap dunia ini, ya, menjadikan akal sebagai tujuan agar hati mereka menjadi benar-benar lembut, mudah tersentuh dengan apa yang Allah SWT ya perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, menjadi lembut hatinya, tak keras menerimanya, dengan berbagai macam bentuk upaya untuk mengenal Allah SWT. Ya, kemudian upaya dan kesungguhan dalam berijtihad untuk dapat memisah-misah, memilah dan memisah. Mana yang sahih daripada hadis Nabi, mana yang tak sahih. Karena tidak semua orang beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Sebagian orang beramal dengan hadis yang tak sahih, akhirnya sia-sia amalannya. Apalagi dengan hadis yang palsu. Banyak orang-orang yang mereka beramal tapi tak melihat itu hadis yang mereka amalkan, dasarnya enggak kuat, tidak sahih. Ya. Misalnya mereka mengamalkan amalan-amalan, menganggap keutamaan surat Yasin dibaca di malam Jumat, mereka datangkan sejumlah hadis misalnya, ternyata dia enggak ada yang sahih. Berarti tidak ada pengkhususan membaca di malam Jumat surat Yasin, mengapa tidak ada hadis yang sahih. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, ilmu syar'i maksudnya adalah berupaya untuk memisah-misahkan, milah-milah antara yang sahih dengan tak sahih. Ya. Kemudian berupaya untuk memahami apa yang tersirat di balik nas-nas ini, di balik ayat-ayat ini maupun hadis-hadis ini, berupaya untuk memahami maknanya, ya. Dan hal ini sebenarnya cukup bagi siapa saja yang berakal, sungguh cukup agama ini, tak ada yang kurang, sempurna, jangan ditambah-tambah ataupun dikurang-kurangi. Ini adalah merupakan kesibukan yang membuat orang seharusnya cukup. Ya, dengan kesibukan ini jangan mencari kesibukan dengan selain daripada ini. Ini perkataan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Wa qala Ibn Hajar, berkata pula Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. والمراد بالعلم بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف عن أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. Kata Ibn Hajar rahimahullah, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang kembali kepada syariat, ilmu syara', yang mengajarkan kepada seorang hamba apa yang wajib baginya dalam perkara agama ini. Beban-beban agama itu apa? Baik dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, apa seharusnya dilakukan ketika beribadah, ketika bermuamalah, bertransaksi. Kemudian ilmu yang dengannya seorang mengenal Allah, Tuhannya, sifat-sifatnya, dan apa yang harus dilakukan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mensucikan Allah dari segala macam prasangka-prasangka buruk, yang mensucikan Allah daripada segala macam tuduhan-tuduhan yang buruk. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya istri, Allah punya anak, Allah bakhil, kikir dan semacamnya, yang diungkapkan oleh musuh-musuh Islam. Maka ilmu untuk menepis syubhat-syubhat semacam ini. Dan intinya semuanya akan senantiasa bertumpu pada poros tafsir terhadap ya kalamullah subhanahu wa ta'ala, kalam rasulnya, dan hadis Nabi yang SAW serta fiqh. Intinya ilmu itu ada pada tiga hal: ilmu tentang kalamullah, apa yang dimaksudkan dalam kalamullah, ilmu tentang perkataan Rasulullah SAW, dan memahami fiqh dalam memahami keduanya. Subhanallah, ada Quran, ada sunnah, ada fiqh, pemahaman terhadap keduanya. Berkata Syekh Abdul Razak, faman ufiqa li hadzal ilmi, siapa yang Allah beri taufik memahami hal ini, ya, memahami apa yang diinginkan ini, memahami tentang Allah SWT, Tuhan disembah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, tujuan mengapa diciptakan makhluk, memahami apa perintah-perintahnya, memahami apa larangannya, ya, memahami apa-apa yang disampaikan dengan pemahaman yang benar. Faqad uffiqa li'a'zami asbabi zilatil iman, sungguhlah dia orang yang telah benar-benar diberikan Allah taufik untuk dapat dengan pasti menambah imannya. Wa man ta'ammala nususal kitab wa sunnah 'alima dzalik, siapa yang memperhatikan yang bertebaran dalamnya nas-nas Quran dan sunnah, dia akan paham bahwasanya ilmu inilah yang menggiring orang untuk menambah iman. Misalnya qala Allah taala, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Kata Allah subhanahu wa taala, Allah bersaksi bahwasanya hanya dialah semata Tuhan yang berhak disembah, tak ada Tuhan selainnya. Dan malaikat-malaikat pun bersaksi, dan para ulama pun bersaksi bahwasanya Allah tegak dengan keadilan, tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah, adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini Allah mempersaksikan tentang tauhid, tentang dirinya adalah yang esa tak berbilang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persaksian tentang dirinya, kemudian diikuti oleh persaksian malaikat yang menyaksikan Allah tauhid, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa tak berbilang adalah Allah sendiri, kemudian disaksikan pula oleh malaikat-malaikatnya. Siapa setelah mereka? Disaksikan oleh para ulama-ulama. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan para ulama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengiringkan persaksian tentang dirinya dialah Tuhan yang maha esa setelah persaksian Allah, persaksian malaikat-malaikatnya, kemudian persaksian para alim ulama. Subhanallah. Semakin kenal seorang kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin kuat imannya, semakin tambah amalannya. Qala Allah taala, wa qala taala, Allah juga berfirman, lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billah wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Allah juga berfirman, tetapi orang-orang yang dalam ilmunya, lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum, tetapi orang-orang yang dalam ilmunya dari golongan mereka, wal mu'minun, dan orang-orang mu'min secara umum, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelummu. Demikian juga orang yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat, yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Maka Allah akan berikan bagi mereka ganjaran yang besar. Di sini Allah janjikan ganjaran yang besar kepada siapa? Kepada orang-orang yang dalam ilmunya, kemudian kepada para mukminin secara umum, kemudian orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah seperti orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, Ya, dan seterusnya. Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, Allah atau tak beriman. Tetapi, innal ladina utul ilma, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu, min qablihi sebelumnya, yutla alaihim. Idza yutla alaihim yakhiruna lil adqan sujada, bila mana dibacakan kepada mereka ayat Allah, mereka seketika sujud tersungkur. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan subhana rabbina, Tuhan kami maha suci. In kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguh janji Tuhan kami pasti akan terjadi. Wa yakhiruna lil adqan yabkun wa

itu khusyuk mereka, tersungkur sujud, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bertambahlah khusyuk mereka, takutnya kepada Allah. Ini menunjukkan mereka yang bertambah kekhusyukannya. Ya, ini menunjukkan karena ilmu mereka, mereka bertambah kekhusyukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka tersungkur sujud, ya, mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتَخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah berfirman, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ, agar orang-orang yang diberikan ilmu tahu inilah kebenaran dari Tuhanmu. Akhirnya mereka pun beriman, maka seketika tunduklah hati-hati mereka. Sesungguhnya Allah benar-benar akan beri petunjuk orang-orang yang beriman ke jalan lurus. Di sini Allah menyebutkan tentang keutamaan mereka, wal ya'lam alladziina utul ilma, agar mengetahui orang-orang yang diberikan ilmu bahwa ini adalah merupakan perkara yang hak. Dampak daripada mereka mengetahuinya, mereka beriman. Dampak daripada beriman, hati mereka menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menambah iman. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa yara alladziina utul ilma alladzii unzila ilaika mir rabbika huwal haq ويهدي الى صراط العزيز الحميد. Orang-orang yang diberikan ilmu, mereka melihat, ya, bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu, mereka mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu, dialah yang hak dan menunjuki kepada jalan lurus. Allah juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha 'azizun ghafur, sesungguhnya yang takut daripada golongan hamba-hamba Allah terhadap Allah adalah para alim ulama. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat di atas mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini ayat-ayat menunjukkan bahwa ilmu yang menggiring orang untuk bertambah iman, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, dan juga terdapat dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, berkata Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairin faqihhu fid din, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Subhanallah. Jadi Allah yang inginkan kebaikan, akan Allah giring dia untuk memahami agama. Itulah ilmu. Wa fil musnadi wa ghairihi min hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Darda bahwasanya Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan min turuqil jannah, siapa yang berjalan dalam rangka menimba ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan bagi jalan yang dia tempuh untuk menuju surga. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah untuk menimba ilmu, Allah akan berikan bagi hidayah untuk menempuh jalan surga. Menunjukkan kepada kita betapa surga itu akan dimasuki oleh orang beriman. Betapa ilmu akan menambah iman seseorang. Semakin bertambah ilmunya, semakin tambah imannya, semakin besar baginya peluang untuk masuk surga Allah SWT. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Dan bima yasna, sungguh malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya tak terbang, ya, untuk para penimba ilmu, karena ridha dengan apa yang mereka buat. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma, bahkan orang alim akan memintakan untuk mereka ampunan siapapun yang di langit dari kepala malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang di bumi dari seluruh makhluk di bumi ini, bahkan wal hitanu fi jawfil ma, ikan-ikan dalam lautan akan memintakan ampunan untuk para penimba ilmu. Wa inna fadlal alimi 'ala al-'abidi ka fadl qamar lailatal badri 'ala sa'il al-kawakib, sungguh keutamaan orang berilmu itu bagaikan keutamaan bulan purnama yang begitu terang benderang cahayanya, begitu menyinari maya pada ini dunia ini bumi ini, dibandingkan dengan terangnya bintang-bintang. Ulama bagaikan purnama dan sisi terangnya cahaya mereka berikan kepada banyak manusia. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama
ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. Sesungguhnya alim ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tak pernah mewariskan uang emas ataupun uang perak. Wa innama warathul ilma. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wahid. Siapa saja yang mengambil warisan para nabi ini, yaitu ilmu agama, dialah yang telah mengambil warisan yang penuh keberuntungan. Wa fi at-Tirmidzi wa ghairihi min hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, juga terdapat dalam Sunan Tirmidzi dari jalur hadis sahabat Nabi Abu Umamah dan perawi lainnya. Ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang alim dibandingkan orang yang taat beribadah, ahli ibadah, bagaikan keutamaan saya dibandingkan kalian. Inna Allah azza jalla wa malaikatahu wa ahli samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya yang di langit dan di bumi dan penghuni bumi, hatta namlah sampai-sampai semut, fi juhriha, dalam lubang-lubangnya, wa hatta al-hut, sampai-sampai ikan-ikan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, senantiasa mereka mendoakan kebaikan bagi setiap pengajar yang mengajari manusia kebaikan. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak, fahadihin nususul madhkuratu fiha bayanu manzilatil ilmi wa makanatih. Maka nas-nas ini yang disebutkan sebelumnya ini adalah merupakan penjelas betapa tingginya kedudukan ilmu. Ya. Bayanu manzilatil ilmi wa makanatih. Wa idham sya'nihi wa ahmiyatih. Betapa pentingnya ilmu ini. Wa ma yatarattabu alaihi min atharin hamidatin wa khisalin karimatin fid dunya wal akhirah. Adalah kebanyakannya buah daripada ilmu ini mendatangkan berbagai macam perkara-perkara terpuji, ya, yang mulia, baik ketika seorang di dunia maupun nanti ketika dia di akhirat. Banyak sekali manfaatnya. Wa ma yantiju anhu min khudu'in wa qiyadin li syar'illah. Betapa ilmu ini membuahkan ketundukan, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuahkan ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa id'anin wa imtithalin li amrih, membuahkan kepasrahannya menerima segala macam perintah-perintah Allah untuk melakukannya. Fal 'alimu 'arifun rabbahu. Fal 'alimu 'arafa rabbahu. Maka orang alim dia kenal Tuhannya. Wa 'arafa nabiyyahu, dia kenal nabinya. Wa 'arafa awamir Allah wa hududah, dia kenal apa yang Allah perintahkan, apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dilanggar. Wa mayyaza baina ma yuhibbuhu Allah wa yardahu wa baina ma yakrahuhu wa yabah. Orang berilmu akan paham apa yang Allah ridhai, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibenci tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'malu bi amrillahi fi ma ya'ti wa yadhar. Dia akan senantiasa mengamalkan perintah Allah dalam segala macam perintah-perintah dan apa yang diperintahkan untuk dijauhi ataupun ditinggalkan serta yang dia diperintahkan untuk melakukannya. Hada iwuffiqa lil amal bima alim wa illa fa ilmuhu wabalun alaihi. Inilah keberuntungan orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, banyak keutamanya. Tadi disebutkan bahasanya penduduk amik, penduduk langit dari golongan malaikat, penduduk bumi sampai-sampai ikan-ikan, semut-semut, semuanya mendoakan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah tegak perkara agama ini. Subhanallah. Orang yang berilmu akan memberikan keterangan, penjelasan sehingga bumi ini terjaga daripada segala macam kerusakan. Subhanallah. Mereka memfatwakan tentang haramnya merusak laut. Mereka memfatwakan tentang haramnya merusak hutan. Tentang haramnya merusak udara dan semacamnya. Dengan itulah aman tentang dunia, dengan ilmu semata. Artinya bila mana tak ada ilmu, maka manusia hidup dalam kezaliman, dalam kerusakan. Kau lihatlah bagaimana orang-orang yang tak memiliki ilmu, bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan untuk memperoleh keuntungan sesaat. Mereka gunduli hutan, mereka gunduli gunung, mereka eksploitasi lautan dengan tanpa melihat ekosistem di alam tersebut. Lingkungan laut, habis rumput-rumput laut semuanya, habis karang-karang lautan, rusak. Ya, habis ikan-ikan, mati. Karena itulah manakala orang alim menunjuki manusia agar bertindak yang baik, jangan merusak bumi, jangan merusak daratan lautan, berterima kasih untuk mereka seluruh makhluk. Ya. Kau lihat bagaimana hutan habis, berapa banyak yang akan binasa daripada binatang-binatang. Flora dan fauna habis. Tapi alim ulama mengarahkan manusia, kalian jangan rakus, jangan tamak. Ya, jangan kalian
melakukan sesuka hati kalian untuk mencari keuntungan saat, akan hancur bumi ini, akan hancur alam semesta. Subhanallah. Karena itulah kita lihat sampai-sampai serangga-serangga, semut-semut pun berterima kasih kepada orang berilmu. Mengapa? Karena dengan ilmu mereka lah lahir ketenangan, ketentraman, kebaikan di mana-mana. Karena kerusakan gara-gara kejahilan dan kezaliman. Berkata Allah SWT, "Zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Muncul kerusakan di mana-mana. Di daratan, di lautan, karena ulah tangan manusia. Oleh nudiqahum ba'dul ladhi amilu la'allam yarji'un, kami timpakan kepada mereka bencana petaka agar mereka mau evaluasi kembali, mengislah. Allahu Akbar. Dengan ilmu ini amanlah alam semesta. Karena itulah tak heran bila mana Allah meridhai orangnya, bahkan malaikat-malaikat meridhai para penimba ilmu. Mereka doakan, bukan hanya Allah, malaikat-malaikatnya, bahkan binatang-binatang, serangga-serangga, ikan-ikan. Subhanallah. Ya. Bila mana seseorang menimba ilmu agama tapi tidak diamalkan, maka akan menjadi petaka baginya. Subhanallah. Qala al-Ajurri fi muqaddimati kitab akhlaqul ulama, berkata Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Akhlaqul Ulama di muqaddimah, "Inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba fahadahum lil iman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Suci nama-namanya, mengkhususkan di antara hamba-hambanya orang-orang yang Dia cintai, maka orang tersebut Allah beri hidayah mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma ikhtassa min sa'iril mu'minin man ahabba fatafaddal 'alaihim fa'allamahumul kitaba wal hikmata wa faqqahahum fid dini wa 'allamahum at-ta'wil." Kemudian di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah spesialkan lagi dari seluruh orang-orang yang beriman siapa yang Dia cintai, maka Allah karuniakan kepada orang-orang spesial ini ilmu. Allah ajarkan kepadanya isi Alkitab. Allah ajarkan kepadanya hikmah kenabian, dan Allah pahamkan dia dalam ilmu agama. Bahkan Allah ajarkan kepada mereka takwil, tafsir tentang apa yang Allah katakan dan apa yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَفَضَّلَهُمْ عَلَى سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ, Allah utamakan, spesialkan mereka di atas orang-orang beriman secara umum. وَذَلِكَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَأَوَانٍ, dan itu terjadi dalam setiap tempat dan kurun waktu, akan senantiasa ada orang-orang yang terpilih menjadi alim ulama. رَفَعَهُمْ بِالْعِلْمِ وَزَيَّنَهُمْ بِالْحِلْمِ, Allah mengangkat derajat mereka dengan ilmu, Allah hiasi mereka dengan akhlak budi pekerti, perangai yang halus, lemah lembut. بِهِمْ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ, dengan mereka lah orang-orang mengenal ini halal, ini haram. وَالْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ, ini yang benar, ini yang sesat. وَالْضَارُ مِنَ النَّافِ, ini yang mendatangkan bahaya dan ini yang mendatangkan manfaat. وَالْحَسَنُ مِنَ الْقَبِيحِ, ini yang baik, ini yang buruk. فَضَّلَهُمْ فَضْلُهُمْ عَظِيمٌ وَخَطَرُهُمْ جَزِيلٌ, betapa besarnya keutamaan mereka, betapa pentingnya kedudukan mereka. وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, mereka lah pewaris para nabi. وَقُرَّةُ عَيْنِ الْأَوْلِيَاءِ, mereka lah yang membuat bangga, bahagia hati para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. الْحِيتَانُ فِي الْبِحَارِ لَهُمْ تَسْتَغْفِرُ, ikan-ikan di lautan senantiasa memintakan untuk mereka ampunan. وَالْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا لَهُمْ تَخْضَعُ, malaikat-malaikat dengan sayap-sayapnya ya merendahkan diri untuk mereka. وَالْعُلَمَاءُ فِي الْقِيَامَةِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ tashfa, dan nanti di hari kiamat para ulama-ulama akan memberikan syafaat setelah para nabi. Majalisuhum tufidul hikmah, majlis mereka mendatangkan hikmah. Wa bi'amalihim yanzajiru ahlul ghaflah, dengan amalan-amalan mereka lah ya akhirnya akan sentiasa sadar orang-orang yang lalai. Hum afdhalu minal ubbad, mereka lah yang lebih utama dari para ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena para ahli ibadah hanyalah beribadah untuk dirinya semata. Adapun para alim ulama, mereka mengajarkan ilmu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Manfaatnya kepada orang banyak. Ibadah hanya manfaatnya kepada dirinya sendiri. Karena itulah lebih utama alim ulama daripada para ahli ibadah. Wa a'la darajatan minaz zuhad, mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang zuhud. Ya. Orang-orang zuhud itu untuk dirinya, tapi alim ulama untuk orang lain. Hayatuhum ghanimah, maka kehidupan mereka adalah merupakan keberuntungan. Diumpamakan kehidupan mereka bagaikan harta rampasan perang, ghanimah. Wa mautuh musibah,
Sebaliknya kematian mereka akan melahirkan musibah yang besar. Betapa para ulama kalau mereka meninggal, alangkah yakni menyedihkan umat. Mereka bagikan ya bangunan bila mana mereka meninggal, maka itu bangunan akan menjadi cacat. Ya, thulma, bagikan pedang yang tumpul, begitulah kematian mereka. Ya. Yadhkurun al-ghafil, yudhakkirun al-ghafil wa yu'allimun al-jahil. Mereka senantiasa mengingatkan orang yang lalai, mengajarkan orang yang jahil, yang bodoh. La yatawakka lahum ba'iqatun wa la yaqafu minhum gha'ilah. Tidak khawatirkan daripada mereka keburukan, kejahatan. Ya. Jangan khawatir mereka menyesatkanmu, tidak. Mereka merugikanmu, tidak. Ya. Tak ada keburukan dari mereka untukmu. Bihusni ta'dibihim yatanaza'ul muti'un. Dengan baiknya mereka ketika mengajarkan umat ini, akhirnya berlomba-lombalah orang taat. Wabijamili mau'idhatihim yarji'ul muqassirun. Dengan nasihat-nasihat mereka, petuah-petuah mereka, orang-orang lalai segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jami'ul khalqi ila ilmihim muhtaj. Seluruh makhluk butuh kepada ilmu mereka. Sampai berkata, ya, Al-Imamul Ajuri rahimahullah dalam kitab muqaddimahnya ini, apa kata beliau? Fahum sirajul ibad. Ulama-ulama inilah mereka lentera bagi hamba-hamba Allah yang lain. Wa manarul bilad. Mereka lah yang mencerahkan suatu negeri, menyinari suatu negeri. Wa qiwamul ummah. Mereka lah pilar-pilar tegaknya umat. Wa ya nabi'ul hikmah. Mereka lah senantiasa bagi mata air yang terus-menerus melahirkan hikmah. Hum ghaidhu syaitan. Mereka yang membuat syaitan begitu marah. Bihim tahya qulubu al-haq. Dengan mereka lah orang-orang itu menjadi hidup hatinya. Ya, orang-orang yang benar akan hidup hatinya. Wa tamutu qulubu ahli zayq. Di mana mati binasa orang-orang yang hatinya tersesat. Mathaluhum fil ardi kamathalin nujumi. Perumpamaan mereka di bumi ini bagaikan perumpamaan bintang-bintang. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Bintang-bintang menjadi pedoman dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Orang dahulu kala tak memiliki kompas bagaimana kita memiliki kompas, apalagi GPS dan semacamnya. Mereka menjadikan bintang sebagai patokan arah. Bintang mengarahkan mereka mana timur barat, mana utara selatan. Perumpamaan orang alim bagikan bintang-bintang yang menerangi di kala kegelapan. Ketika mendung yang bersangatan, subhanallah. Nanti orang-orang akan mencari petunjuk bintang. Demikianlah ketika gelap dengan syahwat syubhat, orang-orang mencari petunjuk para alim ulama. Idza tamasatin nujumu tahayyaru wa idza asfara anha adh-dhalamu absaru. Ya, bila mana bintang-bintang tenggelam, mereka kebingungan, tak tahu lagi arah. Ya, begitulah perumpamaan para alim ulama. Ya, jika mana jikalah tiba masanya, mereka menyingkirkan kegelapan-kegelapan, maka kegelapan-kegelapan, ya, maka manusia pun akan dapat melihat arah. Subhanallah. Bila mana mereka menyingkirkan syahwat syubhat, manusia pun akan dapat melihat mana kebenaran. Thumma saqa min nususil kitabi wa sunnati wa qali ahli ilmi ma yu'ayyidu ma dzakara. Setelah itu Al-Imam Al-Ajurri menyebutkan berbagai macam bentuk dalil daripada Quran, sunnah, perkataan para ulama yang menguatkan apa yang dia katakan. فَالْعِلْمُ لَهُ مَنْزِلَةٌ عَالِيَةٌ وَمَكَانَةٌ سَابِقَةٌ. Ilmu memiliki kedudukan yang penting sekali. وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيْنُ لَفَضْلَهُ وَإِظَمَ شَأْنِهِ. Dan yang menjelaskan kepada kita betapa utamanya ilmu ini, kedudukannya. قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى. Firman Allah yang berbunyi, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَةً. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Qila fi tafsiriha, maksudnya dalam tafsirannya adalah yarfa'illahul mu'min al-alim anil mu'min ghal alim. Di sini Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin yang berilmu di atas orang-orang mukmin yang tak berilmu. Wa rif'atud darajati tadullu ala fadli, tentunya diangkatnya derajat itu menunjukkan keutamaannya. Idil murad bihi kathratu thawabi wa biha tartafi darajat, karena orang yang diangkat derajatnya menunjukkan banyaknya ganjaran pahalanya dan menunjukkan tingginya derajat.

بعلو المنزلة في الجنة ditinggikan derajat mereka di surga. Wa kadzalika qaulullah taala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad tambahkanlah ilmuku. Wa dalalatu hadhihi al-ayah ala fadl alimi zahira, dan ayat ini jelas menunjukkan keutamaan orang berilmu. Mengapa? Karena Allah lam ya'mur nabiyahu bi talabi al-izdiyat min syai'in illa min ilmi. Di mana Allah enggak perintahkan nabinya meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Menunjukkan ilmu ini sangat luar biasa. Allah enggak suruh nabinya mintalah tambahan harta, mintalah tambahan ini, tambahan itu, enggak ada, tapi tambahan ilmu. Karena dengan ilmu segala-galanya akan menjadi baik. Lima yatarattab alaihi min zinatil iman wa tsabati alaihi, karena ilmu ini akan membuat iman bertambah, membuat iman akan kokoh. Qala ta'ala, Allah berfirman, warrasikhuna fil ilmi yaqulun, orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan, amanna bihi kullu min 'indi rabbina, kami beriman dengan ini kitab, kami yakin semuanya datang daripada Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berilmu, berakal. Subhanallah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, tetapi orang-orang dalam ilmunya, dalam yang dalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang beriman, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Allah juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia semata. Demikian juga malaikat-malaikatnya dan para alim ulama. Allah tegak dengan keadilan. Tidak ada Tuhan yang hak, Dia adalah Tuhan yang maha perkasa. Bagaimana ke sana kecuali Allah SWT. Tidak ada Tuhan yang lebih hak daripada Allah SWT. Dia adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa hadhihi al-ayatu al-akhiratu كتب فيها ابن القيم بحثا حاملا بين بين فيه دلالتها على فضل العلم من وجوه كثيره جدا تروى على 150 وجها في كتاب القيم مفتاح دار السعاده. Ayat yang terakhir ini sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab khusus untuknya yang luar biasa, ya. Dalamnya Ibnu Qayyim menyebutkan lebih daripada 150 sebab keutamaan ilmu agama ini dalam kitab yang monumental, Miftah dari Sa'adah. Subhanallah. Wa qawlun Nabi SAW, dan perkataan Nabi SAW, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa yang inginkan baik kebaikan, Allah pahamkan di dalam agama, min a'zami ma yubayinu fadl ilmi wa ahli. Ini menunjukkan betapa utamanya ilmu dan ulama. Wa anna man wufiqa lahu faqad wufiqa al-khair, siapa yang diberikan taufik untuk memiliki ilmu, dia sungguh diberikan kebaikan yang banyak. Yadulluna ala dhalika tankiru lafzi khair. Hal ini ditunjukkan dengan lafaz kata-kata khair. Mayuridillahu bi khairan. Ini nakira. Ya, dalam hadis ini, liya'ummal khaira kullahu wa yishmalul qalil minhu wal kathir. Agar mencakup segala macam kebaikan. Jadi ilmu ini menghasilkan segala macam kebaikan yang banyak ataupun yang sedikit. Wa hadha kullu min fadlillah wa karamih wa azimi ihsanih ala man wufiqal ilmi, dan ini menunjukkan betapa luasnya karunia Allah, kebaikannya, kemuliaannya terhadap siapa-siapa yang Dia pilih untuk diberikan ilmu. Wa alal aqsi min dhalik, dan ini menunjukkan kebalikannya pula, alangkah buruknya man hurimal ilmu, man hurimal ilma faqad hurimal khair, yang diharamkan untuk memperoleh ilmu sungguh dia telah diharamkan untuk kebaikan-kebaikan. Bidalalatil hadits nafsi, dengan penunjukan hadis itu sendiri. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'atan, ya, wa hadha yadullu ala anna man lam yufaqqihhu fi dinih lam yurid bi khairan. Ini menunjukkan siapa yang enggak Allah pahamkan agama, menunjukkan Allah tidak inginkan baginya kebaikan. Kama anna man arada bi khair faqqahu fi dinih, sebagaimana kebalikannya, ya Allah inginkan baginya kebaikan, Allah pahamkan dia dalam agamanya. وَمَنْ فَقَّهَهُ فِي دِينِهِ فَقَدْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا, yang Allah fahamkan dalam agama, dialah orang yang inginkan baginya kebaikan. إِذَا أُرِيدَ بِالْفِقْهِ الْعِلْمِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْعَمَلِ, maksudnya adalah ilmu yang membuahkan amal. وَأَمَّا إِنْ أُرِيدَ بِهِ مُجَرَّ الْعِلْمِ فَلَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ فَقَّهَ فِي الدِّينِ فَقَدْ أُرِيدَ بِهِ خَيْرًا, adapun ilmu tanpa amal tidaklah menunjukkan kebaikan, bahkan kerusakan kalau ilmu enggak diamalkan. Ya. فَإِنَّ الْفِقْهَ حِنَئِذٍ يَكُونُ شَرْطًا لِإِرَادَةِ الْخَيْرِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مُوجِبًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Jadi kebaikan